0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya.
1: Nanti memori laptopku penuh. Iya.

0: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Semangat ya. Dan baik pendengar, untuk hari Senin 11 Mei 2026 kami akan hadirkan Dialog Cirebon Menyapa hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, nanti Anda silakan bisa bergabung juga melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Baik, pendengar, kami langsung hadirkan Dialog Cirebon Menyapa.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Kita jumpa kembali dalam Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai Napak Tilas Pajajaran menghidupkan kembali nilai budaya Nusantara. Pendengar, Kota Cirebon kembali menjadi ruang pertemuan budaya dan sejarah melalui kirab budaya mahkota Binokasih, Napak Tilas Pajajaran. Kegiatan ini bukan sekedar prosesi budaya, tetapi juga menjadi pengingat akan jejak panjang peradaban Nusantara yang syarat nilai sejarah, tradisi serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kirab budaya ini menghadirkan semangat untuk mengenalkan kembali sejarah Pajajaran kepada masyarakat, sekaligus memperkuat identitas budaya di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Selain menjadi ajang pelestarian tradisi, pendengar, kegiatan budaya ini juga memiliki potensi besar dalam mendukung edukasi sejarah, mempererat persatuan masyarakat, hingga mendorong pariwisata budaya daerah. Baik, dalam Dialog Cirebon Menyapa hari ini, kita akan membahas mengenai Napak Tilas Pajajaran menghidupkan kembali nilai budaya Nusantara. Tentu bersama beberapa narasumber yang hadir di studio. Yang pertama, kami langsung memperkenalkan kepada Anda, pendengar, ada Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Bapak Ramli Effendi, yang alhamdulillah kini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Cirebon. Kita sapa ya. Selamat pagi Pak Ramli Effendi.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih Pak Ramli sudah hadir di studio Pro 1 RRI Cirebon untuk hari Senin ini. Selanjutnya juga ada budayawan Cirebon. Tentu tidak asing ya bagi pendengar RRI Cirebon, pasti sudah mengenal ya. Ini ada Kang Akbaruddin Sucipto Esos. Selamat pagi Kang Akbar.
3: Selamat pagi Kang Is.
1: Oke, kabar baik ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya kabar baik karena hadir di studio.
3: Hadir di studio.
1: Betul sekali. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai Napak Tilas Pajajaran menghidupkan kembali nilai budaya Nusantara. Nah, kalau tadi malam kan sekitar pukul 19 ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Ini Cirebon nih telah menggelar apa namanya kirab ya. Kemudian dengan rute-rute tertentu juga ya. Jadi tidak semua kota Cirebon dikelilingi oleh kirab itu.
2: Oh, iya.
1: Nah, tapi kalau kita lihat saya mengenai pelaksanaan kirab budaya tersebut, kalau menurut Pak Ramli Effendi sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, bagaimana Pak pandangan Bapak di Butbar Kota Cirebon terhadap pelaksanaan kirab budaya mahkota Binokasih Napak Tilas Pajajaran di Kota Cirebon ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Kang Is. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi untuk semuanya para pemirsa di rumah barangkali yang sedang stay tune gitu.
1: Ya.
2: Kalau bicara makna atau mungkin ini antusiasme Kota Cirebon begitu, mereka Kota Cirebon memandang bahwa tentu bangga pertama karena Cirebon menjadi salah satu yang dipilih. Mungkin nanti dari aspek sejarahnya mungkin nanti Pak sejarawan kita nih Pak Akbar ini yang nanti yeah. bisa menjelaskan. Pertama memang bangga pemerintah Cirebon menjadi salah satu kota yang menjadi tujuan dari destinasi Milangkala Tatar Sunda. Karena mungkin nanti syarat makna juga. Yang kedua, ini terlihat sekali bahwa Cirebon merupakan salah satu daerah kota yang memiliki makna tertentu dari sejarah panjang barangkali Tatar Sunda atau nanti Pajajaran ya Pak Akbar ya seperti itu. Dan pemerintah Cirebon sangat komitmen sekali akan hal itu dan terlihat kami bisa berkolaborasi kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat di dalam menyelenggarakan dari mulai persiapannya sudah seminggu yang lalu gitu sebelumnya. Kami mendapatkan surat untuk rapat-rapat persiapan sejak 2 minggu, kemudian alhamdulillah sampai dengan tadi malam terlaksana, terselenggara dengan sangat baik dan sangat kondusif apabila dibanding dengan daerah lain yang sebelumnya di Karawang, sebelumnya malam minggu itu di Karawang ternyata, dan banyak sekali yang kejadian-kejadian terkait dengan suhu kota itu, itu yang alhamdulillah kemarin tidak ada yang apa ya, tidak ada yang serius gitu, hanya beberapa orang saja yang masuk dapat laporan dan tim kesehatan mengalami kejadian yang ini, dan secara umum kemarin alhamdulillah
1: pelaksanaannya
2: lancar. Pak KDM hadir dengan baik, Pak Wagub juga alhamdulillah baik, kemudian diikuti oleh beberapa kepala daerah seperti dari Indramayu, kemudian dari Indramayu ya, terus lengkap lah insya Allah Sultan-sultan jadi hadir semua gitu. Alhamdulillah.
1: Okay. Ya, ya jadi tadi malam hadir semua lah ya.
2: Ya.
1: Dan pelaksanaannya ini berjalan dengan lancar.
2: Alhamdulillah lancar.
1: Dan kondusif ya. Tapi mengapa sih Pak kegiatan napaktilas budaya seperti ini penting untuk terus dilestarikan di era modern seperti saat ini nih Pak?
2: Ya, saya kira ada dulu ya, ada gium atau apa, mungkin kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Karena Tatar Sunda itu cikal bakal apa namanya, daerah Jawa Barat itu cikal bakalnya kan dari kerajaan-kerajaan Sunda yang dulu ya, yang dulu yang melatar belakangi budaya-budaya yang ada di daerah-daerah gitu. Makanya saya kira kita tidak boleh menampikan itu, dan penting sekali bagi masyarakat, apalagi nanti generasi ke depan, kita tuh berasal dari mana, sejarahnya bagaimana, dan itu harus dipupuk terus saya kira. Ya, salah satu dengan simbolis kemarin kan ada mahkota Binokasi itu,
1: Pak,
2: ya. Itu adalah simbolis sejarah panjang Pajajaran Tatar Sunda begitu, sampai ke Cirebon juga. Nanti Pak Akbar bisa jelaskan. Itu satu penting bagi kita untuk memahami sejarah kita dari mana sih gitu. Ya, apalagi tadi kita hidup di Cirebon ya, Pak Akbar. Tentu budaya Cirebon itu dan berasal dari mana ujungnya gitu, itu yang harus diketahui. Dan nanti ke depan barangkali generasi muda lah yang nanti tidak boleh nih kita lupa bahwa oh iya kita itu berasal dari mana, budaya yang ada sekarang itu dari mana, budaya begitu.
1: Jadi tidak boleh melupakan sejarah.
2: Betul.
1: Oke. Saya ke Kang Akbarudin Sucipto, budayawan Cirebon. Bagaimana kalau menurut Kang Akbarudin Sucipto dalam memaknai kegiatan kirab budaya mahkota Binokasi dalam konteks pelestarian budaya Nusantara nih Kang Akbar?
3: Kalau saya, Kang Is, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Jadi kalau saya di acara tadi malam itu benar-benar napak tilas, Pak Is. Karena saya juga napaktilasi salah seorang tokoh sepuh dari apa Galuh Pakuan Pajajaran juga, yang ditugaskan oleh rajanya misalnya untuk awalnya kira-kira Cirebon takluk tidak ya, yaitu Rama Pangeran Arya Kiban. Berangkat dari rumah itu pakai gajah ke Cirebon tuh. Ini sekedar ilustrasi masa lalu dulu kan, yeah. Bicaranya kan napak tilas kan.
1: Yeah.
3: Arya Kiban ke Cirebon itu pakai gajah. Dari mana? Palimanan. Nah, saya tadi malam itu berangkat dari Palimanan.
1: Tapi tidak naik gajah.
3: Tidak naik gajah. Jadi saya berangkat dari Palimanan. Jadi artinya secara pribadi dalam hal ini ya, saya ingin menyampaikan sesuatu. Artinya atas nama seluruh warga masyarakat Cirebon gitu ya, walaupun bukan mewakili ini ya, walaupun bukan mewakili, saya ingin mengucapkan terima kasih ke pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Pak Gubernur kita Kang Dedi Mulyadi yang telah mengajak kita semua warga Tatar Kulon atau Algar Jawa ini untuk menapaktilasi masa lalu. Terlepas masa lalu kita ini bagaimana, kata orang tua Cirebon, Kang Wis ya Wis, yang sudah ya sudah. Hidup kita sekarang, kita ada di dunia nyata sekarang.
1: Yeah.
3: Sekiki si priben besus, ya aku sih masih impen. masih ruang hayal ya, masih angan-angan, masih keinginan dan sebagainya. Tapi kenyataan kita sekarang. Nah, di era sekarang ini, kenapa kemudian tadi saya juga mengatakan berterima kasih ke pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan apa perda yang ada dan kemudian juga amanat undang-undang pemajuan kebudayaan ya, guys. Bahwa di Provinsi Jawa Barat ini ada 3 pilar yang menopang apapun urusannya. Nah, pilar ini saya menyebutnya pilar ya, artinya kaki-kaki dan sebagainya itu misalnya keberadaan etnis Sunda. Ya kan, Pak? Keberadaan etnis Sunda, masyarakat Pasundan. Kemudian juga tahun 97 kita Cirebon sudah dianggap suku oleh pemerintah. Jadi di samping Sunda ada Cirebon dan ada juga Melayu Betawi. Nah, semangat menapaktilasi ini sebetulnya bagi saya tadi Pak Kabid mengatakan bahwa alhamdulillah kondusif ya, kondusif dan sebagainya. Ini segala fakta dan bukti bahwa Cirebon bisa menjadi tuan rumah yang baik. Jadi tuan rumah yang baik itu tidak berpikir macam-macam, Pak.
1: Ya.
3: Tamu ya dihormati. Betul. Ya. Siapapun tamunya, apakah tamu-tamu itu masuk rumah atau cuma ning emper ngobrolin ning latar, tetap kita menghormati. Nah, itu yang terjadi tadi malam. Jadi semua saling menghormati. Para sultan hadir ya, Pak Wali, Pak Effendi Edo juga hadir. Artinya semua karena kalau sudah bicara protokoler VVIP kan terbatas, Pak ya. Jadi kalau bagi kami masyarakat yang ada di sekitar wewengkon Keraton Kesepuan, kalau ada rame-rame tuh kayak saya, iku kang teka duduk bayi wong. Ini guyonya kami di sana ya. Jadi yang datang itu tidak hanya manusia, spirit hidup dari para sepuh kita dahulu pun ikut hadir. Dan ini apa alhamdulillah tampak dari mulai kirab ya, terus prosesi bagaimana Pak KDM datang dan kemudian sungkem kepada bumi Cirebon, ya kan? Sungkem kepada bumi, dan ini penghormatan yang sangat baik. Dan bagi saya hikmahnya ini jadi ajang introspeksi bersama. Karena kalau sudah urusan kebudayaan itu kan kita dihadapkannya kan pada konteks seperti para ahli budaya mengatakan bahwa budaya itu kan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Dan disinilah kalau bicara fakta kekinian, kenapa kemudian tadi malam masyarakat Cirebon beserta para sepuh lainnya berkenan ya, bersedia menyambut para tamu dari Tatar Sunda ini dengan segala hormat dan apa pemuliaannya ya. Karena kalau sudah bicara mahkota binokasi itu ada cerita-cerita yang lucu kan. Sosok terakhir yang kemudian diminta untuk mengenakan mahkota itu namanya Prabu Gesan Ulun. Raja Sumedang Larang. Ya. Nah, sementara mahkota binokasinya itu kalau bicara periodisasi sejarah, Pak Kabir, itu terahnya bukan pada terah era Islam. Artinya lebih dulu gitu. Sunda kan Hindu ya misalnya. Nah, jadi ketika kemudian eranya sudah berganti, memang ada shock ya, ada ketergesukan di internal Sundanya. Di internal Sundanya. Karena ketika bicara Prabu Surawisesa itu kan masih agama sebelum Islam datangnya. Nah, tetapi ketika sampai ke Prabu Gesan Ulun, lawong sekolai baik kaning Cirebon ari Prabu Gesan Ulun. Beliau adalah salah satu muridnya Gusti Panembahan Ratu Awal. Nah, bapaknya siapa? Pangeran Santri. Pangeran Santri itu masih terah keluarga Syarif Abdurrahman, Pangeran Panjunan. Jadi liftingannya itu ayahnya itu bareng sama mbahku. Jadi angger-anggere kang nganggo mahkota binokasi terakhir ya wong Cirebon. Putuhe wong Cirebon. Itu. Makanya artinya bagi kami yang di Cirebon itu kami tidak harus datang ke sana di mahkotae. Wah gitu ya, enggak seperti itu. Tapi datang sendiri.
1: Oke. Okay.
3: Nah, datang sendiri. Nah, itu yang sebetulnya bagi kami akhirnya alhamdulillah silaturahim ya. Kekerabatan di Tatar Kulon atau Jabran bisa terajut kembali. Dan saya membingkainya itu dengan bahasa sepuh di Cirebon, Kang Wis Ya Wis.
1: Baik.
3: Kenapa saya mengatakan Kang Wis Ya Wis? Jadi kalau dibaca secara politik ya rame maning.
1: Kang Akbar, apa sih sebetulnya apa sih nilai historis dan filosofis dari Napak Tilas Pajajaran ini bagi masyarakat Cirebon saat ini seperti apa nih?
3: Jadi bagi kami yang di Cirebon sebetulnya sederhana apa Kang Isai? Masyarakat di Jawa Barat ini kan atau masyarakat di Tatar Kulon ini kan pengen tahu masa lalunya, ya kan? Betul. Pak Kabed ya, ingin tahu masa lalunya tuh. Kalau ada orang tua siapa yang harus dihormati kan? Kalau ada raja siapa yang harus dimuliakan dan sebagainya. Ini pengen tahu di saudara-saudara kita di Jawa Barat pengen tahu orang tua. Kalau Cirebon jelas pendiri baku Cirebon ya, ada Sunan Gunung Jati. Nah kalau di Tatar Kulon misalnya itu kan dinamika kesejarahannya kan menarik. Nah, menariknya kan bagi saya begini. Ketika kemudian menggali siapa orang tuanya di Cirebon, siapa orang di Tatar Sunda ya, kembali Cirebon memberikan kontribusi yang real. Salah satu dokumen literasi sejarah yang itu merupakan hasil karya besar dari sosok Pangeran Wangsakerta yang di salah satu kitabnya itu diberi judul Carita Para Hyangan. Jadi wong-wong Sunda ki bakal pengen ngerti sapaku Sunda, ya tak kaya ning Cirebon. Nah ini yang sebetulnya yang menjadi menarik.
1: Okay.
3: Belajarnya ke Cirebon, kan Cirebon punya dokumen, punya file, punya arsip kesejarahan. Dan ketika Cirebon punya arsip kesejarahan, Cirebon pun tidak ngundat-ngundat kata orang Cirebon. Macam-macam lah kalau sudah ngundat kan urusan baru uang tukaran. Kenapa saya mengatakan bahwa Cirebon itu tidak ngundat-ngundat? Sosok Ramayai Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana itu putra mahkota Sri Baduga Maharaja dari kanjeng ibunya Nyai Mas Ratu Subang Keranjang, ya kan, atau Subang Larang. Nah, sosok ibunya saja diberi nama Subang Larang atau Subang Keranjang itu adalah kiasan identik dengan seorang perempuan yang punya emas sekeranjang. Tuku anting-anting alih-alih si jibe gak usah bunga ya, waduh. Ini punya emasnya sekeranjang tuh. Oh, saking sulitnya menggambarkan kecantikan atau akhlak dari ibundanya Mas Ratu Subang Keranjang ini. Kemudian ketika menikah dengan Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, ya, ini menarik. Raja kan tinggal jaluk bah itu kan saya, ya. Misalnya datang ke Syekh Kuro, Pangapunten, iku apa noke nganggo kula baya kan bisa begitu.
1: Bisa tapi saja ya, seperti itu
3: ya. Karena raja. Tapi okay. Tidak terjadi. Jadi ada prinsip-prinsip egalitarian yang kemudian kesetaraan yang dibangun sejak awal. Jadi kalau kemudian di Parahyangan atau di Sunda atau di Cirebon ataupun di Melayu Betawi yang sama-sama Jawa Barat misalnya tidak punya prinsip-prinsip ini, saya yakin bukan orang Jawa Barat. Karena apa? Bangunan egalitarian, inklusivitas ya, sauyunan, maka istilahnya kan sauyunannya, sauyunan, kumpul, guyub, ruku dan sebagainya, itulah yang kemudian terjadi karena ibu dari para raja-raja yang nanti meneruskan saja proses menikahnya itu seperti itu. Sri Baduganya tuh enggak memaksa ya, meminta nganggo angge kula mawon ya, Mak. Gitu. Tapi ikut sayembara. Dan kemudian mengikuti protokoler konteks yang lebih pribadi, berkenan memeluk agama Rasul, ya, dengan mas kawinnya Lintang Kerti, kan itu. Jadi artinya Cirebon punya catatan di masa lalu, dan kalaupun kemudian tadi malam kita menyaksikan keluarga besar pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para gubernur yang lain sampai beberapa wilayah di Kulon Jawa Tengah. Tuh. Atau wetannya Jawa Barat, yang ini juga menarik. Kalau kita menggali soal tapel wates, kalau di lagu kota Cirebon itu kan tapel wates Jawa Barat kan adanya di Losari, ya. Tapi kalau kemudian tinjauan kultural, tinjauan kesejarahannya itu digali, kita akan tercengang-cengang. Karena dulu yang namanya Pulau Jawa ini dibagi dua, wetan dan kulon. Wetan itu Wilwatikta atau Majapahit, dan kulonnya itu Galuh Pakuan Pajajaran atau Sunda, kan gitu ya. Nah, tapel watesnya menurut Mas almarhum Kiai Agus Sunyoto, ya, Ketua PP Les Bumi PBNU, beliau menemukan tapel watesnya Sunda dan Wilwatikta ini justru adanya bukan di Losari, Pak Yes, tapi di Semarang.
2: Lebih jauh lagi.
3: Kita selama ini kan pahamnya kan Cipamali, ya. Ini lebih jauh lagi, Semarang. Nah, terus di selatannya yang menjadi menarik, ini juga tinjauannya lebih ke faktor geologi dan sebagainya, ya. Itu masuk di wilayah Kabupaten Karanganyar, di mana di sana ada termasuk warisan budaya dunia tinjauan geologinya. Ada sebuah sungai yang kemudian sungai di situ tuh sebelah timurnya Jawa, sebelah baratnya Sunda. Jadi bagi saya tidak aneh kalau ada tiba-tiba Banyumasan tadi malam datang, gitu ya, atau dari Tegal atau Brebes. Brebes juga hadir, karena di Kabupaten Brebes saja yang konon pelangnya itu Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Brebes itu ada 14 desa yang bahasanya Sunda.
1: Iya. Baik. Okay. Nah, tapi ini tahan dulu nih, Pak. Iya. Tahan dulu, ya, karena ada pendengar yang ingin bergabung. Nanti kita lanjut lagi, ya, Kang Akbar, ya.
3: Mangga.
1: Oke. Ini ada Ibu Reni di Plumbon yang ingin bergabung. Selamat pagi, Ibu Reni.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, Ibu. Nggih, Bu.
4: Assalamualaikum. Ada Kang Akbar, ya.
3: Oh, nggih, Bu.
4: Iya, Bu. Kabar juga, ya. Alhamdulillah sehat semuanya nih. Ini rasanya nggak selesai 60 menit sih, kurang
3: waktunya. Bisa ditambah nanti.
4: Iya, sangat menarik dan betul-betul ini berbobot. Mengucapkan selamat juga untuk suksesnya tadi malam acara kirab, ya, Pak Akbar, ya.
3: Gye, Bu.
4: Meskipun tidak lihat langsung, tapi ada tuh di HP ada. Di jadi HP. Betapa meriahnya, alhamdulillah. Tadi kaitannya dengan bahasa, ya, Pak Akbar. Barusan mohon maaf dipotong. Kalau di Tatar Sunda, khususnya yang tadi Pajajaran itu kan terkenalnya Sunda, ya, nyariosna Sunda, mohon dugikeun ka Sumedang Kuningan. Tapi pas sampai ke Cirebon, di kota Cirebon itu masyarakat Cirebonnya spesifik dengan bahasa Cirebonnya. Mungkin sejarahnya sedikit saja barangkali seperti apa gitu. Kemudian bagaimana sih agar caranya masyarakat itu mengenal atau memahami sekali tentang sejarah kota Cirebon dan sekitarnya yang asal-usulnya dari Pajajaran, sehingga tidak masyarakat itu tidak hanya sekilas begitu aja, tapi betul-betul mereka paham, memahami, apalagi tinggalnya di Cirebon. Dan mungkin satu lagi, ya, Mas Akbar, saya pernah mendengar bahwa saurna orang Cirebon kenging nikah sarang orang Sumedang, soalnya karena tadi mungkin ada iya katanya ada gesan ulun Sumedang ngarang-ngarangan itu. Saya itu sampai kalaupun ada harus ada ritual katanya gitu. Apakah mitos atau bukan, saya ingin dijelaskan oleh Pak Akbar. Sukses selalu untuk semuanya, ya, Mas Isa. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tiga pertanyaan.
3: Luar biasa.
1: Iya. Ditujukannya ke Kang Akbar semua.
3: Iya, monggo.
1: Tapi lupa, mungkin bisa singkat-singkat saja.
3: Sampai lupa tiga-tiganya itu apa. Tapi yang terakhir ini menarik nih, guys. Ketika ada mitos, ya. Jadi kita di era sekarang ini, hapunten ya, saya termasuk yang tidak begitu percaya mitologi-mitologi itu, Pak Kabit. Karena mitologi-mitologi itu buatan manusia. Contoh ketika kita ada dikotomi, ada pemisahan, bahwa konon katanya ada kasta, ada kaum santri, ya, ada kaum priayi, bahkan ada kaum abangan, ya. Ini kalau misalnya mereka menikah itu problem. Kaum abangannya identik dengan kelompok yang tidak religius. Sementara santrinya sangat dekat dengan Tuhan misalnya kan gitu ya. Priayinya eksklusif. Yeah. Kan. Ini lamun jodoh ke keder. Tapi bagi saya, mari kita kembali meninjau. Kenapa ada santri priayi pagar abangan itu? Itu tuh dari penelitiannya Pak Clifford Gate. Kota yang di objek yang ditelitinya itu sekarang namanya jadi Kota Pare. Kalau pengen belajar Inggris di Malang.
1: Yeah.
3: Wilayahnya hanya itu yang diteliti. Tapi karena itu adalah urusan untuk kepentingan kolonial, artinya dijas seolah-olah Indonesia itu semacam itu. Nah, jadi bikinannya Clifford. Artinya kalau urusan dekat dengan Tuhan sih, bukan kaum santri aja ya. Para priayi yang nyantri juga ada, kaum abangan yang dekat dengan agama juga ada, begitu pula sebaliknya kan gitu. Priayi atau kaum santri yang eksklusif merasa sangat dekat dengan Tuhan kemudian meremehkan manusia juga ada kan gitu. Jadi contoh seperti yang tadi dikatakan, misalnya jangan menikah dan menikah, itu tuh persoalan-persoalan yang memang berangkat dari konflik awalnya. Jadi konflik politik. Yeah. Jadi kalau karena Rama Prabu Gesan Ulun itu endingnya ya, setelah sekolah dari Cirebon itu beliau menikah dengan sosok perempuan yang Ratu Harisbaya namanya Pais, yang notabene beliau adalah garwanya Gusti Sultannya, istrinya Gusti Pandembahan Ratu. Nah, kenapa Gesan Ulun artinya bisa ada sir ya dengan Harisbaya? Karena dalam bahasa sigolonya CLBK.
1: Oh,
3: cinta lama beresmi kembali. Kenapa baik Harisbaya maupun Gesan Ulun itu waktu SD atau waktu SMP itu sekolahnya itu dipajang di Joko Tingkir, karena Ratu Harisbaya itu adalah salah satu perempuan yang merupakan persembahan dari masyarakat Madura karena setia dengan Pajang, dengan Demak gitu kan ya. Jadi artinya Gesan Ulun kenal dengan Ratu Harisbaya itu di sana. Nah, cuma karena ada konflik ini, maka kembali ada ya, kalau bahasa sekarang ada yang gorengnya, ada yang bumbu, gara-garaku dan sebagainya. Jadi kalau sudah urusan jodoh ya Bu Reni ya, artinya kalau sudah jodoh maka kagungan yeah. Gusti. Ya artinya walaupun dihalang-haling sekampung, bakal demene tinggalin. Ya jodoh beli bumbu.
1: Ya, oke. Okay. Baik. Itu. Nah, sekarang lebih ke ini. Tadi bahasa.
3: Nah, kalau soal bahasa, saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Pak Solihin GP waktu di Sumedang. Beliau mengatakan bahwa pergerakan aktivitas bahasa Sunda itu memang sudah sejak tahun 80. Apalagi kalau nitenan ada majalah Mangle dan sebagainya ya. Dan kalau kita kemudian ingat ada tokoh yang jadi bapak mitologi sejarah, Bapak Dr. Husein Jadi Ningrat, itu tuh ketua paguyuban masyarakat Pasundan pertama. Jadi ya. Artinya saudara-saudara kita dari Pasundan ini memang sudah tatan-tatan, kalau istilah apa, sudah prepare, sudah menyiapkan, karena sudah sejak lama masyarakat Pasundan ini rindu dengan identitas dirinya. Identitas dirinya yang selama ini tercerabut dan hilang oleh lintasan zaman. Kenapa bisa hilang? Nah, karena apa? Sepanjang sejarah Jawa Barat ini atau Jawa Kulon, wewengkonnya itu selalu terdampak bencana alam. Jadi kalau di Jawa Barat Tatar Kulon yang namanya gunung meletus ya, gempa bumi ya, tanah longsor itu sudah biasa. Dan hampir semua raja-raja di Tatar Kulon ini juga concern di urusan ini gitu tuh. Jadi kalau kemudian sekarang Pak Gubernur apa dengan slogannya apa kota ditata
2: Nyuhun Buin Nata Nagara.
3: Oh, Nyuhun Buin Nata Nagara itu bagi saya sangat positif karena apa, mengambil spirit masa lalu. Yeah. Apalagi kita tahu gunung tertinggi di Jawa Barat itu bukan gunung yang lagi tidur-tiduran, tapi gunung berapi.
1: Betul.
3: Aktif. Yang sewaktu-waktu bisa batuk kan gitu. Yeah.
1: Baik.
3: Jadi itu sebenarnya urusannya. Jadi kalaupun soal bahasa, jadi memang kenapa di Cirebon misalnya kemudian apa agak terlambat atau apa, tapi ya semoga tidak ya Pak ya. Cuma yang lebih diharapkan ke depan karena sering ada apa undang-undang pengajuan dan kepadanya sebagainya termasuk perdanya juga, bahwa mangga kita sekarang ini sami-sami menghormati kan. Orang Cirebon ya diberi pelajarannya tuh bahasa Cirebon ya. Karena orang Cirebon enggak mungkin merantau ke Sunda. Ya kan? Kalau kecuali punya istri. Nah, orang Sundanya ya jangan diajarkan bahasa Cirebon kan gitu tuh. Biarlah itu semua alami, natural seperti yang terjadi di Cirebon. Seperti okay. Itu.
1: Baik, terima kasih Kak Akbar sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Reni di Plumbon. Saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, kita balik lagi ke tema kita nih Pak Kabid. Nah, sejauh mana sih kegiatan budaya seperti kirab ini mampu memperkuat identitas budaya lokal masyarakat Kota Cirebon, Pak Kabid?
2: Baik, kita lihat dari ada beberapa indikasi yang kita lihat yang terjadi semalam, fenomena kemarin semalam. Begitu kemarin saya di sampingnya Pak Wakil Gubernur, sebelum datang Pak KDM, ternyata Pak,
3: iya,
2: Pak, orang Cirebon sangat mengenal beliau. Pak Wagub, Pak Wagub itu orang Sunda asli loh Pak, asal Sumedang. Tapi saya lihat di belakang saya itu semua warga ratusan itu menyapa beliau dan maaf tadi minta menggunakan foto. Bahasa Sunda, minta foto dan sebagainya. Kalau tadi diceritakan tentang bahasa Cirebon, tadi biarlah secara alami.
3: Betul.
2: Secara alami, karena orang Cirebon walaupun tidak mau, misalnya tanda kutip disebut ngerti, tapi tetap bahasa itu mereka bercampur baur.
1: Iya, kan? Betul.
2: Memang kelemahan kita mungkin di Cirebon, kenapa kota di Cirebon itu belum ada kurikulum bahasa Cirebon yang baku.
3: Betul.
2: Iya kan? Tapi karena memang pendidiknya, edukator, gurunya memang tidak dididik secara khusus gitu untuk bahasa Cirebon. Tadi kalau saya menjung tadi bahasa Cirebon. Tapi biarlah itu menjadi alamiah, karena bahasa Cirebon ya campur juga bahasa Sunda.
3: Betul.
2: Bahasa Sunda kadang-kadang bahasa Sunda.
1: Betul.
2: Ya. Nah, makanya secara budaya, secara kultur itu saya lihatnya gitu. Penyelenggaraan kemarin itu menambah juga nanti wawasan orang Cirebon tentang Sunda. Yang selama ini mungkin barangkali ada pengkotakan, insya Allah sih enggak sebetulnya. Tapi dengan begitu mereka juga kan artinya mengenal tuh. Ada yang bertanya Pak, binokasi itu apa sih? Binokasi itu apa? Dan sebagainya. Saya yakin masyarakat Cirebon nanti akan nanti lebih mempelajari binokasi asal dari mana, kenapa ada di Sumedang, kemudian kemarin larinya kok ke Ciamis, gitu kan? Asal-muasal ya.
3: Betul.
2: Asal. Kemudian sampai ke Bogor, terakhir Kerawang sebelum Cirebon. Kenapa berhenti di Cirebon? Dan Cirebon kemarin tadi sudah disinggung di bagian pertama itu Pak Akbar menyatakan bahwa Cirebon itu menerima tamu dari manapun.
3: Iya, betul.
2: Ya kan?
3: Ya.
2: Silaturahminya kuat.
3: Ya.
2: Karena memang kemarin dan ternyata Pak KDM itu temakan di Cirebon itu mahkota
3: bertahta
2: cinta. Artinya apa? Cirebon itu memang penuh kasih sayang dengan orang lain. Ya, secara budaya menerima cinta dengan tulus cinta dan tidak membeda-bedakan. Itu saya kira kalau dilihat dari aspek budayanya, ke depan saya kira masyarakat akan lebih paham, lebih ini antara perpaduan antara Sunda dengan Cirebon itu sendiri,
3: ya. Betul, Pak.
2: malah akulturasi budayanya semakin semakin bagus saya kira gitu. Itu mungkin itu yang bisa sampaikan.
1: Iya, tapi Pak Kabid, kalau di tengah arus modernisasi dan budaya asing, nah ini kan tantangan apa sih sebetulnya yang dihadapi dengan dalam menjaga minat generasi mudanya sendiri terhadap budaya tradisional ini,
2: Pak Kabid? Ini yang agak berat sebetulnya. Ini yang harus kita terus sampaikan kepada generasi muda, dan mungkin nanti dibantu oleh Pak Akbar dan kawan-kawan juga, bahwa kita memang tidak bisa menolak arus globalisasi, tapi tetap berupaya untuk menghidupkan kembali budaya-budaya Cirebon. Alhamdulillah sih kota Cirebon masih utuh dalam hal misalnya pusat-pusat budaya yang ada di sini. Keraton kita masih diakui 4 ya, Bakwar,
3: yeah,
2: Akbar, dan kemudian seni dan budaya, antusiasme anak-anak remaja untuk mengikuti terhadap tari seni itu alhamdulillah tidak tergus, masih banyak. Kemarin saya mengikuti salah satu sanggar yang berulang tahun gitu, dan satu sanggar itu muridnya hampir 200 orang dari mulai TK sampai dengan SMA. Artinya apa? Saya sih berkeyakinan mudah-mudahan nih Cirebon ini maju dalam aspek modernisasi, tapi juga mudah-mudahan nanti tantangan kita adalah bagaimana membudayakan Cirebon di kalang-kalang dari Cirebon. Karena tantangannya di situ. Kalau mungkin yang kita Pak Akbar ya udah 50 ke atas gitu, mungkin ya masih kental dengan budaya dan sebagainya, tapi yang harus ditanamkan adalah tadi ke generasi mudanya. Itu mungkin di sekolah, muatan lokal harus ditambahkan, sanggar-sanggar hidup dan mudah-mudahan mandiri, tidak tergantung pada nanti dukungan pemerintah gitu ya. Itu yang ingin disampaikan, dan tetap

0: Hadiningrat Keraton itu apakah persahabatan atau seperti apa katanya?
1: Itu lebih ke sebetulnya seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa itu lebih ke kekerabatan. Kenapa kekerabatan? Karena ketika menikahkan para putra ataupun putrinya, keluarga kerajaan nyari besannya tuh ya raja lagi. Jadi Cirebon tuh anak para putra Sinuhun misalnya di, ada yang jadi mantu-mantunya apa kerajaan Demak gitu ya. Terus jadi ada juga yang jadi istrinya Joko Tingkir sampai ke Pandemban Senopati Mataram itu sering besanan gitu. Termasuk juga dengan Sumedang ya, Pangeran Santri itu kan menikahi putrinya Pucuk Umun.
2: Pucuk Umun.
1: Artinya besanan dengan Sunda gitu. Jadi bahkan Agungnya Pangapunten misalnya di Jawa Barat ini bentuk kekerabatannya begini, Pak Is. Para bupati di pemerintahan yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, menurut Profesor Ibu Nina Lubis ya, bahwa cara melanggengkan keinohongannya, cara melanggengkan kebangsawannya itu dengan cara apa, menjodohkan para putranya dengan sesama yang sekufu atau selevel. Jadi misalnya Bupati Sumedang, ya nanti besanannya dengan bupati mana gitu, yang sama-sama satu bupati. Karena ini pun misalnya di Keraton Cirebon terjadi. Ibundanya Sultan Aluda, ini bicara ibunda ya, ibu. Ya kalau ibundanya Sultan, ibunda atau istrinya Sultan Aluda gitu ya. Saya agak lupa. Itu anaknya Bupati Galuh. Jadi artinya kekerabatan yang terjadi di kita ini lebih didominasi dengan misalnya pola pernikahan. Begitu pula di dunia pesantrennya misalnya seperti itu. Jadi dilihat pendekatan-pendekatan itunya,
0: Faiz. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Samit juga. Apa tantangan terberat dalam mengenalkan sejarah dan budaya kepada generasi muda? Mungkin Pak Kabit. Apa nih Pak Kabit kira-kira tantangan terberatnya?
3: Ya betul. Kalau memang berat sih sebenarnya. Berat di dalam hal mungkin implementasi itu yang menjadi kendala kita ya. Karena tidak semua budaya Cirebon itu masuk ke dalam masyarakat secara utuh. Gitu, masyarakat utuh. Dan sebetulnya kalau upaya-upaya yang sudah dilaksanakan sih sebetulnya banyak sekali. Tadi kami misalnya di pada tahap dinas itu tadi sering tadi bekerja sama dengan budayawan, dengan seniman gitu. Itu salah satu kami yang biasa kami lakukan sehingga nanti itu sosialisasi ke masyarakat melalui beliau-beliau ini sebetulnya. Gitu ya, beliau-beliau ini. Apalagi kita itu di era zaman sekarang banyak sekali masukan-masukan, informasi-informasi yang memang datangnya dari luar. Sehingga itu yang dikhawatirkan menjadi penggerus ya penggerus. Bercampur. Ya, tadi saya katakan kita tidak bisa menolak itu. Tidak kita bisa menolak itu. Cuma diperkuat secara internal melalui apa tadi ya? Melalui di pada tahap pendidikan. Nah, Cirebon tadi saya kan satu contoh bahasa. Cirebon itu belum punya misalnya di perguruan tinggi fakultas bahasa yang khusus tentang Cirebon
1: belum ya.
3: Belum ada.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau seni banyak. Seni, ISBI, ISI, mana lagi ya? Jogja, Solo. Itu mempelajari tentang budaya, tentang seni Cirebon.
1: Kalau tapi bahasa belum
3: ya. Bahasa belum. Misalnya ada di sini saja belum ada.
0: Iya. Yeah.
3: Yang benar bahasa Cirebon seperti apa belum ada. Undak usu kalau di
1: Unggah-ungguh
3: itu belum. Maka belajarnya mereka kan secara otodidak. Hanya bahasa pergaulan. Makanya waktu saya pertama kali Cirebon nih, ini kok bahasanya seperti kasar ya. Baru setelah itu saya ternyata ada unggah-ungguhnya juga. Nah itu mestinya tantangan kita adalah salah satunya

0: contoh adalah tentang bahasa.
1: Hmm.
0: Kami di Disputpar, Pemerintah Cirebon coba untuk menjembatani itu, kami mengeluarkan sebuah kamus tentang bahasa Cirebon.
1: Hmm.
0: Baru bahasa Indonesia, bahasa Cirebon, bahasa Inggris nih. Mungkin nanti harus dikompil lagi dibandingkan dengan bahasa Sunda, bahasa yang lain begitu. Supaya tadi karena erat kaitan dengan Sunda, mungkin nanti tahun depan mudah-mudahan nanti dengan bahasa Sunda disandingkan gitu. Hmm. Nah, seperti itu. Mungkin tantangan kita adalah memang infrastruktur kita itu ya boleh dikatakan belum memadai ya. Tadi contoh terbatas lah. Contohnya tadi dalam hal bahasa. Kalau seni insyaallah. Seni banyak lulusan ISBI, ISI dari kita itu yang belajar ke sana. Secara akademik mereka udah mulai punya dasar kuat gitu. Nah, tadi contoh bahasa Cirebon itu ya mungkin nanti ke depan lah. Okay. Ini asasi dengan Pak Akbar nanti. Beliau juga pengajar nih di universitas.
1: Ya, kita lanjutkan kembali ya pendengar dialog Cirebon Menyapa untuk hari Senin ini 11 Mei 2026 dan kita sedang membahas mengenai Napak Tilas Pajajaran menghidupkan kembali nilai budaya Nusantara bersama beberapa narasumber kami yang hadir di studio. Ada Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Bapak Ramli Effendi. Kemudian juga ada Budayawan Cirebon, Kang Akbarudin Sucipto Esos. Kita ajak Anda kembali pendengar yang akan bergabung, silakan melalui telepon di 0231 8493259. Dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Ada pertanyaan dari pendengar juga. Oh, ini Ibu Reni di Plumbon rupanya penasaran nih, Pak Kabid.
2: Oh, iya.
1: Katanya, Assalamualaikum Kak Akbar dan Pak Kabid. Mau tanya lagi nih, apa makna dari moto kota Sumedang?
0: Apa tuh?
1: Moto dari kota Sumedang. Motonya.
2: Kalau Sumedang Tandang Makalangan tahu gak?
0: Ya, saya mengenalnya itu aja.
2: Ya.
0: Yang sekarang belum tahu.
1: Oke, kemudian Sumedang Ngaranga apa nih? Ngarangrang. Artinya apa?
2: Oh, iya. Jadi memang ini tinjauan yang sifatnya sangat privacy untuk Sumedang sebetulnya,
1: guys.
2: Karena memang secara identitas infrastrukturnya saja. Hapunten misalnya yang dialami oleh masyarakat Sumedang itu ketika misalnya kan beda dengan Cirebon. Kalau Cirebon ditanya Keraton Kesepuhan di mana ya? Tinggal dari sana ke sini enggak. Kanoman di mana? Tepat ininya tuh penunjukannya. Tapi kalau di Sumedang kita susah. Ibu kota Kerajaan Sumedang Larang tuh di mana ya? Oh, di sini. Oh, udah pindah. Pindah-pindah rajanya. Keratonnya itu pindah-pindah dan ini memang dinamika yang ada di sana dan bagi saya itu sangat natural ya. Karena kalau sudah bicara konteks kerajaan kan ketika ada persinggungan dengan wilayah yang lain itu pun wajar-wajar saja namanya juga kerajaan kan gitu ya. Jadi artinya kalau jadi kita jangan terjebak dengan apa istilah-istilah yang karena Cirebon tuh juga ini Pak Kabid. Saya termasuk menemukan riwayat kontribusi para sepuh, para budayawan Cirebon ketika kemudian Sumedang kembali membingkai dirinya. Nah, kan gitu tuh. Jadi ada tokoh-tokoh sepuh kita dulu ada Pak T.D. Sujana, terus almarhum kemudian Pak Sumanang Rana Sasmita dari kalau sekarangnya Dekis ya, kalau dulu kan Departemen Penerangan.
0: Yeah.
2: Itu tokoh-tokoh yang ikut berjasa membingkai kembali moto-moto yang kemudian sekarang digunakan oleh Sumedang. Termasuk misalnya kereta Sumedang kan punya kereta juga ya. Itu juga berbarengan dengan ketika misalnya kereta-kereta kebesaran di Keraton Cirebon itu diduplikasi, dibikin replikanya gitu sebagainya. Jadi ya itulah manfaatnya duduluran, manfaatnya kekerabatan.
1: Duduluran ya.
2: Iya, jadi karena kembali kalau ngomong Jawa Barat, kalau ngomong kerajaan ya nudingnya nggak jauh-jauh, bakal beli Sumedang ya Cirebon.
1: Baik Pak Kapi dan juga Kak Akbar, ini memang betul ya waktu kita untuk bahas tentang napak tilas Pajajaran ini memang harus bisa sampai 2 jam ya. Butuh waktu yang panjang ya. Baik, kalau begitu ada satu pertanyaan terakhir. Apakah di Talun Cirebon katanya ada napak tilas tentang Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana? Mohon pencerahannya. Gimana?
2: Jadi kan? Mbah Kuwu Cirebon itu setelah mendirikan Cirebon ya, membangun Keraton Pakuwati dan sebagainya, kemudian pada waktu-waktu ending akhirnya itu beliau stay-nya tuh di Talun. Jadi artinya agak mirip-mirip lah dengan kehidupan kita sekarang. Setelah purna bakti lalu tinggal di desa.
1: Oh gitu.
2: Ternak teri. Nganter anak dan istri. Oh gitu. Ternak gitu. Teri. Jadi mirip-mirip tuh, mirip-mirip.
1: Ya, ya.
2: Dan kenapa di sana petilasan Baku dan sebagainya, karena Baku memang kemudian memilih akhirnya endingnya itu tinggal di sana. Itu apa?
1: Ya. Tidak terasa nih Kak Akbar, ya. Kak apa Pak Kabid, waktu kita mungkin harus cukupkan sampai di sini dialog Cirebon menyapa.
0: Cuman sedikit Pais berkali.
1: Ya, silakan Pak Kabid.
0: Di dalam upaya menghidupkan kembali nilai budaya di Kota Cirebon, mungkin kita sudah mempunyai perwal tahun 2022 tentang Kamis Cirebon. Kamis Cirebon itu kita coba sedikit-sedikit menumbuhkan rasa budaya di Cirebon, dimulai dari kami gitu ya. ASN Kota Cirebon nanti diikuti oleh sekolah dan masyarakat. Pertama adalah nanti setiap Kamis itu berbahasa Cirebon. Nah, dianjurkan supaya berbahasa Cirebon. Kemudian kuliner, makan-makanan yang disajikan dalam tiap rapat dan sebagainya itu nanti pakai
1: kuliner khas Cirebon ya.
0: Kemudian yang ketiga ini yang mungkin setiap Kamis itu kelihatan itu pakaian Cirebon. Ya, pakaian Cirebon. Kemudian lagu-laguan. Nah, lagu-lagu setiap kantor itu setiap Kamis paling tidak memperdengarkan lagu-lagu yang ada di Kota Cirebon. Nah, itu mudah-mudahan mengingatkan kembali tentang Cirebon. Dan ya walaupun bayangpun Cirebon ini tidak terlepas dari tadi Pajajaran ya.
2: Betul.
0: tapi karena memang ya dari dulunya memang ada apa namanya silsilah.
2: Ya.
0: Silsilah tadi baku apa? Pangeran Cakrabuana juga kan keturunan Prabu Siliwangi, Sri Baduga.
2: Betul.
0: Kemudian Sunan Brumjati juga ada gitu kan.
2: Betul.
0: Jadi memang tidak bisa terlepas dari Pajajaran. Sehingga ya tadi Cirebon dipilih terakhir kota yang merupakan salah satu bentuk napak tilas kemarin. Prof Jabar, Pak KDM, Cirebon lah yang dipilih terakhir karena Cirebon mempunyai sejarah
2: yang kuat
0: ya, dengan Pajajaran. Itu mungkin terakhir dari saya.
1: Baik. Mungkin ada closing statement untuk Kak Akbar. Apa pesan Kak Akbar nih kepada generasi muda agar tetap bangga terhadap budaya daerah dan budaya Nusantara, Kang?
2: Saya tadi malam melihat ketika mahkota Binokasu itu diarak dan kemudian datang ke Cirebon. Bagi saya itu saya membahasa itu mendekati satu ungkapan yang ada di Sunda. Mulih ka jati, mulang ka asal.
0: Kembali ya.
2: Jadi finishing touch-nya ya. Dari apa yang kemudian oleh Pak Gubernur kita dipolakan, dicarikan solusinya dan sebagainya untuk ngamu mulai budaya Sunda dan sebagainya itu, akhirnya finishing-nya itu di Cirebon. Kenapa saya menganggap bahwa finishing-nya itu di Cirebon? Karena Cirebon balik lagi punya data, punya literasi, punya beragam informasi, dan punya artefak sejarah. Yang itu kembali kalau sudah bicara silih asa, silih asu, silih asi, terakhirnya itu kan silih wangikeun. Nah, silih wangikeun itu bukan berarti menyundakan Jawa Barat kalau bagi saya, atau mempajajarankan Jawa Barat, bukan. Tapi meneruskan keharuman silih wangi itu. Itu meneruskan keharuman para sepuh kita dahulu, dan itu sudah dicontohkan oleh Cirebon. Kalau saya itu, kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Walaupun mungkin bahasa bahasa yang ada di Cirebon ini diduga berbeda dengan Jawa Barat, tapi tetap orang Cirebon kalau ada orang Sunda ngomong teh ngartos. Ngerti. Jadi itu. Jadi artinya ada sambungannya. Nah, artinya silaturahim tetap harus dijaga. Ini untuk semua. Jadi mangga mulai tadi malam atau mulai hari ini silaturahim antara Sunda, Cirebon, Melayu, Betawi itu harus tetap terus dieratkan dan lebih dikuatkan agar tidak ada lagi provinsi-provinsi baru.
1: Baik. Pak Kabin, Pak Kabin, apa nih closing statement Pak Kabin nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya generasi muda terkait pentingnya menjaga dan mencintai budaya Nusantara.
0: Ya. Ya, kalau budaya itu memang harus ditinggikan dan saya kira harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Dengan kemarin adanya kirab budaya dalam rangka Baktilas, maka mudah-mudahan ini generasi muda semakin tahu gitu dari sejarahnya akar budaya Cirebon, dari mana berasal. Kemudian tadi saya setuju, Silih Wangi itu adalah bukan nama orang.
2: Ya, bukan identitas.
0: Sama-sama kita saling mengharumkan, saling silaturahmi. Dengan silaturahmi itu salah satunya
2: saling menjaga
0: Nama baik itu itu yang harus dikembangkan sehingga nanti generasi muda pun tidak memandang sejarah itu hanya sebagai catatan buku saja gitu. Tapi justru lebih ada makna di situ sehingga kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Itu mungkin. Terima kasih Pak Kabid, Bapak Ramli Effendi, ya Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon yang sudah hadir di studio Pak. Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak Is.
1: Kang Akbarudin Sucipto, Budayawan Cirebon. Terima kasih Kang sudah hadir di RRI Cirebon di Dialog Cirebon Menyapa. Mudah-mudahan perbincangan kita di pagi hari ini sangat bermanfaat dan juga menambah wawasan ya untuk kita semuanya ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Kang Akbar, Pak Ramli terima kasih, dan juga pendengar RRI Cirebon terima kasih sudah mengikuti Dialog Cirebon Menyapa untuk hari Senin 11 Mei 2026. Kita akhiri untuk Dialog Cirebon Menyapa hari ini. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Boleh minta dipoto dulu.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RR Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta sebelum nanti kami hadirkan Halo RRI.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga 700 ribu per pasang, padahal harga pasar produk aslinya hanya 179 ribu. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, pendengar, mengutip dari pemberitaan newsdetik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, merespons soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Ya, lebih lanjut mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
0: Ya, pendengar, pagi hari ini kami ajak Anda untuk menyampaikan keluhan dan juga mungkin ada informasi mengenai apa namanya, ada mungkin informasi mengenai jalan yang rusak, kemudian juga bergelombang, ada lampu PJU yang memang sudah lama tidak nyala, ya. Ataupun juga ada lampu merah yang ternyata mati, tidak berfungsi. Anda silakan bisa sampaikan di Halo RRI di pagi hari ini ya. Melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Baik, kami hadirkan Halo RRI.
1: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081324951935 dan media sosial secara langsung.
5: Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Halo RRI untuk pagi hari ini. Dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekali lagi kami ajak Anda

0: silakan Anda bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Masih kami hadirkan Halo RRI pendengar untuk Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda ya, tetap semangat.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Oh, kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Dengar sampai di sini kami hadirkan Halo RRI sekaligus saya Iskandar Zulkarnain juga hanya sampai di sini temani Anda. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Lisma Juliasari ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Buku yang sangat inspiratif berjudul Tuhan Ada di Hatimu, karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Buku ini menyajikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita bisa membawa Tuhan lebih dekat ke dalam hati dan kehidupan sehari-hari. Habib Hussein Jafar Al-Hadar, yang dikenal sebagai seorang da'i muda, dikenal dengan gaya dakwah yang penuh cinta serta nilai toleransi yang sangat ia junjung tinggi. Terlebih lagi sejak programnya berjudul Login bersama Onan dan Deddy Corbuzier viral, membawa namanya semakin dikenal dan dicintai kalangan masyarakat luas. Buku ini adalah salah satu refleksi mendalamnya tentang bagaimana kita sebagai manusia di tengah kesibukan hidup yang penuh tantangan tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan di setiap langkah kita. Kadang kita sering berpikir bahwa Tuhan hanya ada di tempat-tempat tertentu, di masjid, di gereja, atau di tempat ibadah lainnya. Namun melalui buku ini, Habib Hussein Jafar Al-Hadar mengingatkan kita bahwa Tuhan sebenarnya hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari buku terbitan Naura Book tahun 2020 dengan 236 halaman ini, kita bisa memetik banyak pelajaran tentang bagaimana menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap momen dalam hidup kita adalah kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Seperti yang diajarkan Habib Hussein dalam buku ini, Tuhan tidak pernah jauh dari kita, Dia ada di hati kita.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali saya Liswa Julia Sari akan membersamai Anda di sajian Cirebon siang ini edisi Senin 11 Mei 2026 yang tentunya bisa Anda dengar melalui frekuensi AM 864 kHz dan juga FM 94,8 MHz. Anda juga bisa langsung menyaksikan siaran kami ya untuk pagi jelang siang ini di sajian Beranda Asta Cita hingga pukul 11 nanti, dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja di mana saja melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan tentunya Isma gak sendiri ya, pagi ini bersama Lela Nur Lela dan juga Gani dan Laksono sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Waru, kami akan hadirkan beragam mata acara unik dan menarik untuk Anda semua. Salah satunya, sesaat lagi segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Kali ini Beranda Asta Cita mengangkat tema besar pengaruh utamaan gender. Pastikan terus bersama kami, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Anda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dan pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Beranda Asa Cita. Untuk hari ini kami mengetengahkan tema besar pengarus utamaan gender. Dan seperti yang Isma sampaikan sebelumnya, selain Anda bisa mendengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 94,8 dan juga 864 AM, Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI Digital Anda. Jangan lupa juga Anda bisa menyaksikan langsung siaran kami juga melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami, Bapak Asok Prof. Dr. Muhammadun SHIMSI. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Assalamualaikum, selamat siang Prof.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Prof ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, Pak Madun aja.
0: Oke, baik. Gak apa-apa berarti ya Pak Madun ya? Oke, siap. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231-8493259 atau 0231-486374. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Untuk tema kita siang ini adalah peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Kelihatannya sepele ya Pak ya, tapi kan kalau bicara soal keputusan ini bukan hal yang mudah ya, tinggal tentuin aja ya. Apalagi misalnya, mohon maaf nih Pak Mohon, kita kalau perempuan suka banyak kayak terbentur beberapa hal ya. Apalagi kita seorang istri ya, seorang ibu ya. Ketika mengambil keputusan tuh harusnya seperti apa sih? Yep. Apalagi kalau misalnya mungkin kita juga boleh nggak sih ini dikaitkan dengan agama yang kita yakini? Mangga, silakan Pak Muhammadan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, langsung saja tema yang kita angkat pada pagi menjelang siang adalah peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dalam perspektif hukum Islam ya. Mm-hmm. Ini kita larikan ke situ Mbak Isma. Jadi sebagai awal ya, kita bisa melihat bahwa hukum keluarga Islam menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa keputusan seharusnya diambil secara kolektif yang sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Namun implementasi prinsip ini seringkali terhambat oleh interpretasi yang konservatif. Prinsip ini tercermin dalam banyak Al-Quran maupun hadis yang mengajarkan pentingnya berdiskusi secara bersama-sama, saling menghormati dan mempertimbangkan pendapat semua pihak. Nah, salah satu ayat yang bisa kita kutip dalam konteks ini adalah tentang pentingnya musyawarah ya, melibatkan perempuan dalam rumah tangga, tentu istri, adalah surat Asy-Syura ayat 38 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya orang-orang yang menerima, memenuhi atau mematuhi seruan Allah dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, mereka menginfakkan sebagian dari rezeki dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka. Artinya, ayat ini Mbak Lisma menekankan pentingnya musyawarah dalam urusan keluarga, negara atau komunitas. Kita kembali dalam konteks keluarga, musyawarah bisa mencakup keputusan mengenai masalah rumah tangga, pendidikan anak, pengelolaan keuangan dan lainnya. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam Islam dan ini diatur secara rinci dalam hukum Islam itu sendiri. Namun memang tidak dipungkiri perubahan dalam dinamika sosial membuat penerapan hukum Islam sulit ya untuk diterapkan di masyarakat kontemporer. Salah satu yang penting adalah munculnya peran perempuan dalam mengambil keputusan keluarga. Nah, hukum Islam sendiri sebenarnya memberikan wewenang yang lebih kepada laki-laki sebagai kepala rumah tangga satu sisi, namun kesadaran hak-hak perempuan terus meningkat. Pendidikan yang semakin baik, perempuan punya akses untuk belajar, untuk menempuh pendidikan jenjang S1, S2, bahkan S3, bahkan guru besar juga banyak dari perempuan, maka otomatis perubahan norma sosial membuat perempuan semakin banyak untuk berperan, berpartisipasi yang lebih untuk terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga. Jadi ayatnya adalah wa amruhum syura bainahum. Al-Qur'an mengamanahkan dalam setiap urusan keluarga tentu adalah prinsipnya bermusyawarah. Gitu Mbak Lisma.
0: Jadi memang kita, mohon maaf ya Ustadz, kalau kita GR gitu. Dalam Qur'annya sendiri boleh ya Ustadz?
1: Iya betul.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
0: Nah, tapi kan kadang lagi-lagi ya Pak Muhammad dan kita kan suka ya itu terbentur
1: antar
0: situasi dan kondisi, ditambah lagi kayak perempuan tuh harus nurut apa kata suami.
1: Iya, iya.
0: Akhirnya untuk mengambil keputusan yang kelihatannya simpel aja gak berani. Salah gak kalau kayak gitu?
1: Ya, sebenarnya ini yang perlu penguatan literasi Mbak Lisma ya. Tentang bagaimana syura atau musyawarah itu adalah amanah dari Allah. Jadi seorang pemimpin yang bijak tentu keputusan berdasarkan hasil musyawarah. Dalam konteks rumah tangga, dalam konteks urusan yang privat, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana Islam mengatur? Karena lagi-lagi yang sering kita sampaikan di forum pengarus Taman Jinder ini, sebenarnya kalau kita berbicara konteks berbangsa, bernegara, itu sebenarnya kita berbicara bagaimana kehidupan keluarga di Indonesia. Jadi kalau kehidupan keluarga di Indonesia ini baik-baik saja, maka kehidupan berbangsa, bernegara pun baik-baik saja.
0: Amin.
1: Jadi ketika kita melihat di dalam rumah tangga disharmonis, terjadi ketimpangan, terjadi musyawarah yang tidak berjalan, atas kemudian otoritarisme dari seorang suami, semuanya berpaku pada suami, padahal suami tidak akan bisa berperan tanpa istri, tentu ini menjadi sesuatu yang disayangkan. Oleh karena itu, perintah atau amanah syura, musyawarah ini adalah sesuatu yang ideal. Karena tentu perempuan itu dengan segala kelebihan yang diberikan oleh Allah, perempuan itu memiliki tingkat kejelian, kehati-hatian, dan segala hal yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau Nabi mengatakan walikulli syai'in maziyah, setiap pribadi itu memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaan ini tentu tidak cukup dengan hanya dibiarkan. Sebagai ilustrasi Mbak Lisma, seorang suami pengennya kalau pergi-pergi ya dengan keluarga itu praktis lah, udah nggak usah ribet bawa bekal, bawa sesuatu, nanti tinggal beli saja gitu kan.
0: Betul, nah, betul.
1: Tapi seorang perempuan itu dengan segala, mohon maaf ya, daya antisipasinya, bagaimana menyiapkan makanan yang bisa dibawa. Kenapa? Ternyata di jalan itu tidak selamanya uang kepake Mbak Lisma. Ya kalau memang berhentinya di rest area atau tempat yang memungkinkan untuk belanja. Tapi kalau berhentinya di situasi yang tidak mungkin untuk membelanjakan, kita mau apa? Nah, disinilah pentingnya komunikasi yang baik, pentingnya musyawarah. Seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin, seorang leader, itu penting bagaimana, mohon maaf, istri maupun anak itu tidak sebagai bawahan, tetapi mitra. Jadi menempatkan istri sebagai mitra, sebagai partnership, bukan sebagai bawahan dalam tanda kutip. Dalam memutuskan urusan keluarga.
0: Seandainya gitu. Kalau keluarga itu kan kayak, mohon maaf ya Pak Muhammadun, sudah terbentuk budaya yang, apalagi mohon maaf kalau kita orang luar, tadinya siapa kemudian jadi menantu. Tapi di situ aturannya tuh terlalu melenceng, terlalu otoritas. Nah, kita kan gak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu gimana tuh Pak Muhammadun?
1: Baik, disinilah yang kami maksud kenapa Al-Quran, hadis Nabi lebih detail, pentingnya untuk menguatkan literasi, untuk terus belajar. Ya, bagaimana dalam kehidupan rumah tangga itu tidak menjadi penyebab untuk berhenti belajar, untuk meningkatkan literasi. Sehingga maknanya adalah bagi pasangan suami istri, apalagi yang disampaikan istri Mbak Lisma ya, kami juga mengalami masa-masa seperti itu ya. Artinya bagaimana ketika rumah tangga itu punya kecukupan literasi tentang hak dan kewajiban, tentang prinsip-prinsip agama, insya Allah hal-hal yang tadi disampaikan tidak akan terjadi. Minimal ada ruang untuk diskusi, ada ruang untuk musyawarah. Dan intinya adalah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah itu adalah mencari pemufakatan melalui jalur namanya musyawarah, tidak satu pimpinan. Rasulullah sendiri juga sering kok, bagaimana beliau dalam beberapa kesempatan memutuskan persoalan-persoalan tentang kenegaraan dalam konteks perang, kapan beliau menyerang, beliau konsultasi atau ngajak musyawarah dengan para sahabat. dengan Salman Al-Farisi yang kita kenal mu'alaf dari Iran, itu sangat diperhatikan sekali bernabi, bukankah beliau dipandu oleh wahyu, apalagi hanya sekedar Muhammadun itu. Kira-kira gitu
0: Pak Lisman. Tapi ada batas waktunya gak sih Pak Muhammadun? Ini kan kadang ya, terutama kita perempuan ya, apa-apa suka pakai perasaan gitu. Ini udah dicoba bertahun-tahun, gak cuma hitungan bulan gitu, tapi bertahun-tahun kondisinya gak berubah. Kita dalam kondisi yang tetap tertekan dan sepertinya tidak diberi kewenangan lah gitu untuk memberikan keputusan.
1: Ya baik, dalam konsep yang diajarkan oleh Islam misalkan, dalam konteks ini saya kira nanti dalam hukum tata nasional, internasional pun sama, yaitu pentingnya menghadirkan pihak ketiga tahkim dalam Islam atau pihak arbitrase, pihak ketiga untuk menjembatani.
0: Baik.
1: Bagaimana? Ya, ya sebagai contoh lah, kemarin Iran dengan Amerika, Israel nggak selesai, ada Pakistan yang hadir. Nah, dalam konteks keluarga, hubungan keluarga juga seperti itu. Bagaimana ketika komunikasi suami istri yang mandek karena pemahaman yang tidak utuh atau literasi yang tidak cukup atau ketimpangan-ketimpangan dalam menjalankan hak kewajiban, agama menyuruh untuk mendatangkan pihak ketiga sebagai mediator, pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan, begitu ya. Jadi tidak serta-merta diputuskan sepihak begitu Mbak Lisma.
0: Nyari pihak ketiganya itu ada kriterianya nggak?
1: Ada. Sih, pihak ketiga salah satunya adalah memiliki kapasitas keilmuan yang lebih, yang kedua dipercaya oleh keduanya. Jadi ada unsur objektif ya, ada unsur-unsur yang memenuhi kualifikasi. Misalkan dalam hukum misalkan kita berbicara, kebetulan kita ini juga sedang mempelajari tentang hukum perdata di Indonesia. Kalau seandainya, maaf Mbak Lisma ya, ini agak sedikit, ada sedikit mengerucut ya, ada seorang suami istri yang sedang konflik, yang ingin menyelesaikan pernikahan dengan perceraian di pengadilan, maka pengadilan tentu akan mengarahkan untuk dihadirkan pihak ketiga atau arbitrase. Sehingga pihak ketiga ini, arbitrase ini akan memberikan sebuah pemahaman yang komprehensif, dampak apa yang akan timbul, bagaimana upaya mengurangi hal-hal yang bisa, dalam tanda kutip ya, mengurangi hal-hal yang bisa menimbulkan perceraian. Sebagai ilustrasi, ketika seorang suami menyalahkan istri, padahal istri sudah mengorbankan, maaf dalam tanda kutip, mahkota, istri sudah mengorbankan nyawa ketika melahirkan, ibarat kertas putih, tiba-tiba ada satu titik atau noda yang itu tidak sampai mengotori atau membuat kertas menjadi hitam semua. Mengapa yang dilihat hanya titik hitamnya? Tidak dilihat kertas putih yang lebar itu, tidak lihat pengorbanan perempuan yang begitu luar biasa. Dalam setiap perkawinan, dalam perspektif filsafat keluarga yang kami pelajari, hampir-hampir perempuan menjadi korban.
0: Betul, Ustaz.
1: Iya, itu Mbak Risma. Kenapa? Kita perlu melindungi perempuan dengan regulasi, perempuan dilindungi dengan aturan, dan agama sangat-sangat memperhatikan itu. Tidak ada nabi yang lahir kecuali dari perempuan.
0: Betul, Masya Allah, luar biasa. Baik, Pak Ustaz Muhammadun, ini kita sapa pendengar yang sudah berkirim live chatnya ya di kanal YouTube kita. Ini sedikit meluas nih ternyata Pak Muhammadun. Kalau tadi kita ngomongin di keluarga ya, ini ternyata cakupannya lebih luas yang ditanyakan oleh pemirsa kita dari Miftahur Rahman. Izin bertanya Pak, apakah peran perempuan dalam pembangunan daerah, dalam hal ini anggota Dewan DPRD Kabupaten atau Kota, dalam suatu keputusan itu artinya mereka benar-benar mendengar aspirasi rakyat atau seperti apa kedudukannya? Berarti ini lebih luas ya, memimpin lembaga begitu, anggota Dewan pula, mangga silakan.
1: Baik ya, sepanjang yang kami temui di beberapa pertemuan, kebetulan kami di Wareg 3, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dalam beberapa kesempatan ketika masa reses itu para anggota dewan datang ke kami Mbak Lisma untuk mendengar aspirasi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya mohon maaf tidak menyebut partainya tentu, di antaranya ada dari anggota-anggota dewan yang perempuan.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: jadi bagaimana Anda sebagai,
0: semua warna enggak Ustaz?
1: Ya,
0: partai semua warna.
1: Semua warna, semua warna. Iya, jadi semua warna, tidak hanya partai tertentu. Dan yang kami tekankan tadi ya Mbak Lisma, bahwa anggota dewan itu adalah perempuan. Bagaimana beliau sangat support ya, termasuk bagaimana tentang beasiswa yang sudah didapatkan untuk mahasiswi, begitu ya. Bagaimana akses-akses untuk mahasiswa, apakah diberi hak yang sama dalam belajar, dalam mengakses karir dan sebagainya, itu ditanyakan. Dan mereka, beliau sangat support untuk kami agar apa yang menjadi keluhan bisa disampaikan. Dan kami terinspirasi, kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswi, ini loh, perempuan ternyata bisa menjadi pemimpin, pemimpin loh dalam tanda kutip ya, yang tentu dengan segala kapasitas kemampuan yang dimilikinya. Gitu Mbak Lisman. Jadi Mas Mita, sekali lagi yang kami pahami, anggota dewan pun dalam memberikan kebijakan pada masa-masa tertentu yang kami alami sendiri di kampus, tentu ketika masa reses mereka datang ke kami, inspirasi dengan mahasiswa yang kami datangkan dalam jumlah ratusan, yang online juga banyak, sehingga mereka bisa menyampaikan unek-unek apa, ayo monggo sok, silahkan, apa yang perlu bisa dibantu untuk masyarakat Cirebon, baik di dunia pendidikan ya, di bidang, mohon maaf, dulu ada desa digital, Dewi desa wisata, sehingga mereka merasa tersentuh dengan kehadiran anggota dewan itu. Gitu Mbak Risma. Baik. Yang saya tamai seperti itu ya.
0: Siap, luar biasa Pak Muhammad. Dan selanjutnya kita sapa ada Teh Siti di Lemah Wungkuk. Ini pertanyaannya mirip-mirip sebenarnya Pak Muhammad. Kenapa katanya perempuan perlu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat?
1: Ya, baik.
0: Berarti ini malah melebar kemana-mana kalau apa ya Pak Muhammad?
1: Ya, bermula dari keluarga sebenarnya. Ya, jadi bagaimana Mbak Siti, terima kasih atensinya ya, bagaimana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor masyarakat ya. Saya katakan penting, kita tahu negara bahkan itu memberi ruang adanya ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita. Gak mungkin didirikan, diresmikan, dilegalkan tanpa maksud. Kami menyadari betul bahwa ada banyak hal yang itu laki-laki memiliki keterbatasan atau memiliki, maaf, peran yang kurang maksimal. Contoh ya, bagaimana memahami psikologi orang yang menyusui? Bagaimana psikologi orang yang punya anak kecil? Bagaimana psikologi orang hamil? Itu enggak, laki-laki enggak mungkin bisa mewakili. Contoh Mbak Risma. Sekali lagi, perempuan dalam sektor masyarakat sangat diperlukan. Ingat Mbak Risma, data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan.
0: Mayoritas ya?
1: Mayoritas.
0: Terus seberapa persen Pak?
1: Iya.
0: Saya malah ketinggalan nih.
1: Lumayan. Banyak banget ya? Lumayan, lumayan. Ya, lumayan, lumayan.
0: Okay. Baik,
1: kalau kami berbicara di dalam hukum Islam, data yang kami temukan dalam kitab namanya Rawa'il Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, ya, dalam tanda kutip ya, jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki.
0: Makanya banyak yang poligami, enggak juga ya?
1: Saya tidak bermaksud ke situ, Mbak ya. Artinya ketika mayoritas itu memerlukan satu keterwakilan yang cukup. Dan kita juga apresiasi ya. Sekarang banyak menteri-menteri yang perempuan juga banyak. Gitu, Mbak Lisma.
0: Betul, betul. Pimpinan kita juga perempuan kok, Pak. Masya Allah kan.
1: Ya, gitu.
0: Baik, ini selanjutnya ada dari Modes Julius Tiadi. Assalamualaikum Bapak Warek, izin bertanya Pak, dalam situasi nasional saat ini, bagaimana perempuan harus bersikap atau bertindak dalam mengedukasi generasi muda agar lebih merespon persoalan tersebut? Bangga, silakan Bapak.
1: Ya baik, peran perempuan untuk mengedukasi generasi muda Gen Z adalah, sekali lagi, laki-laki adalah literasi atau belajar, belajar dan belajar, learn, learn and learn. Karena apa? Semua yang dibentuk itu adalah dari pendidikan. Saya perkenankan untuk mengutip pendapatnya Nelson Mandela ya. Kunci yang sangat mudah untuk merubah dunia itu adalah dengan pendidikan. Nah, oleh karena itu, bagaimana peran perempuan dalam mengedukasi anak-anak muda dalam merespon kebijakan-kebijakan adalah penguatan literasi. Di situ pasti bagaimana kita akan punya kemampuan untuk menerima, menyaring, dan bagaimana memfilter informasi yang ada. Tidak semua kita tanggapi, karena memang banyak hoax-hoax yang muncul, ada banyak berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Toh begini Pak, kalaupun satu pimpinan atau kepemimpinan melakukan hal yang tidak tepat atau kurang tepat, memang berhak untuk dikritik, berhak untuk diingatkan lah bahasa kita. Tapi ingat, pemimpin punya hak untuk didoakan. Ini yang perlu ditingkatkan kepada orang tua, kepada kaum ibu. Ingat deh ya, betapapun kamu mengkritik, memberikan masukan dalam bahasa halus ya, kepada pimpinan yang mungkin dianggap salah atau kurang tepat, tapi jangan pernah lupa, pemimpin punya hak untuk didoakan.
0: Punya hak ya?
1: Punya hak. Bagi kita, masyarakat, kewajiban. nah, untuk mendoakan.
0: Ini yang mungkin banyak masyarakat kita kurang tahu nih,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul, betul.
0: Iya kan? Bahkan mohon maaf nih, secara egonya bilang, "Lah, ngapain didoain?"
1: Oh, iya iya iya.
0: Iya kan? Banyak banyak yang seperti itu kan?
1: Betul, itu Mbak Nisma. Karena mohon maaf, kita sendiri kalau yang jadi pemimpin belum tentu lebih baik. Mohon maaf Mbak Lisma, ini yang terlewatkan dalam studi kita, literasi kita, seberapapun itu. Jadi doa dari masyarakat, apalagi dari kaum lemah, itu salah satu kunci tegaknya negara.
0: Masya Allah.
1: Jadi qawamud daulah, tegaknya pemimpinan itu adalah adanya pemimpin yang adil, kedermawanan orang yang kaya, ilmunya para ulama, dan doanya orang-orang yang lemah. Jadi ada kolaborasi, nggak bisa sendiri Mbak Lisma. Apalagi mohon maaf dalam tanda kutip kaum-kaum marginal, bisa jadi itu adalah perempuan, bisa jadi itu adalah anak-anak yatim. Itu Mbak Lisma, hak untuk mendoakan. Bagi kita kewajiban untuk mendoakan di sisi yang lain.
0: Gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini pentingnya meningkatkan literasi nih, ini, ya, Ustaz. Ya. Baik, ini juga ada pertanyaan menarik, Ustaz. Kita sapa lagi. Ini ada dari Mbak Dwi nih yang ada di Harjamukti Kota Cirebon. Assalamualaikum, Bapak. Salam kenal, Pak. Apa yang harus dilakukan ketika kami perempuan dihadapkan pada pilihan yang berat? Satu sisi ada keputusan yang harus diambil. Ini tentang karir ya, Pak. Di mana ini satu tantangan terbesar dan kesempatan terbesar di mana nggak semua orang bisa. Karena ini menyangkut menjadi pimpinan di satu perusahaan. Sementara suami tidak merestui sama sekali. Mana yang harus dipilih? Karena kalau dilewatkan sayang sekali. Dan mohon maaf Pak, usia perkawinan juga kan kita gak ada yang tahu. Kami sebagai perempuan juga harus mantap dan siap secara finansial. Terima kasih banyak. Waduh, pertanyaannya luar biasa nih.
1: Ini pertanyaan sering ditanyakan mahasiswa juga di kampus ini.
0: Baik.
1: Ya, jadi sebenarnya dua pilihan, dua pertanyaan yang tidak harus dibenturkan, tapi di mutualisme simbiosiskan. Artinya begini Mbak Lisma, ya, seorang suami yang bijak itu tentu tidak serta-merta membatasi hak istri untuk berkembang dan maju. Pun demikian, seorang istri yang bijak tentu tidak gegabah mengambil kesempatan yang bisa merugikan marwah dirinya, suami atau keluarganya. Saya ambil contoh. Kami di Jogja itu punya seorang guru, seorang kiai begitu. Bunyai kami ini adalah salah satu anggota dewan di DPRD DIY, tidak sebutkan partainya. Sang suami atau kiai saya ini adalah murni orang pesantren yang dalam tanda kutip hanya sibuk ngurus santri di masjid, di madrasah, di majelis taklim dan kegiatan-kegiatan pendidikan pesantren. Tapi beliau dengan legowo mempersilahkan memberi ruang istri untuk bergerak di bidang politik. Tapi tetap dengan syarat, ya tadi, bisa menjaga harga diri, menjaga harga suami, bisa iffah, menjaga kehormatan. Saya kira dua hal yang tidak perlu dibenturkan, tapi perlu dinegosiasikan.
0: Artinya tetap bisa jalan, ada
1: betul,
0: jalan keluar.
1: Betul, dan keluar, ya.
0: Tapi ini kalau, mohon maaf ya Mbak Dwi, Isma mendahului. Kalau seandainya, mohon maaf juga nih Pak Muhammad, dan kadang kan laki-laki egonya luar biasa ya. Gak bisa dibantah gitu, bahkan sampai kayak sedikit ancaman. Ya kalau kamu milih itu ya udah kita selesai di sini. Nah itu gimana tuh?
1: Jadi begini ya, salah satu tujuan pernikahan itu adalah, ya pertama adalah hifduddin, hifdun nafas, hifdun nasal, hifdul akal, hifdul irdi, dan hifdul mal. Betul. Jadi tujuan pernikahan itu dalam perspektif maqasid syariah, tujuan hukum Islam adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Artinya bagaimana? Jangan sampai urusan materi, tadi katakan kan usia pernikahan gak tahu, barangkali bisa nanti gitu, macam-macam kan gitu. Itu adalah urutan yang ketiga dalam tujuan hukum Islam. Tujuan yang pertama adalah menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Jangan sampai nomor tiga mengalahkan nomor satu gitu loh. Artinya bagaimana? Moralitas agama itu harus menjadi prioritas. Saya katakan tadi, seorang suami yang bijak tentu tidak akan serta-merta melarang suami istri untuk mengembangkan karir, bakat, dan potensinya. Tentu sepanjang bisa menjaga harga diri suami, hak dan kewajiban. Ada konsekuensi-konsekuensi logis yang tentu akan didapatkan dari pilihan itu, tetapi prinsipnya tidak dilarang. Kita tahu Mbak Lisma, peran-peran bunyai yang menjadi anggota dewan, para mohon maaf, para perempuan muslimah menjadi menduduki komisaris, menjadi menteri, termasuk menteri PPA itu adalah kakak kelas kami.
0: Oh, masya Allah, luar biasa.
1: Mbak Khofifah Fauzi Khairi itu kakak kelas kami di Unsel Kalijaga Yogyakarta. Suaminya seorang budayawan dan mempersilakan dan enjoy saja. Karena tadi ada batasan-batasan yang bisa dibicarakan, ada batasan-batasan yang bisa dibicarakan untuk bagaimana mencari titik temu. Kalau yang dicari adalah perselisihan, ya sampai akhirat pun nggak akan pernah ketemu. Tapi kalau yang dicari adalah titik temu persamaannya, kita akan berusaha untuk saling memahami. Okay. Itu menurut saya loh, Mbak.
0: Jadi agama yang menjadi pegangannya, ya,
1: betul.
0: Bukan ego istri,
1: betul.
0: Bukan ego suami.
1: Betul, iya.
0: Jadi
1: betul.
0: Kita nih punya nih yang paling tinggi agama.
1: Agama nomor satu itu. Panglimanya itu.
0: Siap, Ustaz. Selanjutnya juga ini kita sapa juga ada dari Teh Yuni di Kejaksaan. Assalamualaikum, Bapak izin bertanya. Apa pengaruh pendidikan terhadap kemampuan perempuan dalam menentukan masa depannya?
1: Ya, baik. Pengaruh pendidikan, Mbak Yuni, makasih ya. Ini kebetulan di kampus kami itu mayoritas juga mahasiswa ya, perempuan ya. Kita sampaikan.
0: Oh, berarti banyak perempuan ya, Ustaz?
1: Oh, banyak sekali.
0: Berapa? 70?
1: 2 per 3.
0: Wow.
1: Sepertiganya laki-laki.
0: Laki-laki aja sepertiga?
1: Iya, sepertiga.
0: Udah kayak FKIP ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti benar laki-laki lebih sedikit ya, Ustaz?
1: Iya, gitu. Ini, kembali ya. Ini, Mbak. Minggu kemarin kita sama Mbak Lina, ini sekarang Mbak Lisma sama Mbak L. Apa itu? Kita sepakat bahwa al-um ibu madrasatul ula wal awal. Ibu itu adalah tempat pendidikan anak yang pertama dan yang utama. Sekali lagi, ibu adalah pendidikan yang pertama dan yang utama untuk anak-anak kita. Siapa anak kita? Ya calon pemimpin-pemimpin masa depan. Berarti berbicara tentang masa depan bangsa negara tidak bisa melupakan peran seorang ibu atau perempuan. Disitulah kenapa perempuan perlu literasi yang cukup, pendidikan yang cukup. Karena dari perempuan-perempuan yang hebatlah ada kesempatan keluarga akan menurunkan generasi-generasi yang hebat.
0: Masya Allah.
1: Itu manisma. Maka kita tekankan, ibu jangan takut, walaupun dalam tanda kutip sibuk bekerja, sibuk ngurusi rumah tangga, bagaimana masih bisa kuliah, masih bisa membaca, masih bisa berinteraksi secara ilmiah. Dan itu kita yang tipikan, bukan untuk kita, tapi untuk anak kita. Ya. Kita menjadi teladan. Ya. Ibu yang sudah sepuh seperti ini masih belajar. Anaknya kalau nggak belajar, ini malu mestinya. Nah, itu ada beberapa konten-konten yang bisa kita dapatkan dari kenapa perempuan penting meningkatkan pendidikan atau literasi. Sekali lagi, yang dipikirkan tidak untuk kita, tapi anak kita. Dan kita sering sampaikan, kesuksesan kita hari ini itu adalah kesuksesan orang tua kita. Kesuksesan kita yang nunggu suksesnya anak kita. Mbak Lisma, saya, ini kan produk orang tua kita. Nah, produk kita mana? Ya nunggu anak kita nanti. Bagaimana kita bisa menyiapkan anak kita menjadi orang yang hebat, siap menyongsong Indonesia emas? Ya jadilah orang tua yang menjadi yang orang tua yang emas. Orang tua yang punya literasi yang cukup, pendidikan yang cukup. Karena di rumah itu pendidikan yang pertama dan yang utama. Sekolah itu sekian persen. Karena waktunya sekolahnya berapa jam, Mbak Lisma? Lebih banyak di rumah. Dengan segala dinamikanya. Jika seorang ibu, seorang perempuan, istri dalam tanda kutip, memiliki pendidikan yang cukup, tentu yang dibicarakan adalah pendidikan yang, apa, pembicaraan yang mengandung edukasi, pendidikan yang mengandung motivasi. Orang tua itu bangga kalau punya anak yang lebih baik dari orang tuanya.
0: Betul.
1: Yang bisa berbicara ini kan mereka yang punya literasi yang cukup.
0: Yes.
1: Kira-kira gitu, Mbak Lisma.
0: Oke, siap, mantap ya, Ustadz, ya. Baik, ini selanjutnya juga kita sapa lagi. Tapi sebelumnya silakan Isma ajak Anda lagi. Untuk Anda bisa bergabung bersama kami, selain bisa berkirim WhatsApp dan juga live chat ya di kanal YouTube kami, Anda juga bisa telepon di 0231-8493-259 atau 0231-8493-259. Assalamualaikum, Pak Warek izin bertanya, apa tantangan terbesar jika seorang perempuan menjadi seorang pemimpin? Terima kasih banyak untuk jawabannya.
1: Jadi begini ya, tantangan terbesar wanita atau perempuan jadi pemimpin adalah, mohon maaf, menjaga kehormatan diri, kehormatan suami maupun rumah tangga. Itu yang paling berat. Karena di luar sana, kita bahas kemarin, banyak sisi-sisi rentan perempuan untuk, maaf, mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Atau mohon maaf, sesuatu yang mengancam keselamatan perempuan. Oleh karena itu, iffah, kemampuan menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik itu satu yang paling penting. Jadi bagaimana membuat antibodi yang bagus untuk seorang perempuan yang ingin tampil di depan publik? Bagaimana bisa menampilkan sosok Khadijah di era kontemporer ya? Ya, dakwahnya Nabi Muhammad ketika di Mekah dalam sejarah ini tidak akan berjaya tanpa peran seorang perempuan hebat, Siti Khadijah radhiyallahu anha.
0: Sudah dicontohkan jauh-jauh zaman ya Ustaz ya. Dan ini contoh yang luar biasa begitu ya. Pendamping manusia sempurna Rasulullah ini Siti Khadijah gitu ya. Allahu Akbar. Baik, ada Mbak Lina di Plumbon, kita sapa juga ini izin. Selamat siang Bapak narasumber yang saya hormati. Pak, ini bagaimana jika perempuan ini dipaksa oleh keadaan sebagai pemimpin dalam keluarga karena sesuatu yang di luar kendalinya? Suami mendadak pergi, entah itu karena satu dan lain hal atau karena takdir Tuhan meninggal dunia, sementara dia sendiri tidak tahu arah dan tidak siap dengan semuanya. Wah, ini memang namanya hidup kita gak pernah tahu.
1: Betul. Baik ya, ini tentu kita ikut prihatin dengan segala peristiwa yang terjadi seperti yang disampaikan Mbak Lina di Plumbon ya Mbak Lisma. Satu hal itu prihatinan. Yang kedua, tadi ya kita sampaikan perintah untuk menguatkan literasi bahasa agamanya adalah perintah mencari ilmu. Itu tidak dibatasi oleh kaum laki-laki, perempuan pun sama. Artinya dalam situasi manapun, maaf Mbak, perintah sholat dengan sempurna, perintah haji apalagi zakat, itu kan ada temporalnya, tapi nyari ilmu gak ada batasnya sampai liang lahat Mbak. Artinya ini untuk, mohon maaf ya, untuk mengingatkan diri kami. Kebetulan kami juga kalau acara ini langsung share ke istri Mbak, Mbak Lisma ya, biar teman, untuk istri. Para istri mohon maaf ya, para perempuan-perempuan, tolong untuk tidak berhenti menguatkan literasi. Karena situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang, kuncinya itu adalah ilmu. Pengen sukses dunia, alaikum bil ilmi, perlu ilmu. Sukses akhirat, perlu ilmu. Sukses dunia akhirat, juga perlu ilmu. Di situ Mbak. Nah, bagaimana menghadapi tadi sebuah pilihan yang tidak dipilih sebenarnya, tapi situasi yang menentukan. Sekali lagi, inilah saatnya sebelum terjadi semuanya itu, pastikan siapapun yang sudah menikah tidak untuk menjadi penghalang menguatkan literasi atau terus belajar. Di situasi tertentu ilmu akan menjadi panglima, menjadi penuntun untuk kita bisa survive dalam situasi apapun. Seorang perempuan bisa menjadi seorang pemimpin ketika suami tidak ada, betul. Apalagi mohon maaf, meninggal dalam arti yang sebenarnya ya. Seorang perempuan itu akan menjadi pemimpin di rumah ketika suami sedang pergi atau berhalangan tidak ada di rumah. Maka pemimpin sesungguhnya menjadi berubah menjadi perempuan. Nah, bagaimana seorang perempuan memiliki kemampuan leadership yang itu diajarkan oleh agama, yang itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk memiliki jiwa-jiwa leadership atau kepemimpinan. Dan itu laki-laki, literasi Mbak Nisma. Maka dari itu kami, mohon maaf ya, di beberapa prodi kami, di program studi kami, ada ibu-ibu yang sudah usia 50 bahkan 60 masih kuliah. Khususnya program PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, PGTK lah. Itu kita sampaikan, kenapa ibu masih semangat? Iya Pak, karena kami masih butuh ilmu. Masih banyak hal yang belum kami bisa selesaikan ketika kami menjadi ibu rumah tangga. Kami perlu ketemu dengan orang yang kami anggap lebih tahu. Kami perlu ketemu dengan banyak orang untuk berdiskusi tentang bagaimana menyiapkan masa depan ketika suami tidak ada, ketika kita harus tampil mandiri untuk menjadi peran ganda, peran pencari nafkah, iya, peran melindungi anak, peran mendidik anak, bahkan lebih dari satu, bahkan lebih dari tiga. Itu Mbak, kuncinya adalah menyiapkan diri dengan literasi, dengan pengetahuan. Itu Mbak Lisma.
0: Baik, jadi siapapun ya, ya seperti yang tadi Pak Muhammadan bilang, hidup ini kan memang kita gak pernah tahu ya. Jadi memang sekarang mumpung masih ada waktu, belajar begitu ya. Karena siapa tahu ya, tadi seperti yang ditanyakan sama salah satu pendengar kita Mbak Lina tadi, tiba-tiba dikejutkan sama sesuatu yang benar-benar kita nggak siap.
1: Betul.
0: Iya kan, kita kan nggak tahu ya tadi ke depan ya. Sekarang masih sama-sama sama pasangan, tapi entah sejam dua jam lagi ya harus berpindah. Paling nggak kita ada bekal, walaupun wajar ya Ustadz ketika yeah. kita, apalagi perempuan yeah. kan yeah. pakai perasaan.
1: Betul, betul.
0: Rapuh sebentar gak apa-apa Ustadz yeah. Kaget karena yeah, ya yeah, itu yeah. Baik, ini selanjutnya juga nih, kita sapa juga ada Mbak Zahra yang ada di Kesambi. Assalamualaikum, selamat siang Bapak, salam kenal. Saya ingin tanya Pak, ini bagaimana tetap bertahan di tengah budaya patriarki yang ada di keluarga? Karena semua keputusan ini ada sama pihak laki-laki. Kami diminta pendapat pun tidak. Terima kasih banyak. Waduh.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana ini?
1: Ya, begini ya. Yang kita kembali pada tema ya, wa amruhum syura bainahum, itu amanah dari Allah, bukan ya. Pribadi ya. Soal kemudian pemahaman bisa berbeda-beda ya, tapi prinsip musyawarah adalah satu yang diamanahkan oleh Allah, oleh Tuhan kepada manusia, kepada umat. Artinya ketika berhadapan dengan budaya patriarkal yang ada unsur pendominasi

0: sosiologis, ada psikologis, ada ekonomis, ada hukum, ada sosial dan sebagainya. Semuanya itu menjadi satu pertimbangan, sehingga orang yang bijak itu lebih banyak mendengar daripada, mohon maaf, lebih banyak berbicara. Karena kemampuan mendengar itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum kita mengucap, sebelum kita berbuat, tentu idealnya adalah kita melihat dulu objek yang akan kita putuskan, melihat dulu objek yang akan kita terapkan, sehingga kita tidak serta-merta melihat satu persoalan hanya satu sisi pihak laki-laki. Perempuan tuh punya perasaan yang harus dihargai. Mohon maaf ya, mungkin lebih tajam dalam hal merasakan sesuatu. Mohon maaf ya, emosionalnya mungkin lebih tinggi, gitu ya. Rasionalnya mungkin juga perlu ditingkatkan sebagaimana laki-laki. Iya. Mungkin rasionalnya tinggi tapi emosionalnya mungkin kurang peka atau kurang tanggap. Ini sebagai ilustrasi gampang, Mbak. Bagaimana? Ini sering saya sampaikan dalam mata kuliah kami. Seorang laki-laki ketika ada tamu, ya sibuk dengan tamunya. Tapi seorang perempuan itu tanggap. Bagaimana tamu yang datang itu segera disiapkan minuman, disiapkan dengan segala sesuatu untuk menyamankan orang. Kalau tempatnya kotor, dia dibersihkan. Laki-laki asal duduk, nggak bisa sendiri, Mbak. Laki-laki saya pastikan nggak bisa sendiri. Nabi Adam salah satu, kenapa di surga itu
1: minta teman ya, dan dikasihnya perempuan ya.
0: Saya kira nilai filosofi itu yang harus dipahami.
1: Jadi pelan-pelan ya.
0: Iya betul. Nah.
1: Jadi proses. Pelan-pelan kita, apalagi ya, lagi-lagi kita gak tahu ternyata kita ada di lingkungan yang begitu mengedepankan patriarki gitu ya. Betul, ya. Jadi memang perlahan tapi pasti kita harus bisa memahami ini ya.
0: Betul, ya.
1: Lanjut pertanyaannya katanya, kalau udah gak kuat boleh nyerah gak katanya?
0: Pak Mamadun. Ini lagunya Dimas, jangan menyerah, jangan menyerah. Ya sekali lagi gini ya, dalam pernikahan sekali lagi yang paling utama dari semua itu adalah agama. Jadi insya Allah dengan penguatan agama yang baik, seorang laki-laki pun tidak akan mengedepankan ego, tidak mendominasikan sifat kelaki-lakiannya dalam memutuskan, tetapi lebih mengedepankan nilai agama, syura musyawarah, menjadi sesuatu yang menjadi cara menentukan masalah. Itu Mbak, sekali lagi tolong agama jadikan pedoman, jadikan panglima, jadikan pondasi untuk semuanya. Kalau ini yang terjadi, kita ini hidup ini hanya sementara, Mbak Risma, nggak lama. Saya contohkan ya, ini ada peristiwa ini. Ini berbalik, tapi ini penting juga. Sahabat Umar radhiyallahu an itu dikenal panglima yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh. Sangat, mohon maaf ya, tegas. Bahkan setan saja itu takut sama sahabat Umar. Ketika sahabat Umar melewati jalan A, setan tuh gak mau, lewatnya jalan B. Saking takutnya kepada sahabat Umar sebagai seorang pemimpin yang tegas, yang adil dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Dalam sebuah kitab Irsyadul Ibad misalkan, kita sampaikan secara gini. Ada seorang masyarakat waktu itu yang ingin curhat kepada sahabat Umar. Yang waktu itu notabene sahabat Umar menjadi khalifah ketiga ya, setelah Nabi Abu Bakar, Umar kan. Apa yang terjadi? Dia tuh ingin curhat bahwa, wahai sahabat Umar, saya tuh di rumah kok punya istri yang sangat galaknya luar biasa. Maaf ya, bojoku galak dengan segala kegalaannya. Tapi begitu mau sowan, mau datang ke rumah sahabat Umar, ternyata sahabat Umar punya istri yang sama. Ini yang data yang jarang dilihat. Apa yang terjadi? Sahabat Umar di dalam rumahnya terlihat istrinya sedang marah-marah dengan segala persoalan ya domestiknya, persoalan rumah tangga. Sahabat yang mau curhat, melapor, minta penyelesaian dengan sahabat Umar, akhirnya balik kanan. Ketika balik kanan, sahabat Umar itu manggil, wahai sahabat, ada apa? Kamu kok kembali lagi, gak jadi kesini? Ya sahabat Umar, saya gak jadi. Sekelas dirimu saja menghadapi istri yang seperti kamu aja masih sabar, apalagi saya. Mestinya saya juga lebih sabar. Apa kata sahabat Umar? Udah, sabarin saja. Bagaimanapun istrimu itu yang membantu rumahmu, membesarkan anakmu, mungkin juga memasakkan masakan untukmu, mencuci pakaian untuk pakaianmu. Dan kehidupan ini gak lama. Ya saya kira ini ada main psikologi juga ini Mbak Elisma.
1: Betul, betul.
0: Jadi bagaimana sisi yang lain, peran seorang istri ini jangan disepelekan loh.

0: Dengan segala hormat loh mbak.
1: Iya sih.
0: Yang ngandung anak kita itu siapa? 9 bulan 10 hari yang kita bangga-banggakan, ini anak saya. Yang ngandung itu istri kita. Ketika mohon maaf 2 bulan diamanakan untuk menyusui, siapa yang nyusui? Bukan suami.
2: Kadang itu gak diperhitungkan.
0: Makanya itu tadi Mbak Lisma, iya. Kita kembali kepada sahabat Umar. Mohon maaf, iya, untuk para kaum laki-laki, untuk jadi renungan bersama.
2: Kebanyakan kayak menganggapnya itu kan memang tugasnya perempuan, iya. Gitu kan Pak Muhammadan, iya. Kadang kita
0: kalau yang... bisa diwakilkan sih mau diwakilkan, tapi bisa diwakilkan.
2: Tapi itu nanti pertama panjang.
0: Iya. Misalnya,
2: ya kan? Ketika misalnya kita menghadapi orang-orang yang seperti itu kan, ya nggak tahu ya. Ini mungkin setiap orang berbeda-beda. Yang Isma tahu, kebanyakan ketika kita menyampaikan itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah.
0: Betul betul.
2: Ya. Sampai akhirnya ya mohon maaf, menyerah itu salah nggak sih Pak Muhammadan? Iya. Ketika kita udah menyerah aja,
0: iya,
2: karena udah buntu gitu.
0: Jadi begini ya, dalam Islam kalau seorang istri ingin mengakhiri pernikahan itu namanya khulu. Khulu itu pun Islam memberikan aturan dengan konsep keadilan, yaitu apa? Permintaan berhentinya perceraian, pernikahan dengan gugat cerai dari istri kepada suami. Tapi ingat Mbak Lisma, itu bi'iwadin, dengan ganti rugi. Ya, kapan itu bisa dilakukan? Mohon maaf, sekali lagi, ketika sudah menyangkut hal-hal yang prinsip, hal-hal yang dalam tanda kutip melanggar nilai-nilai agama, mengganggu keselamatan jiwa, KDRT misalkan. Kan tadi pertama, panglima tertinggi tujuan Islam itu adalah agama, hifdzuddin, yang kedua menjaga jiwa, hifdzun nafas, ketiga ada hifdzun nasl. Sejauh mana? Jangan-jangan hanya sekedar ego.
2: Sepertinya iya.
0: Benar, Mbak Lisma.
2: Sepertinya iya.
0: Dan lagi-lagi, anak menjadi perekat. Anak menjadi pengingat bagi kita semua. Kita tidak mau anak kita menjadi korban keputusan tergesa-gesa dari suami, istri, atau ayah dan ibu. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu dengan apa yang terjadi pada kita. Mereka tahunya adalah sebetulnya. Saya kira ini salah satu materi yang bisa kita berikan kepada teman-teman ketika proses arbitrase ya di pengadilan agama seperti itu, Mbak Lisma. Itulah kami konsennya di pengadilan agama. Jadi itu tadi.
2: Baik, Pak Muhammadan, ini ya, sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi ya. Ini bisa langsung ke penutup sekaligus closing statement ya, Mbak. Silakan.
0: Ya, sebagai penutup pada diskusi siang hari ini, tentu sebagai ikhtiar kecil kami, dan tentu ini kami tetap memegang prinsip-prinsip relativisme berpendapat, bahwa pendapat kami benar tetapi mengandung kesalahan, pendapat selain kami benar atau salah tapi juga mengandung kebenaran. Kita memegang prinsip-prinsip relativisme. Pendapat yang kami sampaikan ini Mbak Lisma, benar tetapi tetap mengandung kesalahan. Siapapun dari kami adalah salah tetapi bisa tetap mengandung kebenaran. Nah, apa yang terjadi dalam masyarakat kita yang semakin modern ini, semakin maju ini, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Al-Quran mendorong musyawarah dalam urusan keluarga, berbangsa maupun bernegara. Dengan sejalan yang hal ini sebenarnya adalah sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Baik laki-laki maupun perempuan seharusnya memiliki hak yang setara untuk memberikan pendapat, ya, untuk saling memberikan yang terbaik. Saya kira itu. Kalau arahnya untuk memberikan yang terbaik, maaf, Imam Ghazali mengatakan, taruhlah anak kecil, tetap kita terima ketika kita kehilangan jarum yang jatuh. Karena siapapun yang menemukan, kita pasti berterima kasih. Serumit apapun masalah dari rumah tangga, jika itu istri yang memberikan solusi, tentu kita akan berterima kasih kepada istri yang hebat itu.
2: Siap, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Muhammadun. Ilmu yang luar biasa buat kami semua. Ini sayang sekali keterbatasan waktu ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Asok Prof. Dr. Muhammadun SHI MSI, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Masya Allah, ilmunya luar biasa. Sehat terus, makin sukses ya Pak Muhammadun ya. Dan
0: sama-sama.
2: Pendengar tanpa terasa hingga di sini, kami membersamai Anda dalam sajian Dialog Beranda Asta Cita, Pengarus Utamaan Gender. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita bergabung ke Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: No podemos decir muchas cosas.
6: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi.

sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tem,
3: 4 apenas 7 no nosso gol,
2: dão mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado,
2: pasti kita tidak puas dengan hasil ini,
3: é claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Jadi
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk mencetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat di depan, bekerja keras untuk di depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: dengarkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar semua, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan kami masih akan terus menghadirkan lagu-lagu khas Cirebonan ya, untuk suasana siang hari ini. Udah pada makan belum? Udah jam 12 lebihnya 35 ya. Udah lumayan siang nih. Jadi ya, waktu istirahatnya sampai dengan jam 13, manfaatkan waktu istirahat dengan sebaik mungkin ya. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

0: negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Jemaah-jemaah yang mengalami penurunan kondisi kesehatan ketika pemeriksaan di embarkasi, jemaah itu dilakukan observasi.
2: Dengan yang rumah sakit Sidawangi sama BKPM Paru di Provinsi Jabar, PMI ya.
0: Sari berita, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dinas Kesehatan Kota Cirebon menyiagakan ratusan personil kesehatan mengawal kirab budaya Napaktilas Pajajaran. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC Jawa Barat bersama sejumlah kantor pelayanan bea cukai di wilayah Jawa Barat menggencarkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi Maung Pajajaran yang berlangsung pada 22 hingga 28 April 2026. Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Pinari Manan, menyampaikan operasi ini bertujuan menekankan peredaran barang kena cukai hasil tembakau BKCTHT ilegal, baik yang tidak dilekati pita cukai maupun menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Selain penindakan, operasi juga dilakukan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif rokok ilegal terhadap penerimaan negara dan industri hasil tembakau legal. Selama operasi berlangsung, petugas melakukan pengawasan intensif di sejumlah titik distribusi dan jalur peredaran barang. Pengawasan dilakukan di toko, warung, hingga perusahaan jasa titipan PJT di berbagai wilayah di Jawa Barat. Dari hasil operasi tersebut, Bea Cukai Jawa Barat berhasil melakukan 248 penindakan, dengan rincian 56 penindakan dilakukan terhadap toko atau warung yang menjual rokok ilegal, sedangkan 191 penindakan dilakukan terhadap barang kiriman di perusahaan jasa titipan yang diduga berisi rokok ilegal. Melalui operasi Maung Pajajaran, pihaknya berharap masyarakat semakin memahami ciri-ciri rokok ilegal serta turut berperan aktif menolak peredaran barang kena cukai ilegal di lingkungan sekitarnya. Petugas melakukan observasi terhadap jemaah haji yang kesehatannya menurun sebelum keberangkatan di embarkasi Kertajati.
1: Untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan buat jemaah ketika nanti di Arab Saudi untuk melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah hajinya.
3: Kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemeriksaan kesehatan yang ketat dilakukan di embarkasi Kertajati demi memastikan jemaah mampu menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa jemaah yang mengalami penurunan kondisi kesehatan ketika pemeriksaan di embarkasi akan dilakukan observasi. Ia menjelaskan bahwa sejumlah jemaah harus menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap jemaah. Ia mengatakan bahwa terdapat sejumlah jemaah yang harus menunda keberangkatan. Ia menyebut sebagian jemaah masih memiliki peluang diberangkatkan pada kloter berikutnya setelah kondisi kesehatan membaik. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan menjadi tahapan penting sebelum jemaah berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah ingin memastikan seluruh jemaah berada dalam kondisi fit, terutama menjelang puncak ibadah.
1: Ini juga ada penekanan dan penegasan terkait dengan istitoah keberangkatan jemaah. Jadi jemaah-jemaah yang mengalami penurunan kesehatan, kondisi kesehatan ketika pemeriksaan di embarkasi, jemaah itu dilakukan observasi, gitu ya. Jadi ada beberapa jemaah memang yang menunda kloter, dan ada juga jemaah yang memang dipulangkan karena tidak istitoah. Nah, ini yang kemudian menjadi hal terpenting bahwasanya dari Kementerian Haji dan Umroh untuk tahun penyelenggaraan 2026 ini menekankan betul bahwasanya istitoah kesehatan itu menjadi prioritas bagi kita untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan buat jemaah ketika nanti di Arab Saudi untuk melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah hajinya.
3: Selain pemeriksaan fisik, petugas kesehatan juga melakukan pemantauan riwayat penyakit jemaah. Langkah tersebut dilakukan agar potensi risiko kesehatan dapat diminimalkan selama ibadah berlangsung. Pihaknya juga menghimbau seluruh jemaah agar menjaga kesehatan sejak sebelum keberangkatan. Ia meminta jemaah mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan agar stamina tetap terjaga. Aura Aulia melaporkan.
0: Komitmen pemerintah Kabupaten Majalengka dalam memberantas peredaran rokok ilegal kembali ditegaskan. Dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Satpol PP ke-79, Satlinmas ke-64 dan Damkar ke-107 tingkat Kabupaten Majalengka 2026, Bupati Majalengka Eman Suherman secara langsung menyerahkan barang bukti rokok ilegal kepada Bea Cukai Cirebon. Penyerahan ini menjadi simbol keseriusan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menekankan peredaran barang kena cukai ilegal karena dinilai berpotensi merugikan negara dan mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Eman mengungkapkan bahwa barang bukti yang diserahkan mencapai 170.248 batang rokok ilegal atau sekitar 8.512 bungkus. Jumlah ini diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara hingga kurang lebih 127 juta rupiah. Ia menegaskan langkah penindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban serta untuk melindungi penerimaan negara dari praktek peredaran rokok tanpa cukai resmi. Sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon siap diberangkatkan ke Tanah Suci, namun satu jemaah bersama satu pendamping batal berangkat karena kondisi kesehatan.
4: Ada yang sakit jadi tidak berangkat hari ini.
5: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu pada Minggu 10 Mei 2026. Pelepasan jemaah dilakukan di Asrama Haji Watubelah oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sofi Zulfia. PH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 436 jemaah, 2 tambahan jemaah asal kota Cirebon dan 4 petugas kloter. Selain itu terdapat 1 jemaah yang batal berangkat dikarenakan sakit dan 1 pendamping, sehingga keberangkatannya ditunda hingga musim depan.
6: Ada pengurangan jumlah ya Pak, atau bagaimana kalau yang dilihat?
4: Ada yang sakit jadi tidak berangkat hari ini.
6: Kalau boleh tahu, untuk pemberangkatan ditunda untuk tahun depan ya Pak ya?
4: Iya, ditunda tahun depan, karena tidak memungkinkan jadi kondisi kesehatan. Baik, tahun depan Pak.
6: Iya. Untuk yang sakit itu berarti 1 orang aja, Pak?
4: Yang sakit ada satu, tapi eksesnya 1, Pak. Jadi kan suami istri, yang sakitnya suaminya, eksesnya istrinya.
5: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, sebelum jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah wanita usia subur di bawah 50 tahun. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut, kondisi seluruh jemaah dipastikan dalam keadaan sehat dan siap menjalani proses keberangkatan. Jemaah Haji Kloter 25 KJT akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini, 11 Mei 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Kertajati. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam KKGPAI Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan menggelar kegiatan Tasmi Al-Quran Angkatan Kedua sebagai upaya memperkuat pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar di tengah derasnya pengaruh era digital. Kegiatan yang berlangsung melalui program Ismaya atau Inspirasi Teman Sebaya diikuti 108 siswa pilihan dari berbagai sekolah dasar di Kecamatan Cigugur. Ketua KKGPAI Cigugur sekaligus Ketua Panitia, Peri Hardianto mengatakan, program ini tidak hanya berfokus pada kemampuan menghafal Al-Quran, tapi juga membangun karakter dan keteladanan di lingkungan pergaulan siswa. Menurutnya, siswa yang memiliki kebiasaan baik dan mencintai Al-Quran diharapkan mampu menjadi contoh positif bagi teman-temannya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Tasmi Al-Quran tidak hanya menjadi ajang penyetoran hafalan, tapi juga melatih kualitas bacaan Al-Quran, ketepatan maharijul huruf, serta membangun rasa percaya diri peserta melalui metode simakan terbuka. Selain itu, program ini diarahkan untuk menanamkan disiplin dan integritas diri sebagai bagian dari penguatan karakter siswa sejak usia dini. Dinas Kesehatan Kota Cirebon menyiagakan 160 personel kesehatan kawal kirab budaya Pajajaran.
2: Kalau dari Kota Cirebon, kita melibatkan seluruh puskesmas sekitar 22, untuk PSC 23, ditambah dengan Sidawangi.
7: Dinas Kesehatan Kota Cirebon menyiagakan ratusan personel kesehatan mengawal kirab budaya Napak Tilas Pajajaran Minggu malam. Pengamanan kesehatan dilakukan selama kegiatan budaya berlangsung di kawasan alun-alun Sangkala Buana, Kesepuhan Kota Cirebon. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hajah Siti Maria Listiawati mengatakan, personil kesehatan disiagakan penuh. Menurutnya, keterlibatan petugas kesehatan bertujuan memastikan seluruh rangkaian kegiatan budaya berjalan aman bagi masyarakat.
2: Dengan yang Rumah Sakit Sidawangi sama BKPM Paru di Provinsi Jabar, PMI, ya. Kalau dari Kota Cirebon, kita melibatkan seluruh puskesmas sekitar 22, untuk PSC 23, ditambah dengan Sidawangi berarti ada 23 tambah 2, 25 sama Rumah Sakit Gunung Jati, 26.
7: Ia menambahkan jumlah dokter yang diterjunkan mencapai 30 orang tersebar pada sejumlah titik pengamanan kesehatan. Petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan peserta kirab sebelum mengikuti rangkaian kegiatan budaya malam tersebut berlangsung. Rena Safira melaporkan.
0: KONI Kabupaten Indramayu menyiapkan dana talangan untuk menjaga keberlangsungan program pembinaan atlet. Langkah ini dilakukan karena anggaran pembiayaan untuk olahraga dari APBN 2026 senilai 1 miliar rupiah belum juga cair. Ketua KONI Kabupaten Indramayu, Yogi Kurniawan mengatakan, dana talangan akan diberikan kepada cabang olahraga melalui mekanisme yang berlaku. Bantuan ini menjadi bentuk dukungan KONI terhadap dedikasi atlet dan pelatih dalam memajukan olahraga di Kabupaten Indramayu. Ia berharap pemerintah Kabupaten Indramayu segera merealisasikan anggaran pembinaan yang telah dialokasikan dalam APBD tahun ini. Menurutnya kebutuhan pembinaan atlet dan pelatih terus berjalan jelang pelaksanaan Porprov Jawa Barat 2026. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat siang, sampai jumpa.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan
3: kru. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Pro Dangdut hadir ya untuk menemani aktivitas Anda semua hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, Lisma tunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kali ini bersama saya Rina Agus ini akan menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda bisa melalui WhatsApp Pro 1 ya, di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetap di Pro Dangdut. Dangdut

0: Punya rencana besar tapi terkendala dana? Atau ingin menabung lebih seru dengan banyak keuntungan? Saatnya pilih solusi keuangan yang tepat bersama BPR Triastra. Butuh dana cepat dan fleksibel? Pilih kredit multiguna.
1: Ingin masa depan lebih terencana? Nikmati keuntungan dari Deposito Sejahtera dengan bunga kompetitif. Atau mau nabung sambil berkesempatan dapat hadiah undian? Ada tabungan Sinar berhadiah motor dan tabungan Ciremaiku berhadiah mobil.
2: Menabung jadi lebih seru, impian pun semakin dekat. BPR Triastra sudah diawasi OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Yuk wujudkan rencana Anda bersama kami. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahila Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Monjol. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ketemuan deh sama Suyano kali ini ya. Suyano Wong Idem yang ada di Cangkring Pleret. Pengen request lagunya Tujuh Sumur. Boleh deh tungguin ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aziza, apa kabar untuk siang hari ini? Pengen lagunya Muara Kasih Bunda. Mau kirim salamnya buat yang lagi tugas aja. Oke deh. Selanjutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pengen lagunya Azmi yang Runtah. Mau kirim salamnya buat yang lagi menyiarkan Pro Dangdut RRI Cirebon. Untuk semua kru Radio RRI Cirebon juga disalamin. Untuk yang lagi dengerin juga disalamin. Untuk semua orang Hargelis Indramayu Jawa Barat, untuk semua orang Kuningan Jawa Barat, dan juga ini dari Hans Ardiansyah ya, orang suka hati Hargelis Indramayu. Satu persatu lagunya nanti bakal Rina play, tetap di Pro Dangdut.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu Megatrust bikin ngeri cuy.
1: Oh, tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak Megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma Megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini akan kami sampaikan cek fakta mengenai Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, untuk memproses Jokowi Dodo Jokowi dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trendbackhoax.id. Tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya, ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Jadi Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kemana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
0: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
0: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
0: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan kali ini saatnya Rina bacakan kembali pesan yang sudah Anda kirimkan pendengar di 081324951935. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Adi yang ada di Merdeka pengen lagunya Nela Karisma, nanti Rina pilihin yang lain ya. Mau kirim salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan juga buat yang lagi tugas, tetap semangat. Dan juga buat all crew katanya, salam spesialnya buat Adesa Putri. Oke. Yang pastinya terima kasih untuk Mas Adi dan juga untuk semua pendengar yang sudah ikutan untuk siang hari ini ya. Request lagu dangdut favorit Anda di Pro Dangdut. Nela Karismanya Rina play yang ini, mudah-mudahan suka ya.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro Dangdut yang hari ini. Sekarang waktu hari ini untuk bisa pamit dari Pro Dangdut, tapi tetap stay tune di Pro 1 RRI Cirebon, karena Rina akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Yaudah, Rina pamit ya dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini Rina akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
6: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
7: Sabar dikit lah, santai bro.
6: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
7: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
8: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
7: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
6: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya gak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Miranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Kembali kami hadirkan Beranda Astacita untuk edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Rina Agustini. Edisi UMKM Berbicara. Untuk sore hari ini dengan tema dari guru ke berdaya UMKM Bolsu. Bolsu di sini adalah bolu susu ya, bertumbuh di tengah perubahan. Dan tentunya kali ini kami sudah tersambung dengan owner bola-bola susu Bolsu, Bu Linda by Dai Sribi Group ya. Langsung aja Rina akan sapa. Halo, selamat sore Ibu Linda.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Apa kabarnya untuk sore hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Luar biasa sehat ya. Akhirnya tersambung juga ya kita ya. Oke, dan untuk Anda pendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Nah, Rina boleh tahu dulu nih, mungkin Ibu guru ini ngajarnya di sekolah mana, kelas berapa? Mungkin bisa dikenali juga nih kepada pendengar, mangga.
2: Baik Kak, sebelumnya saya mengajar di Kober setingkat PAUD di Kabupaten Kuningan. Bertepatnya di Kober Bunga Pesona Mutiara Kasturi.
1: Oke. Nah, ternyata Ibu Linda ini juga membuat produk yaitu bolu susu. Bisa diceritain nih awalnya kepikiran untuk berjualan bolu susu nih Ibu.
2: Oh iya. Maaf Kak, bukan bolu
1: susu. Bola-bola susu. Bola-bola susu ya. Oke, bangga.
2: Oke. Awal mula saya berkecimpung di dunia produksi bola-bola susu itu awalnya kan dari COVID Kak. Ketika COVID itu kan otomatis tidak mengajar ya. Nah akhirnya sebelum ke bola-bola susu sih, saya mengawalinya dengan reseller, memasarkan produk-produk dari teman-teman sesama UMKM. Namun seiring berjalannya waktu ada satu peristiwa yang membuat saya harus mengkonsumsi susu dalam jumlah yang lebih dari yang normal orang biasanya. Saat itu saya hamil karena harus mengkonsumsi susu lebih banyak. Jadi akhirnya terpikiran untuk mengolah susu itu, karena kan kalau minum susu setiap hari itu mulek ya kan.
1: Bosan ya Bu ya.
2: Bosan. Okay. Apalagi kan seharinya itu harus 5 gelas.
1: Wah, 15 bungkus? Iya.
2: 5 gelas.
1: Oh, 5
2: sehari.
1: Oh, sehari 5 gelas. Oke, baik.
2: Terus akhirnya bikin olahan. Karena ada bahan-bahan di rumah. Nah, kebetulan juga anak-anak nyobain ternyata pada suka gitu. Nah, akhirnya coba pakai bahan yang bukan untuk ibu hamil. Nah, dicoba lagi ke tetangga sama ke anak-anak, akhirnya mereka suka. Gitu ya, udah kita coba aja mulai produksi. Ternyata memang awal-awal agak susah gitu kan.
1: Awal-awal
2: tapi
1: ya.
2: Tapi seiring ya awal-awal. Awal-awal mereka itu apa sih gitu, apa gitu. Tapi terus-menerus mencoba untuk memasarkan. Akhirnya bisa diterima oleh masyarakat.
1: Artinya di awal ini sempat ngerasain ada tantangan juga ya untuk bisa menyebarluaskan bolsu ini ya Ibu ya.
2: Iya betul Kak.
1: Lalu langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa tetap memproduksi dan juga memasarkan, ini kenapa bertahan Ibu?
2: Nah, karena ini kita coba untuk memasarkannya dari anak gitu. Mm-hmm. Kebetulan anak kan sekolah.
1: Yeah.
2: Dia itu jiwa wira usahanya ada gitu. Nah, saya coba ke anak yang paling besar, Aa coba bawa ke sekolah gitu. Mm-hmm. Nah, ternyata pada suka gitu. Mm-hmm. Okay. Nah, akhirnya kita dapat ide untuk memasarkannya ke sekolah-sekolah gitu.
1: Mm-hmm. Jadi saya melibatkan anak ya.
2: Oke,
1: di kantin-kantin juga.
2: Kebetulan saya juga kan ada komunitas UMKM.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya coba setiap ada pertemuan itu saya bawa.
1: Iya.
2: Yeah. Saya kasih tester. Mereka cobain kok enak gitu. Jadi ya akhirnya alhamdulillah bisa diterima gitu.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi melibatkan anak juga untuk bisa membawa produk ya Bu, dan juga dititipin di kantin-kantin sampainya mereka juga suka dengan bola-bola susunya ya, seperti itu ya Bu ya.
2: Betul.
1: Oke Ibu, lalu bagaimana nih cara membagi waktu antara profesi sebagai guru dan juga pelaku usaha nih Ibu?
2: Ya, kebetulan dua tahun yang lalu itu,
1: mm-hmm,
2: saya off menjadi guru gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kebetulan selain jadi guru, saya juga sebagai pendamping UMKM, mm-hmm, di legalitas halal juga, terus punya usaha juga di rumah, yaitu buka les,
1: mm-hmm,
2: bimbel TBM gitu. Selain itu juga ngajar di PKBM itu seminggu sekali.
1: Mm-hmm.
2: Bagi waktunya itu paling saya produksinya itu di waktu sore.
1: Oh, sore.
2: Ketika sore aktivitas saya mengajar di luar atau kegiatan di luar baru, mm-hmm, saya produksi.
1: Mm-hmm.
2: Namun setahun yang lalu saya coba rekrut 3 karyawan dari kalangan saudara gitu.
1: Okay.
2: Jadi agar lebih maksimal di, mm-hmm, usaha bola-bola susunya gitu Kak.
1: Oke, okay. Ini sampai merekrut 3 karyawan berarti lumayan banyak juga ya produk yang memang dihasilkan setiap harinya. Ini kira-kira berapa banyak nih Ibu untuk bolsu
2: bola-bola susu, mm-hmm, itu kan kita masih manual ya Kak membuatnya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi memang waktu untuk membuat bola-bola susunya itu di dalam satu hari itu memakan waktu yang lumayan gitu. Paling kita bisa memaksimalkannya itu satu hari itu di 50 toples gitu Kak.
1: 50 toples, setiap toples dengan, yeah, berat berapa ya Bu?
2: Berat sekitar 210 gram.
1: 210 gram, wow. 50 toples ini biasanya dipasarkan kemana saja Ibu?
2: Kita udah ada selain yang itu ya Kak, yang di sekolah-sekolah kita, mm-hmm, sistem konsinyasi, kita juga titipin ke toko oleh-oleh UMKM di Kuningan,
1: mm-hmm,
2: terus ada juga toko itu semacam oleh-oleh juga, terus selain itu juga ada yang order via WA,
1: okay,
2: via Instagram juga gitu Kak.
1: Artinya produk ini juga sudah dipasarkan melalui media sosial ya Ibu ya?
2: Iya betul.
1: Oke. Di seputaran Kuningan dan juga media sosial, kalau misalnya diperbandingkan, banyakkan orderan ini datang dari mana ini Bu?
2: Kita dari Kuningan sih.
1: Kuningan ya, sekitar Kuningan
2: iya,
1: ya.
2: Iya karena betul, karena sebenarnya sih dari luar Kuningan juga, mm-hmm, banyak peminat. Cuman karena di dalam kadaluarsa bola-bola susunya itu tidak bertahan lama,
1: mm-hmm,
2: jadi memang kita batasi untuk pengiriman ke luar kota gitu.
1: Oke, kalau boleh tahu kalau bolsu Bu Linda ini punya masa expired date-nya ini sampai berapa lama Ibu?
2: Paling juga kalau kita coba diobservasi di rumah gitu,
1: mm-hmm,
2: paling lama itu di 10 hari Kak.
1: 10 hari ya?
2: Iya.
1: Untuk penyimpanan di suhu normal atau di dalam kulkas ini?
2: Suhu normal.
1: Suhu normal.
2: Oh, kalau okay. Di suhu itu dingin di kulkas mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Itu bisa sampai 3 minggu gitu Kak. Tapi mm-hmm. memang kualitas dari bola-bola susunya jadi berubah gitu, kurang mm-hmm. ini jadi terlalu keras nantinya.
1: Oh, oke. Okay. Untuk teksturnya sendiri, Ibu, ini bola-bola susu seperti apa ini, Bu? Apakah memang dikunyah untuk konsumsinya atau memang ya udah diemut juga nanti bakal mencair? Nah, Ibu bisa jelasin deh kepada kami.
2: Boleh. Itu bisa dikunyah juga sih, Kak. Mm-hmm. Dikunyah kayak makan kue kering. Mm-hmm. Itu kalau misalnya produksinya itu kita udah agak kering, kita kemas itu mm-hmm. bisa digigit Kak. Tapi okay. kalau misalnya ada konsumen yang pinginnya itu baru buat itu yang lembek gitu Kak. Jadi mm-hmm. ketika dikunyah itu memang diemut juga dia itu lumer gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Wah, ini menarik banget ya, Bu. Kalau misalnya Rina lihat juga, bola-bola susu ini memang terdiri dari bermacam warna. Apakah ini juga mewakili setiap rasa yang ada nih, Bu? Mungkin bisa diceritakan, Bu?
2: Boleh. Kalau yang kita jual sehari-hari itu kita pakai pewarna makanan, Kak. Mm-hmm. Jadi rasanya itu sama.
1: Rasanya sama, oke. Okay. Nah,
2: kecuali di coklat. Mm-hmm. Kalau di coklat kita pakai coklat. Tapi kalau kita ada Pepsi premiumnya, mm-hmm. kalau Pepsi premiumnya itu kita pakai buah-buahan.
1: Hmm. Ya. Yeah. Buah-buahan asli atau asli. Perasa? Oh, asli. Oh.
2: Iya, asli.
1: Oke. Okay.
2: Terus kalau misalnya strawberry, kita strawberry-nya itu kita iris-iris tipis, kita mm-hmm. satuin adonannya gitu, terus dibentuk.
1: Hmm, oke. Okay. Yeah. Wah, ini tapi segar itu banget ya kayaknya ya, Bu ya, dengan mix yeah. adonan bola-bola susu dan juga buah asli.
2: Ya, yeah, betul Kak. Nah, kita juga ada improvisasi mm-hmm. untuk pakai keju, jadi dalamnya itu kita ada gitu, di ininya ada keju, hmm. ada coklatnya gitu Kak.
1: Wow, ini varian rasanya ada apa aja ya Bu? Ada coklat, ada keju, ada strawberry, ada apa lagi nih Bu?
2: Kalau yang apa, yang sehari-hari itu kita pakai pewarnanya aja sih Kak.
1: Pewarna aja.
2: Pewarnanya itu kita cuman pakai 4 warna. Hmm. Cuman hijau, hijau, merah, mm-hmm. ungu sama biru juga putih.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Mm-hmm. Kalau untuk yang buah-buahan kita sesuai dengan apa namanya? Sesuai rasa. Dengan pemesannya. Oh. Pemesannya pingin misalnya Bu, kita mm-hmm. pingin buahnya buah naga sama jeruk aja mm-hmm. gitu bisa.
1: Oke, oke. Ini ada yang tanya nih. Terima kasih untuk Bunda Lela yang sudah gabung ya melalui live chat di kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Kalau yang versi premium itu harganya berapa katanya? Yang Rp25.000 kah katanya? Nah, ini ya bisa dijawab dulu.
2: Betul. Kalau untuk yang harga premium kita di kisaran dari mulai 30 Kak. 30 rupiah, 30.000 sampai ke atas. Kita tergantung request juga. Mm-hmm. Jadi apa namanya, kita hitung berapa bijinya gitu. Mm-hmm. Terus buahnya apa aja, karena kita kan sekarang ini dilema UMKM itu serba naik ya.
1: Dirasakan juga ya Bu ya, terdampak juga ya Bu.
2: Iya betul.
1: Oke, okay, oke, okay, okay.
2: Dari mulai kemasan, dari mulai bahan, hmm. dari mulai semuanya gitu.
1: Oke, okay. Ibu boleh tahu Bu, untuk yang premium ini terdapat rasa apa aja nih Bu?
2: Kalau untuk yang premium kita ada coklat,
1: coklat,
2: ada keju,
1: keju,
2: ada buah strawberry,
1: strawberry,
2: anggur, buah mm-hmm. naga, mm-hmm. Buah mangga, jeruk.
1: Wow.
2: Masih itu aja sih Kak.
1: Oke, okay. Ini yang best seller yang premium rasa apa biasanya Bu?
2: Strawberry Kak.
1: Strawberry. Wow, apalagi warnanya. Soalnya dia cantik ya.
2: Ya betul. Mm-hmm. Karena kalau stroberi itu kita kan ada diiris-iris kecil nih Kak. Mm-hmm. Jadi begitu di ini tuh kayak ada apa sih kerenjas-kerenjas itu gitu.
1: Oke, oh, oke. Okay, okay. Ibu, karena ini menggunakan buah asli ya untuk yang premium apalagi. Ini punya masa expired lebih lama atau lebih cepat nih justru ya, Bu?
2: Ya, justru lebih cepat Kak basi Kak.
1: Oh, cepat rusak ya. Ini kisaran berapa hari nih kalau yang premium?
2: Pada premium kita di kisaran 6 harian.
1: 6 harian ya. Kalau yang biasa sekitar 10 hari ya Bu ya tadi ya dijelaskan ya. Oke, tadi Ibu membahas tentang kenaikan harga. Lalu yang dirasakan Ibu saat ini untuk tetap bertahan di era apa-apa segalanya naik. Buah naik, plastik naik gitu. Iya. Selain harus bertahan, apalagi nih Bu yang dirasa Bu?
2: Selain yang bertahan sih imbasnya itu ke harga produk paling
1: harga kan. Produk mau nggak mau dinaikin atau kayak gimana nih Bu?
2: Karena kita kan apa namanya menjaga kualitas juga, tapi kita masih belum menaikkan sih Kak, masih aman
1: ya.
2: Iya masih aman, paling kita di apa namanya di beratnya kita kurang sedikit aja sih Kak.
1: Untuk satu butir bola-bola susu ini kisaran beratnya berapa ya Bu?
2: 10 gram Kak.
1: 10 gram. Oke. Dan tadi kisaran harga untuk produk dari bola-bola susu ini 25 sama dengan 30 ribu ya Bu ya? Atau ada yang versi
2: Kalau yang apa namanya? Kalau yang premium itu di 30 ribu Kak.
1: Iya, 30 ribu.
2: Kalau yang biasa itu kita sesuai permintaan sih Kak, ada yang bisa dari 5 ribu, 10 ribu, 13 ribu, 25 ribu.
1: Wow. Dan ini biasanya untuk 50 toples yang diproduksi ini habis dalam berapa hari ini Bu? Biasanya Bu?
2: Nah sebenarnya kalau untuk sehari sih kita habis. Tapi kalau misalnya disimpan di toko-toko itu paling biasanya 2-3 hari baru habis di toko gitu.
1: Wow, artinya banyak ya, juga peminatnya. Gimana Bu?
2: Betul. Sebenarnya kalau bola-bola susu itu Kak, kalau kita lihat gitu trennya ya ketika saya produksi itu, ketika ada konsumen yang ini gitu biasanya nggak beli dulu tuh, ketika lihat oh Bu saya juga mau, masih ada nggak, masih ada kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mau up juga habis sih Kak, cuman karena produksinya itu manual jadi kita terbatas ke produksinya.
1: Ya Bu. Baik. Lalu Bu dengan pengalaman Ibu berarti ini udah lumayan lama dari 2019 ya Bu ya? Pasca COVID ya. Oke, sampai dengan ini. Sekarang ya. Strategi pemasaran yang paling efektif menurut pengalaman Ibu apa deh Bu?
2: Paling efektif sih kita selama ini sih ke sekolah-sekolah sih ya Kak. Terus apa namanya kita juga ikut bajar-bajar. Terus kalau minggu juga Car Free Day kita jual.
1: Oke. Oh berarti ikut Car Free Day juga ya Bu ya setiap minggu ya?
2: Ikut.
1: Wah iya. Ini Ibu luar
2: yang
1: biasa ya.
2: Paling ini sih reseller Kak.
1: Oh reseller, open reseller juga. Oke.
2: Iya open reseller.
1: Ini yang reseller kebanyakan dari Kuningan atau daerah Cirebon juga ada Ibu?
2: Kuningan Kak, kalau Cirebon belum ada sih.
1: Belum ada ya.
2: Nah makanya makanya ke depan kita improvisasinya itu karena dari masa kadaluarsanya itu kita kurang bertahan lama. Jadi kita insya Allah nanti launching jualnya itu dalam kemasan bahannya tuh Kak. Jadi kita udah gram-gram. Mm-hmm. Nanti ketika pembeli beli dari luar kota, yeah, mereka itu membuat sendiri gitu.
1: Oh, jadi kayak kemasan DIY seperti itu ya Bu ya?
2: Iya, yeah, betul. Mm-hmm. Kayak yang kayak apa tuh? Kayak agar Nutrigel, yeah, gitu loh. Mm-hmm. Kan mereka bikin sendiri gitu kan ya. Mm-hmm. Itu juga bagus Kak, kita juga launching ke sekolah-sekolah. Mm-hmm. Jadi anak-anak Kober itu membuat bola-bola susu sendiri, yeah, makan, mm-hmm, gitu, ada melatih motoriknya, yeah, terus mengenal warna gitu juga, mm-hmm, kan.
1: Oke, okay. Nah Ibu, ide seperti ini kan sangat luar biasa ya. Mungkin UMKM yang lainnya belum terpikirkan. Nah, bagaimana Ibu bisa mendapatkan ide jenius ini, Bu? Akhirnya konsumen bisa membuat sendiri, meracik yang memang resepnya sudah ditentukan, yeah, sama Ibu ya, Bu ya. Silakan Ibu.
2: Iya, yeah, betul-betul. Hmm. Nah, kebetulan memang waktu itu ada yang beli dari Bogor, Kak. Mm-hmm. Nah, ketika itu pas di ininya tuh kan yang saya kasih pemahaman keterangannya gitu Kak, ini nggak bisa lama soalnya beliau kan milih yang ekspedisinya itu yang 3 harian sampai gitu, uh-huh, gitu ya kan, nanti kualitasnya saya nggak jamin kata saya tuh gitu, uh-huh. Kalau mau yang someday, yang sehari sampai. Yeah. Nah, akhirnya kan berat di ongkir nih, Kak. Mm-hmm. Jadi dia enggak ini. Nah, akhirnya saya ini, Kak, gimana kalau misalnya belinya bahan mentahnya aja, mau enggak nih, Kak? Mm-hmm. Oh, boleh, katanya, coba aja, katanya. Akhirnya saya coba kirim, mereka ini kasih testi. Oh Bu, anak saya seneng kok Bu, katanya gitu. Okay. Kenapa enggak launching itu aja gitu, katanya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan juga sama komunitas apa tuh, dongeng, kampung dongeng tuh, ada event Hari Gigi Nasional, kerjasama sama bola-bola susu saya, kegiatan di Pandapa, dengan membuat kreasinya, membuat bola-bola susu Kak.
1: Wah, rame banget ya Bu ya berarti.
2: Dari dari sana, oh iya kenapa enggak gitu. Menjual dalam bentuk bahan-bahan gitu.
1: Oke, ini sebuah inovasi produk yang dilakukan sama Ibu Linda ya, yang akhirnya juga konsumen juga tetap menikmati juga, meminati juga gitu ya. Apalagi dengan turun langsung untuk bisa membentuk gitu ya Bu ya. Wah seru nih ya. Lalu Ibu, bagaimana Ibu menjaga kualitas produk agar pelanggan juga tetap loyal untuk bisa membeli produk dari Ibu?
2: Ya, untuk menjaga kualitas sih kita tetap konsisten ya Kak, dengan apa, dengan racikan awal, dengan bahan-bahannya tetap gitu, kita pertahankan dengan kualitas yang terbaik gitu.
1: Oke.
2: Okay. Walaupun harga naik, kita tetap kok Kak

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta kali ini mengenai Gubernur Papua beri dana bantuan melalui nomor WhatsApp. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Papua, Matius Derek Fahiri, memberikan bantuan dana kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram resmi milik pemerintah Provinsi Pemprov Papua @pemprovpapua. Tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan melalui nomor WhatsApp. Saat dicek, keaslian video tersebut menggunakan Hive Moderation dan Third Scan. Video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99,9%. Jadi Gubernur Papua beri dana bantuan melalui nomor WhatsApp adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang terjadi akibat kondisi cuaca. Ini saatnya info cuaca.
2: Baik, mendengar kini saatnya kita akan update info cuaca. Kali ini disampaikan oleh Bayu Satya. Silakan Bayu.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Jaya Maja Kuning 11 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan kondisi ini diperkirakan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Jaya Maja Kuning esok hari tanggal 12 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang serta suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bayu Satya dan selamat beraktivitas kembali.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Maja Kuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Maja Kuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan simak terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 101-104 dibacakan oleh Rizky Alia Syabani.

والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة

0: ede.
1: Ve akimis salah. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Salat jemaah memiliki keutamaan dibanding salat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: capek titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kementerian Kesehatan, Kemenkes menyatakan satu warga negara asing WNA yang tinggal di Indonesia lalu menjadi kontak erat kasus hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius dinyatakan negatif. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan kontak erat tersebut merupakan laki-laki berusia 60 tahun yang tinggal di wilayah Jakarta Pusat. Ia diketahui bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan asing di Indonesia. Ya, Andi menjelaskan WNA tersebut merupakan kontak erat dari salah satu kasus konfirmasi di kapal pesiar MV Hondius. Ia sempat berada dalam satu penginapan dan satu penerbangan dengan kasus kedua, yakni perempuan berusia 69 tahun yang kemudian meninggal dunia. Kemenkes menerima notifikasi dari International Health Regulation National Focal Point Inggris pada Kamis pukul 21.55 waktu Indonesia Barat terkait keberadaan satu kontak erat yang berdomisili di Jakarta. Kontak erat ini berada dalam satu penerbangan dengan kasus kedua dari St. Helena ke Johannesburg, Afrika Selatan, dan ketika turun dari kapal MV Hondius tersebut, mereka tentunya tinggal di hotel dan mereka tinggal juga dalam hotel yang sama. Usai menerima notifikasi, Kemenkes melakukan penyidikan epidemiologi pada Jumat 8 Mei. Kontak erat itu kemudian dijemput dan dibawa ke RSPI Sulianti Saroso pada Sabtu 9 Mei untuk pengambilan spesimen dan juga pemantauan. Andi menyebut pemeriksaan dilakukan terhadap 5 spesimen, yakni serum, urin, saliva, usap tenggorokan, dan darah lengkap. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif hantavirus. Berdasarkan kronologi Kemenkes, kontak erat tersebut melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah di Argentina pada 18 sampai dengan 30 Maret 2026. Ia kemudian tiba di Ushuaia, Argentina sebelum mengikuti perjalanan kapal pesiar MV Hondius. Pada 24 April lalu, kontak erat itu turun dari kapal di St. Helena dan melanjutkan perjalanan ke Johannesburg di Afrika Selatan, ya. Dan ia kemudian bepergian ke Zimbabwe pada 26 sampai dengan 29 April dan kembali ke Indonesia melalui Qatar pada 30 April. Saat ini kontak erat tersebut masih dipantau di RSPI Sulianti Saroso, dan Andi mengatakan kondisi WNA tersebut tidak menunjukkan gejala mengkhawatirkan. Meski hasil pemeriksaan negatif, Kemenkes memastikan pemantauan lanjutan tetap dilakukan sesuai ketentuan WHO. Pemantauan itu melibatkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga puskesmas setempat. Andi melanjutkan koordinasi tidak hanya dilakukan dengan laboratorium, tetapi juga dengan Dinas Kesehatan dan juga puskesmas. Untuk kontak erat yang tinggal di Jakarta Pusat itu, pemantauan nantinya dilakukan oleh puskesmas Senen. Ya, ia menambahkan pemeriksaan laboratorium akan terus dilakukan ulang secara berkala untuk memastikan kondisi kontak erat tersebut tetap terpantau. Pendengar, informasi lainnya akan kami sampaikan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang terangkum dalam berita bahasa Sunda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hingga di sini Rina menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selanjutnya kita akan bersiap bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selepas Warta Berita akan hadir Rian yang akan menemani malam Anda di Cirebon malam ini. Rina pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ipul ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
11: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
12: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
11: Nanti bahaya di jangka pendeknya adalah euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
12: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
13: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
12: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
15: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
16: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan juga teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, berpulang alhamdulillah juga.
17: Berpulang ada yang sakit ditunggu.
15: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau comorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya ada stasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
19: Walaupun juga berjalan itu berangkat, kita mencapai pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang pemeriksaan dari Saudi dilaksanakan di sini. Sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel.
18: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saat Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KOM memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Skuad Ajan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada acara tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Kutun masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingat memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,8 FM program Masa Tua Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, bersama saya Rian Kristo. Malam hari ini sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Barat, Anda bersama kami di Cirebon malam ini.
1: Halo, aku cantik nyamu. Aku ada stiker rumahmu. Tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari ketinggian ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Salah satunya dari peningkatan transaksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR, ya, Satgas PRR pada 8 Mei lalu mencatatkan kenaikan transaksi UMKM melalui platform e-commerce mencapai 13.209.182. Rinciannya, di Aceh terdapat sebesar 87.746 transaksi dengan 1.396 produk. Sementara di Sumatera Utara tercatat ada 9.781.946 transaksi dengan 631 produk. Adapun di Sumatera Barat tercatat 3.339.490 transaksi dengan 101 produk. Total transaksi ini menunjukkan peningkatan hingga 77% dibandingkan kondisi pada akhir April saat transaksi UMKM di platform e-commerce baru mencapai 7.461.422 di tiga wilayah terdampak bencana Sumatera. Capaian peningkatan transaksi UMKM di platform e-commerce ini seiring dengan percepatan penyaluran bantuan stimulan ekonomi yang diberikan untuk menopang kehidupan ekonomi penyintas bencana di tiga daerah terdampak tersebut. Kita masih di Cirebon malam ini tentu saja sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Buat Anda pendengar yang saat ini sedang berkendara roda 4 ya, dan sambil mendengarkan siaran kami di 94,8 FM, dan harap Anda masih bisa tetap fokus ya, walaupun mungkin hampir seharian ini capek, hampir seharian ini mungkin bergelut dengan aktivitas yang melelahkan baik mental maupun fisik. Mudah-mudahan saja tetap fokus di jalanan. Informasi yang Rian akan sajikan berikut ini tentang MPR yang merespon viral jawaban peserta lomba cerdas cermat yang disalahkan oleh juri. Ya, pendengar, MPR RI akhirnya buka suara soal kegiatan final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial. Dalam kegiatan ini, juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama. Sekretaris Jenderal MPR Republik Indonesia Siti Fauziah mengatakan pihaknya menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait lomba tersebut, dan MPR memahami kegiatan pendidikan serta pembinaan generasi muda termasuk lomba cerdas cermat memang harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif. Siti menjelaskan MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan. Selain itu, MPR menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC 4 pilar.

gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra.

0: Cross.
1: Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: gak suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Rian Kristo. Dan sudah jam 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah ada di Ruang Rindu sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Mas Ali. Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?

0: Ruang Rindu untuk edisi hari Senin ini 11 Mei 2026. Pendengar, para peneliti baru saja mengidentifikasi sebuah kelas eksoplanet, planet di luar tata surya ya, yang benar-benar baru dan belum pernah diketahui sebelumnya. Planet ini digambarkan sebagai dunia yang panas membara, kaya akan belerang, dan punya samudra magma yang kemungkinan besar beraroma menyengat seperti telur busuk. Penemuan yang dipimpin oleh University of Oxford ini berfokus pada planet bernama L98-59D. Planet ini terletak sekitar 35 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di rasi bintang Valence. Dilansir dari BBC Sky at Night Magazine, studi ini mengungkapkan bahwa L98-59D ini tidak termasuk dalam kategori planet yang sudah ada, seperti planet batuan atau terestrial, planet gas, atau dunia yang kaya akan air. Sebaliknya, planet ini mewakili jenis benda langit yang sepenuhnya baru. Dengan menggunakan pemodelan canggih dan data observasi, tim peneliti menemukan bahwa L98-59D ini kemungkinan besar punya mantel yang terdiri dari material silikat cair serupa dengan lava di bumi yang membentang jauh ke bawah permukaannya.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Anda masih bersama kami di program Masatu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rian di Ruang Rindu untuk edisi hari Senin ini 11 Mei 2026. Pendengar, berita dari luar negeri, tepatnya tentang kapal pesiar Disney Adventure, kapal pertama Disney Cruise Line yang berbasis di Asia terpaksa membatalkan pelayaran selama 5 hari 4 malam yang seharusnya berangkat dari Singapura. Pembatalan pelayaran kapal pesiar ini akibat kendala teknis. Kapal ini sebenarnya dijadwalkan meninggalkan Marina Bay Cruise Center, Singapura pada 7 Mei lalu. Penumpang sebenarnya sudah mulai naik ke kapal sejak tengah hari, tapi kapal tetap bersandar di dermaga semalaman hingga akhirnya tamu diinformasikan bahwa pelayaran dibatalkan keesokan harinya. Melansir dari The Straits Times, Disney Cruise Line memastikan bahwa tim teknis masih berupaya menyelesaikan masalah mekanis yang terjadi di kapal pesiar tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, pihak Disney Cruise Line menawarkan kompensasi besar bagi para tamu yang terdampak. Disney melakukan pengembalian dana penuh 100% termasuk paket prabayar yang belum digunakan seperti wifi dan layanan fotografi. Kompensasi yang ditawarkan lainnya adalah menginap satu malam di Hotel Singapura gratis termasuk transportasi dan uang tunai hingga $500 Amerika Serikat atau sekitar 8 juta rupiah per kamar untuk menutup biaya insidental ini.
1: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 22.04 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan mini drama berjudul Intan Tetaplah Intan, produksi RRI Banda Aceh.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu, Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Hmm? Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okay lah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
5: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
3: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh maaf Bu.
2: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan ibu, sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
1: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu ibu reaktif, ngelabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya Bu. Jadi harus bagaimana Bu?
2: Saran ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
1: Maunya. Ya udah, ayo mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh, gak mau dengar.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Dari Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini, Rian temenin kamu pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari Senin 11 Mei 2026. Seperti biasa, pukul 23 sampai 24 akan ada jazz music yang akan menemani Anda. Dan tentu saja besok dari Cirebon atau program dari Cirebon akan hadir lagi menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha paling enak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di

masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh. Anda akan melesat sedemikian tinggi, hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Bagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1. Kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Pian Alwansa dan penggerak teknik Bung Fudi dan juga Samara akan bersama-sama ada pendengar hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Cirebon pagi ini akan kami awali kebersamaan bersama kami di acara Mutiara Pagi Interaktif hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama yang saya hormati Al-Ustaz Associate Profesor Dr. Muhammadun Esa MSI yang saat lagi akan bersama Anda dalam Mutiara Pagi Interaktif.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'in Allah murid dunia wadin wa'ala alihi wa'asyamu. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insyaallah dibenahi oleh keberkahan dari Allah, karena kita akan bersama-sama bertolabul ilmi bersama Al-Ustaz Associate Profesor Dr. Muhammadun SHMSI, yang insyaallah akan bersama-sama Anda mendengar ini nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Al-Ustaz Muhammadun akan bersama-sama Anda dalam tema membangun mental di era global. Kita akan menyapa terlebih dulu Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fian, sehat Pak Fian?
0: Bulan tahun gak ketemu nih ya. Baru ketemu sekali ini. Baik. Pak Ustaz, semoga sehat selalu. Dan silakan Pak Ustaz, sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita melalui line telepon, WA, dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon, silakan untuk menguraikan kajian terlebih dulu, tentunya dengan tema membangun mental di era global. Monggo Pak Ustaz, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, langsung saja pada kesempatan kali ini, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam beraktivitas, dan tentu hari ini semoga lebih baik dari yang kemarin. Para pendengar dimanapun Anda berada, sesuai dengan tema yang kita angkat adalah membangun mental di era global. Sebenarnya kita ingin mengangkat sebuah nasihat dari seorang ulama klasik ya, ini generasi ketiga, ya ini Imam Hasan Al-Basri ya. Beliau sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasu'ih Libat, beliau pernah menyampaikan sebuah statement. Anil Hasan Al-Basri radhiyallahu an, man la adabalah la ilmalah. Statement pertama dalam rangka membangun mental di era global ini adalah, siapa saja yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun, baik sopan santun kepada Allah maupun manusia, maka ibarat dia tidak punya ilmu. Pentingnya kesopanan, pentingnya adab, sehingga tanpa itu seseorang dianggap tidak punya ilmu. Ini pondasi yang pertama. Yang kedua adalah, wa man la sabara lahu la dina lahu. Dan siapa yang tidak memiliki tingkat kesabaran, kesabaran dalam menghadapi berbagai persoalan, kesabaran dalam menghadapi musibah, kesabaran dalam menghadapi problem, kata Imam Hasan Al-Basri, la dinalah, seolah-olah dia tidak memiliki agama yang cukup. Agamanya menjadi goyah karena tidak memiliki kesabaran. Yang terakhir, pondasi yang ketiga adalah, wa man la waro'alahu la zulfalahu. Siapa yang tidak memiliki kehati-hatian, sembrono, gegabah, dalam era medsos gampang posting, gampang memforward, tidak hati-hati, tidak selektif, gampang melakukan aktivitas yang gak jelas status hukumnya apakah dilarang atau diperbolehkan, maka kata Imam Al-Asri, la zulfalau, dia tidak memiliki posisi yang mapan, dia tidak memiliki kedudukan yang seharusnya, tidak layak untuk menjadi orang yang memiliki kedudukan yang baik. Nah, tiga pilar ini Pak Bian menjadi koreksi untuk saya sendiri, tentu khususnya untuk bisa kita diskusikan. Pertama adalah pentingnya memiliki sopan santun, attitude, pentingnya memiliki kesabaran, dan yang ketiga adalah pentingnya memiliki kehati-hatian. Itu Pak Bian.
0: Ya. Baik, dan singkat tapi jelas ya Ustaz.
1: Ya,
0: baik, dan silakan nanti pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui WA kami di 081-324-951935, dan juga Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon kami di 0231-8493259 dan juga di 0231-486-374 untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, kenapa sudah ada yang berinteraktif bersama kita Pak Ustaz? Yaitu dari Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum. Pak Ustadz, alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Ustadz minggu kemarin juga bersiaran katanya gitu. Iya. Alhamdulillah. Baik, dan Bu Sari dari Kedawung mengungkapkan terkait dengan pertanyaannya. Pak Ustadz, terkait dengan judul kita pada kesempatan pagi hari ini katanya, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, ini di era global banyak sekali anak-anak muda yang mungkin juga tergoyahkan imannya karena banyaknya gangguan dari setan gepeng katanya gitu Pak Ustadz. Nah, ini saya sebagai orang tua memang sudah berkali-kali mengingatkan, tapi namanya juga kemajuan, mungkin juga omongan orang tua tidak semanjur omongan orang-orang zaman dulu katanya gitu, ataupun anak-anak zaman dulu sekali berucap sekali diturutin katanya gitu Pak Ustadz. Nah, ini apakah kita memang harus selalu bersabar atau seperti apa katanya gitu Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz, tapi kita jawab dulu pertanyaan ataupun pendengar yang akan bergabung di lantai telepon ya Pak Ustadz ya.
1: Monggo.
0: Kita akan menyapa Anda pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kakak Pian.
0: Oke, silakan Ibu Reni, mangga.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin bertanya.
1: Ya, mangga Bu Reni.
2: Seiring dengan berjalannya waktu, bila diperhatikan anak-anak zaman sekarang sangat berbeda dengan kita-kita yang zaman dahulu ya, tentang sopan santun, akhlak ataupun mental. Bahkan anak sekolah sudah berani misalnya mengajak gurunya merokok, bahkan ya tidak, pokoknya wah, kuranglah kesopanannya. Oh, zaman dulu lihat guru aja kayaknya takut gitu, sampai betul-betul artinya kita mau belajar, mau turut, mau patuh. Tapi anak sekarang, saya melihat kemarin itu di media sosial ada seorang siswi ya yang itu berani terhadap ibu gurunya, sampai pokoknya melawan lah, sampai kerudungnya ditarik terus ditunjuk-tunjuk, padahal kesalahannya ada pada dia. Nah, yang seperti itu siapa yang salah gitu? Faktor pendidikan yang kurang tentang pelajaran agamanya, atau memang dari anak itu sendiri? Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya Mas Pian.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni dari Blumen, terima kasih sudah bersama Pak Ustadz untuk kesempatan pagi hari ini. Jawab, tapi pertanyaannya sama, hampir sama ya Pak Ustadz ya, dari Ibu Sari dari Kedawung dan juga Ibu Reni. Silakan Pak Ustadz, sebelum pendengar yang lainnya bisa bergabung bersama kita. Moga Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Semoga Ibu Sari yang ada di Kedawung sehat selalu, begitu pula Ibu Reni yang ada di Blumen. Semua pendengar, saya kira ini menjadi kegelisahan kita bersama Pak Ian ya, tentang fenomena anak muda yang mohon maaf ya, banyak menjadi sorotan baik di skala lokal maupun global ya. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah ini persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu unsur, tapi harus kerjasama dari berbagai pihak, baik anak itu sendiri, keluarga, sekolah maupun lingkungan, setidaknya ada empat. Nah, oleh karena itu agama dalam hal ini berperan untuk memberikan sebuah values, memberikan sebuah nilai tentang pentingnya orang tua, tentu dimulai dari orang tua untuk memberikan keteladanan. Orang tua bagaimana pentingnya untuk memberikan asupan makanan yang halal, pentingnya orang tua untuk mencontohkan lebih dulu, begitu Pak Bian. Ya, salah satunya itu yang paling pokok.
0: Baik. Jadi sama duanya gitu Pak Ustadz. Nah, ini katanya salah siapa katanya? Ini ada, kalau ada yang salah kan ya mungkin salah sama-sama ya Ustadz ya.
1: Ya. Kalau kembali kepada hadis Nabi ya, semuanya dimulai dari orang tua nanti ya. Wa kullukum mas'ulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kita sebagai orang tua, Pak Fian, punya tanggung jawab besar terhadap anak-anak kita.
0: Oke, baik Mas. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami dari channel YouTube kami, ada Cirebon, ada Ibu Indra selalu menyimak, dan juga Pak Sumadi masih disukai nikmat walafiat, sakit menyimak tausiah sakingnya Pak Ustaz kesuhun pencerahannya.
1: Amin.
0: Dan ada juga pertanyaan dari Hengki Firmansyah 79739. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana caranya membangun pondasi agar anak-anak ini, anak-anak kita bisa menjadi anak yang paham tentang kesopanan. Sekali lagi, anak-anak kita ya Pak Ustaz, di sorotan. Kita menyapa pendengar terlebih dulu ya Pak Ustaz ya, di line telepon. Assalamualaikum, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Kasmo silakan dari Subang, monggo silakan.
3: Iya, alhamdulillah Mas Pian, ya, Pak Kasmo masuk lagi. Mangga. Assalamualaikum Pak Pro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, perkenalan Pak Kasmo dari Subang, biasa pendengar RRI.
1: Alhamdulillah.
3: Setia kita 60-an, Pak Kasmo mendengar RRI, tapi dulu mah enggak ada seperti sekarang. Ada pencerahan. Dulu memang cuma sore suka ada gitu RRI. Ya, yang saya tanyakan memang seiring dengan kemajuan zaman sekarang, kalau sudah orang tua seperti Pak Kasmo ini, makanya hari uang masa depan bangsa ini, negara Indonesia, mudah-mudahan aman tertib,
1: amin,
3: sejahtera,
1: amin.
3: Radio RRI nomor satu, radio negara, radio bangsa, radio pejuang. Cuman sekarang di radio nggak ada Mas Pian.
0: Iya.
3: Gitu. Mudah-mudahan ya jangan dihilangkan radio gitu. Terus berjalan.
0: Iya,
3: gitu. Yang saya tanyakan bagaimana Pak Prof seperti orang yang pasek munafik. Bagaimana ya, orang seperti amal soleh menjalankan hidupnya. Bagaimana seperti itu orang pasek, orang munafik. Orang amalnya bagus, amal soleh. Segitu aja Mas Pian.
0: Baik,
3: pertanyaannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo dari Subang. Coba kita, tadi itu ada yang ini coba kita sapa. Oh, tapi gak ada. Baik, hanya di 89 ya pendengarnya, di 0231 849 3259, supaya kami bisa melihat kalau ada yang masuk melalui line telepon di 0231 849 3259. Ada dua pertanyaan, yang satu dari YouTube ya Ustaz, tapi satu lagi ya Ustaz ya.
1: Mangga Mas.
0: Kita satu lagi di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, silakan dari Pelayangan, saya tahan ini ada suara ayam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Diana Alansa. Kok bisa langsung tahu?
0: Soalnya ada backsoundnya rame.
4: Ayamnya ya.
0: Ah, iya betul.
4: Terima kasih Bung Pian.
0: Baik.
4: Ini kok para empu ini turun gunung semua nih.
0: Yes.
4: Para juniornya kemana ini? Adakah yang apa terjadi atau bagaimana? Hebat sekali.
0: Tugas
4: terima
0: aja
4: kasih Bung Pian.
0: Silakan.
4: Assalamualaikum Profesor Dr. Muhammad bin S.I.I.N.I.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama Indra ya.
0: Ibu Indra.
1: Iya, Mama Indra. Sehat Mama Indra, sehat.
4: Mutiara pagi ini diisi orang-orang pilihan. Iya, mengenai pembangunan mental ya Pak Prof. Kita memang setiap bangsa juga punya kriteria sendiri mengenai apa ke anak-anak yang akan kita arahkan itu.
0: Iya.
4: Sering terdengar memang di dunia ini apa orang Indonesia itu mementingkan anak yang sopan, yang nurut begitu. Itu sudah dikenal. Nah, tapi Profesor juga tadi menjabarkan harus ada apa selain sopan, kemudian sabar, kemudian berhati-hati. Nah, bagaimana dengan pesan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu? Iya, Ingarso Sumtulodo. Imajo Mangun Karso Tuturi Handayani, di depan menjadi teladan, di tengah membangun karya, dan di belakang siap untuk mensupport. Hubungannya dengan sopan, sabar, dan hati-hati. Terima kasih Prof. Terima kasih Bung Piana Arlansa.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, semoga bisa terdengar ya, Pak Ustadz. Ustaz, kita menjawab perlu pertanyaan dari yang ada di channel YouTube. Ada Hengki Firmansyah 97 terkait dengan pondasi tentang anak. Ini juga sama sih sebenarnya Pak Ustaz ya. Semua pembahasan hampir mirip-mirip, tapi pertanyaannya hampir mirip-mirip gitu Pak Ustaz.
1: Baik. Monggo Pak Ustaz. Terima kasih Mas Hengki atau Pak Hengki Firmansyah ya, yang telah memberikan atensi. Saya kira ini adalah sarana untuk sharing, untuk berbagi, tukar informasi, tukar pengalaman. Semoga ada apa ya literasi yang bisa kita bawa ya. Baik ya, ini berpijak dari sebuah penelitian oleh seorang riset dari Amerika namanya J. Stanley di tahun 2020-an. Beliau melakukan riset 1001 orang di Amerika sana yang diteliti. Itu enggak sembarang orang Pak Fian, tapi orang-orang yang menjadi miliarder, orang sukses secara dunia. Nah, jawabannya adalah beliau mengurutkan ada 10 ya hal yang menentukan seseorang itu sukses di era sekarang ini. Ternyata yang pertama itu bukan soal kecerdasan, bukan dia alumni dari mana, bukan dia keturunan siapa, tapi yang pertama dia adalah attitude. Iya, tentang pentingnya nilai-nilai, adab, sopan santun, dan yang utama di situ adalah kejujuran. Nah, oleh karena itu kiranya kita sebagai seorang muslim tentu akan memberikan satu pemahaman ya, yang tentu ini adalah berdasarkan dari petunjuk agama, petunjuk dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan dari Mas Hengki adalah bagaimana membangun pondasi ya. Ini saya kira untuk membangun generasi Indonesia yang baik, tentu kita bersama-sama belajar mulai dari diri kita sendiri Pak Fian, adalah dimulai dari kita, pribadi kita sebagai orang tua. Nah, di situ bagaimana orang tua tidak hanya tadi ya memberikan pendidikan yang baik, tapi juga memberikan contoh, dan jangan lupa memberikan asupan gizi yang halal, yang sehat, dan jangan pernah lupa untuk berdoa dan selalu menyerahkan urusan kepada Allah, bahwa semuanya ini adalah sesuatu yang harus dijalani dengan baik, harus dijaga amanah dengan baik, bahwa anak ini adalah amanah, anak ini yang akan meneruskan perjuangan kita. Sehingga apapun kalau sudah berurusan dengan anak, maka yang lain itu mau minggir dulu. Itu artinya jadi satu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua dari Pak Kasmo Subang, bagaimana menjadi muslim yang baik? Tentu adalah menjadi Islam yang sempurna, iman, Islam, dan ihsan. Jadi iman itu berarti mempunyai kepercayaan, memiliki nilai spiritual yang baik, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Yang kedua kalinya adalah memiliki tingkat keislaman yang baik, melaksanakan syahadat, konsekuensi syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang terakhir ihsan ini adalah bagaimana kita ini merasa diawasi, ada CCTV begitu ya, bahwa Allah selalu melihat kita apapun yang kita lakukan, sehingga kita tentu berhati-hati karena semua tindak tanduk kita, tutur kata kita akan memiliki nilai pertanggungjawaban. Itu yang Pak Kasmo. Dan yang terakhir dari Mama Indra, bagaimana relevansi ya, keterkaitan antara nasihat dari Imam Hasan Al-Basri dengan Ki Hajar Dewantara adalah sesuatu yang sebenarnya sinergis. Bagaimana seseorang bisa menjadi di depan memberi teladan, itu karena kesabaran. Contoh ya, sebagai contoh Mama Indra sekali lagi punten, seorang anak setinggi apapun pendidikannya, ketika pulang itu yang dicari adalah ibunya. Kenapa ibu? Ibu adalah sosok yang mampu menampilkan kesabarannya. Jadi dia tidak ingin sesuatu diskusi yang berat-berat, tapi cukup melihat wajah ibu, kesabaran ibu ketika di dapur, kesabaran ibu menyajikan makanan. Itu contoh. Jadi bagaimana engarso sing tulodo, itu bagaimana keteladanan itu dimulai dari orang yang memiliki kesabaran. Yang di tengah membangun spirit itu adalah bagaimana orang itu tentu memiliki komitmen untuk bersabar. Bagaimana, mohon maaf nih, dalam konteks berbangsa dan bernegara ya, kita ini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan, dampak perang Iran, Israel, Amerika, kita dihadapkan dengan berbagai persoalan termasuk masalah krisis ya energi, sehingga kita diharapkan untuk bersabar, untuk tidak menggunakan harta yang berlebihan, kita menggunakan sesuatu yang efektif, efisien sesuai amanah dari pemerintah kita. Jadi tidak sembarangan meskipun mungkin kita punya, dan agama juga sering mengatakan kok, janganlah berbicara materi di depan orang yang tidak punya materi. Begitu Mas Ian. Jadi itu salah satu ya. Dan yang terakhir, bagaimana di belakang kita memberi dorongan ya, bahwa Tuturi Handayani, maka kita harus terus bagaimana memberikan motivasi bahwa generasi sekarang harus lebih berhati-hati. Banyak, mohon maaf, pekerjaan-pekerjaan di luar negeri yang mengandung resiko. Bagaimana teman-teman kita di Vietnam yang kemarin bermasalah, di negara-negara Thailand misalkan. Ya mohon maaf, kita harus bangga dengan negeri kita sendiri. Ya semuanya ada di sini gitu maksudnya. Lagunya Mas Iwan Fals ya. Jadi kita bagaimana bangga dengan negara kita, kita ini sendiri, gitu, ya. Kita bangun dan kita kembangkan apa yang ada di potensi. Sebaik-baik kita bekerja itu adalah ya tetap bisa melihat anak, melihat keluarga. Itu Mas Iwan ya. Dan tentu bisa beribadah dengan baik. Saya kira Indonesia menyediakan semuanya.
0: Ya. Dan jangan lupa Indonesia menyediakan juga ketenangan dan batin dan lahir batin lah gitu ya, Ustaz. Dalam beribadah gitu ya, Ustaz. Pak Ustaz, ini juga ada tapi silakan berkarya, Anda bisa berinteraktif kembali bersama kami melalui line telepon di 0231 849 3259 saja ya pendengar ya. Sekali lagi di 0231 849 3259, dan juga nomor WA kami 081 324 951 935. Dan Pak Ustaz tadi ada mengatakan bahwa ini intinya ada benar ya tulisannya, Pak Ustaz. Itu, adab itu lebih tinggi dari ilmu begitu, Pak Ustaz. Nah, bisa dijelaskan terkait dengan ilmu, Pak Ustaz?
1: Ya, jadi bagaimana Imam Hasan Al-Basri itu ya mementingkan seseorang untuk beradab. Kenapa? Iya, karena setinggi ilmu seseorang tanpa memiliki adab, maka ilmu itu bisa menjadi sesuatu yang bumerang. Menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan maaf, membahayakan pemiliknya. Kita tahu bagaimana ya kejahatan-kejahatan perang, ya genosida yang dilakukan oleh Israel. Dan ya, itu kan tidak menggunakan nilai-nilai adab, nilai-nilai etika. Hanya mengadakan keandalan ilmu, teknologi, kecerdasan, AI, sehingga mohon maaf, atas nama kedikdayaan teknologi menghalalkan segala cara. Adab tidak mengajarkan itu. Bagaimana negara kita, bangsa kita ini Indonesia, tentu kita sangat apa ya, sangat hormat sekali ya kepada para orang-orang tua kita, guru-guru kita ya, yang telah mengajarkan banyak hal tentu tentang pentingnya sopan santun. Orang tua kita, mohon maaf, ketika bertamu kita diminta untuk tidak banyak melakukan gerakan-gerakan yang mohon maaf tidak sopan. Meletakkan kaki saja itu diatur, Mas Ian. Betul ya.
0: Yang meletakkan kaki, apa lagi mata juga ditahan. Memplanak-planak
1: gitu. Ya, seperti itu. Itu kan nilai-nilai yang luar biasa.
0: Baik, Pak Ustaz. Kita ke pendengar lagi dari Gantar Indramayu. Pak Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin pertama bertanya di luar tema. Ketika ada kegiatan atau acara syukuran haji atau yang lainnya, itu sudah waktunya sholat asar. Biasanya sholat agak kesorean karena acara itu belum selesai. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah masih bisa diperbolehkan seperti sholatnya? Berarti itu nanti katanya ditahan-tahan katanya. Mohon maaf sebelumnya gitu, Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Dari Ibu di Gantar. Baik, terima kasih.
1: Makasih
0: Ibu Aminah di Gantar.
1: Ibu Aminah ya. Ini makasih, 10 tahun yang lalu masih ketemu nih. Makasih Ibu Aminah di Gantar Indramayu, semoga sehat selalu.
0: Mohon maaf Pak Ustaz. Sebelum dijawab, ada nomor telepon yang bergabung bersama kita di line telepon. Kita akan menyapa Anda pendengar di line telepon. Mohon maaf Ibu Aminah di Gantar, kita menyapa pendengar lebih dulu. Assalamualaikum, silakan. Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa, mohon maaf? Halo, dan
5: Widya di Kuningan.
0: Oh, Teh Widya. Mangga Teh Widya, mangga. Silakan dengan Pak Ustaz Muhammadun, mangga.
5: Pertanyaannya.
0: Tanya naon?
5: Bagaimana menyelesaikan perselisihan di antara sesama umat Islam yang merasa tidak punya keadilan. Kalau tidak diselesaikan jadi berlarut-larut. Okay. Kalau diselesaikan malahan berat sebelah, berpihak kepada orang yang seolah-olah benar saja padahal tidak tahu dalamnya, di luarnya kan suka bawa agama. Bagaimana penyelesaian tentang masalah yang sedang diperselisihkan begitu antara sesama umat Islam.
0: Baik, sudah Teh? Terima kasih. Ya, makasih ya Teh ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Widya di Kuningan.
1: Maka pasar ya, baik. Kembali ya, untuk Bu Aminah di Gantar. Jadi melaksanakan walimah safar, saya kira tujuannya adalah positif. Untuk silaturahim, untuk minta maaf, saling mendoakan, dan segala hal yang baik-baik. Satu sisi sholat apalagi. Nah, kaidahnya adalah kebaikan itu tidak boleh dibenturkan dengan kebaikan. Semuanya harus selaras gitu ya. Sehingga maknanya adalah tentu bagaimana kita misalkan Pak Fian ya mengadakan acara, sekiranya acara ini tidak mengganggu acara ritual ibadah kita, sehingga semuanya bisa sinergis saling berjalan. Sekali lagi, kebaikan tidak boleh dibenturkan dengan kebaikan yang lain, tinggal di manage lah kira itu fungsinya manajemen seperti itu. Bagaimana kita melakukan perencanaan, bagaimana kita melakukan pengorganisasian, bagaimana kita melakukan pelaksanaannya, dan terakhir adalah bagaimana kita melakukan evaluasi. Oleh karena itu disinilah kita perlu kearifan bagaimana kebaikan itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang tentu tidak boleh berbenturan dengan kebaikan yang lain. Sekali lagi jawabannya adalah perlu di manage gitu sih ya. Nah, berikutnya dari Mbak Widya Kuningan, disinilah kenapa ya, kenapa negara hadir dalam hal ini melalui Kementerian Agama yang tentu punya forum FKUB dan juga Forum Kerukunan Umat Beragama, bahkan juga internal juga ada di situ, juga ada MUI Majelis Ulama Indonesia yang tentu ini adalah diamanahkan oleh bangsa kita untuk menjadi pengayom, menjadi mitra pemerintah dan pengayom masyarakat. Sekali lagi Mbak Widya, ke segala persoalan konflik yang ada di antara kita, baik sesama umat Islam atau mohon maaf dengan agama lain, insya Allah negara kita sudah memberikan fasilitas. Baik di tingkat agama Islam sendiri, ada Kementerian Agama, ataupun dalam skup yang lebih luas lagi, ya, melalui Kementerian Dalam Negeri dan juga kementerian-kementerian yang terkait khusus untuk agama Islam di backup oleh Majelis Ulama Indonesia yang punya slogan Sodikul Hukumah, mitra pemerintah, wa himayatur ra'iyah, pengayom masyarakat. Insya Allah diselesaikan di sana.
0: Baik. Gitu ya. Terima kasih Teh Widya dan terima kasih Bu Aminah di Gantar Indramayu yang sudah bersama Ustaz Muhammadun untuk kesempatan pagi ini. Baik, pendengar, masih banyak ada waktu untuk Anda bisa berinteraksi kembali melalui line telepon di 0231-849-3259. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami melalui WA kami 081-324-951-935. Dan juga ada dari Utiati di live chat YouTube kita, Bosan. Assalamualaikum Bosan.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga sehat selalu, alhamdulillah. Selalu menyimak dari Cangkring. Oh, dari Haji Sujas di Pleret Cangkring. Masih bisa menyimak, cari-cari YouTube-nya, baru ketemu tadi Ibu. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatan pagi hari ini. Dan silakan Anda bisa berinteraksi kembali melalui line telepon di 0231-849-3259. Saya tergelitik terkait dengan pertanyaan dari Ibu Aminah di Gantar, Pak Ustadz.
1: Ya, ya.
0: Ini terkait dengan, harusnya kan ada skala prioritas gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Ya.
0: Prioritas itu kan ada di mana ketentuan Allah juga harus yang pertama.
1: Betul.
0: Tapi kan kalau dalam tanda kutip antar manusianya itu bahasa antar manusianya, kalau kita melakukan itu terlebih dulu, wah nanti dibilang wah ini nih sok-sokan gitu katanya gitu. Nah, ini cara menghadapi hal ini seperti apa bahasa untuk bisa menenangkan hati kita dan tentunya juga menjalankan kewajiban ini tanpa ada pengaruh dari manusia gitu
1: Ustaz. Baik. Jadi begini ya, kita harus paham bahwa as-shalatu ala awqatiha. Salat itu sesuai dengan waktunya. Tentu yang paling utama salat itu dilaksanakan di awal waktu. Tentu tidak serta-merta kita melaksanakan sholat di awal waktu jika misal kita punya orang tua yang sakit dan minta untuk ditungguin atau minta diberikan obat saat adzan berkumandang, qomat sedang berjalan, ini sama-sama baik. Makanya mohon maaf, hal yang seperti ini sholatnya nomor bisa disesuaikan. Jadi orang tua yang sedang emergensi berkaitan dengan nyawa, mungkin kita sedang ada tamu yang kebetulan mohon maaf dengan kondisi yang sangat melelahkan, kita persilahkan dengan maksud kita ingin melaksanakan sholat. Tentu haknya Allah tidak serta-merta untuk dilaksanakan dengan sesegera mungkin ketika ada hak manusia. Sebagai contoh Mas Ian, dalam fikih misalkan ketika kita sholat, di depan kita ada tas kita yang mau dicuri oleh orang, maka yang dilakukan adalah kita membatalkan sholat dalam tanda kutip untuk menyelamatkan harta kita.
0: Hak kita ya.
1: Ya, artinya tadi ya, kebaikan tentu tidak boleh dibenturkan dengan kebaikan yang lain. Sehingga maknanya adalah, yuk bareng-bareng ketika sholat, akan sholat, hal-hal yang urgen, hal-hal yang bisa mengganggu sholat kita selesaikan. Ya, mohon maaf, kalau kita ingin hajat, ya selesaikan hajatnya. Jangan menunda-nunda atau menahan hadas atau menahan kentut ketika sholat. Itu juga sesuatu yang dilarang. Itu bagaimana tadi ya, kebaikan harus selaras dengan kebaikan yang lain. Perintah Allah tentu tidak serta-merta dilaksanakan dengan sesegera mungkin ketika hak manusia yang begitu menyangkut keselamatan nyawa. Begitu Mas Yan. Tentu dalam konteks acara tadi ya, ini kan gak sampai menyangkut keselamatan nyawa. Namun sekali lagi ya, ini kebijakan tuan rumah atau penyelenggara untuk sekiranya acara mungkin setelah duhur dan diestimasi mohon maaf sebelum asar sudah selesai. Gitu ya. Atau mohon maaf urgensinya kan meminta maaf, mendoakan, hal-hal lain saya kira bisa disesuaikan maksudnya.
0: Itu pentingnya di manage gitu ya, maksudnya sebuah acara gitu ya, maksudnya. Acara itu di manage agar tidak membentur, terbentur dengan kebaikan yang lainnya.
1: Ya, gitu,
0: katakanlah begitu maksudnya. Oke, baik Master. Kita ke WA terlebih dulu, ada Pak Mulyono. Terima kasih Pak Mulyono. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya dari kawasan Kota Cirebon katanya.
1: Monggo Pak Mulyono,
0: silakan. Baik, yang ingin ditanyakan Pak Ustaz terkait dengan sekali lagi ini anak-anak zaman sekarang Pak Ustaz. Dulu orang tua kita kalau memiliki ayam katanya begitu Mas. Maghrib itu harus dicari-cari supaya bisa masuk kandang. Tapi sekarang juga orang tua dalam tanda kutip, mungkin saya sendiri ya Pak Ustaz katanya, mohon maaf kalau saya salah juga, ini juga agak ya udahlah, anaknya sudah gede ini katanya begitu, dan bisa membawa diri mereka masing-masing. Dan inilah yang menjadi dalam tanda kutip mungkin akan hal ini akan terjadi. Dan ini juga terkait dengan kebebasan katanya gitu. Anak-anak ini mintanya bebas katanya gitu Bos. Jangan kekang-kekang seperti ayam katanya gitu. Silakan Bos.
1: Baik-baik. Saya teringat dengan statementnya sahabat Ali radhiyallahu an. Ini ada siklus yang sangat bagus dikatakan oleh beliau bahwa perlakukanlah anakmu seperti raja. Itu kapan diperlakukan raja? Ternyata ada masanya,
0: ada durasinya. Waktunya gitu
1: ya. 0 sampai 7 tahun. Ini fase pertama. Yang kedua, perlakukanlah anakmu sebagai teman. Ini adalah fase ya. Maaf ya, perlakukanlah anakmu sebagai tawanan. Maaf, nomor 2. Perlakukanlah anakmu sebagai tawanan adalah fase kedua, yakni antara 7 sampai 14 atau 15 tahun. Ini perlakukan anak sebagai tawanan. Apa? Bukan berarti di penjara enggak, tapi diawasi, dikawal, perlu ada pendampingan khusus ya. Dan yang ketiga, fase ketiga ini adalah perlakukan anakmu sebagai teman, sebagai mitra ketika fase ketiga, yaitu umur 15 sampai seterusnya. Jadi artinya apa? Mulai menanamkan kepercayaan. Saya kira perlu klasifikasi ini. Tentu di usia yang masih sangat belia, secara normal masih ya, tentu belum tidak ada kebutuhan khusus atau apapun. Sekali lagi pembagian durasi waktu ini menjadi sesuatu yang penting ya. Tadi kan satu sisi anak diberi hak untuk berbicara, kapan mereka diberi bicara, kapan mereka tidak diberi hak berbicara dibatasi, kapan mereka dibawakan raja. Mohon maaf, kepala bapaknya jadi pegang boleh om, karena masih 2 tahun.
0: Kalau udah 2 tahun cerok gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Baik Gus. Mohon maaf, kita langsung menyapa pendengar ya Ustaz ya. Gila telepon. Assalamualaikum, silakan.
6: Waalaikumsalam, mohon maaf. Ini masuk lagi masih ya, ada yang mau ditanyakan.
1: dari siapa?
2: Ibu Reni tentang sholat ya. Ini dialami oleh saya sendiri ketika sholat zuhur. Itu sudah dua rakaat nih, ada tamu ya yang ya, ibu-ibu ya ucap salam assalamualaikum. Saya dalam hati tuh kan memang tidak akan kedengaran meskipun saya dikeraskan Allahu Akbarnya karena ada tembok gitu ya, apalagi di dalam. Nah itu dalam hati tuh bingung maksudnya gimana ya, apa diakhiri atau atau lanjut, tapi saya memilih untuk dilanjutkan aja lah. Pasti dia kalau perlu menunggu gitu, tapi ada khawatirnya ketika tamu itu misalnya dari jauh terus dikiranya mungkin nggak ada pulang lagi. Nah harus seperti apa gitu Pak Ustaz, saya menghadapi ada tamu seperti itu. Itu aja Mas Tian, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik ya, ini bagus kontekstual ya. Ini dalam beberapa sarah hadis, maksud sarahnya hadis Sahih Muslim ya, dulu waktu saya belajar Sahih Muslim. Begini Mas Ian, kalau sholat fardu itu tidak boleh diganggu, alias ada salam atau siapapun, bahkan orang tua pun, sholat fardu harus dilanjutkan. Apalagi sekedar tamu. Cuma begini, kalau sholat sunnah nih, bukan sholat wajib. Jika yang memanggil orang tua itu adalah dibatalkan.
0: Karena sunnah. Kalau dipanggil orang itu wajib.
1: Ya. Sinyal gitu ya, Ustaz. Ya gitu. Baik, ya. Jadi itu kaidahnya begitu. Makanya ini bagus sekali Bu Reni. Jadi sekali lagi tentu kita sebagai muslim yang taat menjalankan sholat, ya selesaikanlah sholat dengan sebaik-baiknya. Dalam hati tentu kita tidak ingin mengecewakan tamu sisi yang lain, tetapi ini sedang saat ibadah. Jadi saat yang benar-benar privasi kita dihargai sekali. Ingat untuk sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah bisa kondisi ya. Baik. Jadi ada kisah yang memilukan, sahabat. Orang yang ahli ibadah terkena fitnah, dituduh yang enggak benar karena ketika sholat duha itu sampai asiknya dia sholat sunnah duha, ibunya yang pingin masuk karena kecapean sampai keluar kata-kata yang enggak baik sehingga anaknya tadi kena fitnah. Ya itu namanya jurij dalam Sahih Muslim seperti itu Mas Ian. Jadi tadi ya, sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib.
0: Ya gitu ya. Tambah ilmu kita semua yang mendengar ya. Pak Ustaz Muhammadun menyampaikan hal ini. Dari sunnah, kemudian kalau melakukan hal sunnah, tapi ketika ada kewajiban, misalkan ada orang tua, itu ya udahlah dibatalkan dulu ya. Maksudnya kita menyapa pendengar kembali di lantai telepon. Assalamualaikum, silakan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Limbangan.
6: Kalau yang digital, mencakai radon, delay-nya.
0: Ya, maka Pak.
6: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ini?
0: Dengan Pak Fauzi.
1: Pak Fauzi.
0: Pak Ahmad Fauzi.
6: Mau tentang mana hubul atau minal iman? Hubul. Mencintai tanah air sebagian daripada iman. Apa itu hadis atau memang bukan? Tapi kan kalau kita terapkan kan mencintai negara kita ini, mencintai Indonesia harus mencintai. Nah dalam arti begini Pak, kan sekarang begini, kok mencintai itu kan merawat, membina dan lain sebagainya, bukan merusak. Kan di sini kan kan kebanyakan para pejabat kita merusak, bukan mencintai. Contoh seperti merusak alam, berbuat korupsi. Apakah mereka cinta? Tidak. Kalau saya secara masyarakat, Pak, cinta terhadap rakyat sehingga bisa membuat lingkungan lain sebagainya, apapun juga dibina, bukan dirusak. Makanya maka Allah Subhanahu tidak akan segala ini aja, bukan aja sebetulnya berpasien makan. Jadi tergantung kepada tangan kita juga, seperti terjadi musibah bencana alam di mana-mana, terjadi musibah raya terkena yang terkena. Nah bagaimana Pak menerapkan tentang masalah sejauh mana kata-kata hubul watan minal iman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini saya kira harus ditudukkan secara ontologi ya, secara hakikat apakah statement hubul watan minal iman atau tidak. Ini adalah bukan soal hadis ya, tetapi ini sebuah nasihat yang baik. Tentu secara maknawi tidak bertentangan dengan Al-Quran, juga tidak bertentangan dengan hadis. Jadi mohon maaf ya, satu kebaikan begitu ya, yang tidak berkaitan dengan ibadah, maka sesuatu itu pun ketika tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama juga kita terima, Mas Fian. Contoh ya, dalam konteks sekarang ini dakwah dengan menggunakan virtual seperti ini kan nggak ada zaman Nabi.
0: Oh iya.
1: Ya. Tetapi apakah salah kita dakwah menggunakan YouTube, konten-konten seperti ini? Kan sejalan ya, karena siar itu harus dipopulerkan. Ya. Tentu oke saja. Jadi sekali lagi ini bukan hadis, tetapi sebuah statement dari para ulama yang intinya tidak bertentangan secara makna dengan Al-Quran maupun hadis. Ya. Dan kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia ya, karena Allah menakdirkan kita. Ya tadi ya, di garis khatulistiwa ya, orang lain mungkin susah mencari air. Oke, Timur Tengah banyak air, banyak minyak. Tetapi air tidak ada. Airnya enggak ada. Bahkan waktu kami studi di Yaman ya, air putih itu lebih mahal daripada minyak, Mas Fian.
0: Air putih lebih mahal
1: daripada
0: oh iya, kan di sana minyak lebih murah gitu.
1: Iya, iya. Sebagai contoh ya. Okay. Padahal kalau mau jujur, orang kalau enggak ada minyak sih masih hidup.
0: Masih hidup.
1: Kalau enggak ada air bisa mati. Itu kelestarnya gitu maksudnya. Iya, iya. Ya, kebutuhan dasar. Maka Allah benar-benar menakdirkan inilah. Maka tidak berlebihan jika kita mencintai ini menjadi sebagian dari keimanan. Karena apa? Kita mempertahankan harga diri sebagai umat Indonesia, masyarakat Indonesia yang diberi kebebasan untuk beragama, diberikan untuk toleransi dengan sesama penganut agama lain, tidak anarkis. Kita nyamannya kurang apa, Mas Fian? Dan oleh karena itu kita harus kita rawat, dan kemungkinan kita juga meninggalnya di Indonesia, Mas Fian. Kita lahir, kita tumbuh berkembang, dan kita kembali juga di Indonesia.
0: Makanya tidak salah ya kalau ada ungkapan hubulatu minal iman gitu, gitu
1: ya.
0: Oke. Walaupun itu bukan katanya bukan hadis atau tapi itu mengandung kebaikan ya. Ya alhamdulillah ya, Mas ya. Kita bisa jalankan lah gitu ya, Ustaz ya. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi dari Garut Limbangan untuk kesempatan pagi hari ini sudah bersama kami. Silakan mendengar, masih ada beberapa menit ke depan sebelum akan kita akhiri nih perjumpaan bersama Ustaz Muhammadun untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tapi mudah-mudahan minggu depan sih bisa lanjut lagi nih. Baik, satu WA lagi ya Ustaz ya. Sebelum kita akhiri kebersamaan bersama pendengar. Assalamualaikum Ustaz dari Ibu Retno dari Perum untuk kesempatan pagi hari ini.
1: Ibu Retno.
0: Ya, Ibu Retno dari Perum. Baik, terima kasih Ibu Retno yang sudah bersama Pak Ustaz. Dan ini mengatakan terkait dengan tadi Pak Ustaz ya, anak kembali anak lagi ya Pak Ustaz, karena kita pembahasannya terkait dengan hal itu, membangun mental di era digital. Tapi kalau kita berbicara mengenai anak, mungkin zaman sekarang ya sekali lagi berbeda dengan zaman-zaman dulu katanya begitu Pak Ustaz. Nah, tapi juga ada orang tua yang mungkin tidak bisa mengikuti perkembangan zaman gitu Pak Ustaz. Nah, ini apakah juga mental orang tua ini harus di-upgrade katanya gitu Pak Ustaz. Apa seperti apa Pak Ustaz agar bisa tentunya mengayomi seperti hal yang tadi Pak Ustaz katakan, ada umur sekian harus menjadi teman atau umur sekian harus menjadi tawanan dan lain sebagainya begitu Pak Ustaz. Moga Pak Ustaz.
1: Baik ya.
0: Meng-upgrade orang tua.
1: Jadi bagaimana sebagaimana siklus yang dibuat oleh sahabat Ali ya, siklus pertama anak dibelokkan sebagai raja. Gitu ya, digendong, megang kumis juga boleh, semacam-macam. Malah seneng gak sih? Ya tentu ada tahapannya. Nah, tahap yang ketiga memang anak itu sebagai teman atau sebagai mitra, bukan berarti menghilangkan kesopanan ya, tapi bagaimana anak dikasih ruang untuk berbicara, dikasih ruang untuk berpendapat. Nah, bagaimana kita memahami dunia anak kalau kita tidak memahami dunianya anak itu sendiri? Contoh, bagaimana orang tua ya, meskipun tidak harus punya akun ya, tidak harus punya
0: punya keahlian
1: berbisnis ya, ya. Tapi setidaknya paham. Ya, jadi dengan berteman, dengan siapa dia berteman di Facebook, Facebook itu apa? Ya saya kira tidak harus masuk ke dalam-dalam ya, tapi ada tahu pertemanan secara virtual, pertemanan secara digital. Karena tadi untuk mengimbangi anak, bagaimana kita dalam tanda kutip ya mengupdate diri begitu ya, menguatkan literasi itu tidak batas waktu. Perintahnya agama kan tolabul ilmi ya minal mahdi ilal mahdi, utlubul ilma minal ahdi ilal ahdi. Jadi carilah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Nah, itu maknanya sangat luas. Bagaimana perkembangan anak kita juga harus tahu. Kecenderungan-kecenderungan anak, mohon maaf, sudah mulai menyukai lawan jenis gitu ya. Sudah mulai kecenderungan untuk, mohon maaf, suka hal-hal yang baru, yang tantangan. Kita sebagai orang tua sudah baru. Profesor Dr. Ahmad Mubarak misalkan, seorang psikolog dari Unsud Universitas Sudirman, Purwokerto beliau mengatakan bahwa orang tua sekali lagi itu akan menjadi idola anak ketika orang tua itu mampu menyelami dunia anak. Okay. Ya, dalam buku Psikologi Keluarga beliau memaparkan secara bagus bagaimana seorang ibu, kendati mohon maaf Mas Fian, mungkin pendidikannya tidak setinggi dengan anaknya, tapi dengan keteladanan kesabarannya, ya, dengan apa yang pernah dilakukan orang tua kepada anak itu kan selalu dikenang. Okay. Dan ketika anaknya pulang itu nggak perlu yang intelektual, butuh contoh yang nyata, kedamaian gitu. Nah, betul. Saya kira Mas Fian bisa merasakan.
0: Oke, okay. Sangat bisa sekali. Jadi memang orang tua ini memang nggak, kalau sudah menjadi idola anak ini memang ya anak juga ngangenin gitu. Nggak neko-neko sih ngangenin.
1: Iya, iya.
0: Kayak model masakannya, gitu. Maksudnya, iya, dengan sapaannya, dia pelukannya, aduh.
1: Sudah selesai urusan.
0: Selesai gitu.
1: Iya.
0: Gitu Mas Fian. Baik. Terima kasih pendengar yang sudah bersama RR Cirebon. Pak Ustadz, hampir 55 menit Pak Ustadz, tapi kurang, tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri Pak Ustadz, monggo.
1: Baik, terima kasih
0: semuanya. Ya. Silakan.
1: Kepada semuanya yang hadir ya melalui jaringan yang sudah disediakan oleh RRI Cirebon, sekali lagi tiga pilar tadi adalah salah satu upaya untuk membentuk diri kita, dimulai dari diri kita sendiri, orang tua, dan juga dilanjutkan kepada anak kita. Dan insya Allah ini adalah bukti nyata kita menyiapkan generasi kita lebih baik daripada kita, lebih baik dari kemarin. Oleh karena itu, sekali lagi pembentukan karakter ini tidak cukup dengan satu titik, yakni keteladanan, tapi perlu spiritualitas. Oleh karena itu, mari kita ajak anak kita untuk beribadah bersama-sama. Kita ajak anak kita untuk kita dekatkan dengan tempat-tempat yang baik. Di situ teori behavior akan berlaku, lingkungan akan mempengaruhi. Mungkin beliau, anak kita, belum paham dengan apa yang disampaikan oleh apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi yakinlah, batin mereka akan menerima dengan baik. Gitu Mas Fian.
0: Baik. Ya. Al-Ustadz, Asosiat Profesor Dr. Muhammadun S.A.I. M.Si. Terima kasih, Pak Ustadz.
1: Iya, sama-sama, Mas Fian.
0: Sudah bersama RR Cirebon.
1: Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang.
0: Wah, saya malah pengennya sekurang terus nih dengan Pak Ustadz. Dan juga pendengar yang lainnya ya. Baik, terima kasih. Sehat-sehat telur, Pak Ustadz. Ya, untuk kesempatan pagi hari ini, sudah bersama pendengar RR Cirebon. Dan semoga saja tentunya apa yang kita bicarakan bisa menjadi bekal kita sebagai orang tua dan dalam mendidik anak khususnya, Pak Ustadz.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Untuk bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti pada orang tua, agama, dan nusa bangsa. Baik. Mendengar, Anda sudah bersama RR Cirebon dalam Mutiara Pagi Interaktif. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan pagi hari ini. Masih bersama saya Abiana Mansa dan penyelenggara teknik Bung Budi dan juga Samara dan juga rekan-rekan yang di pemancar Weru, pemancar Dompyong, Kabupaten Cirebon, pemancar Kuningan dan juga pemancar Harugelis Indramayu. Ini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam rangkaian berita daerah pagi ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Kalau dari tahun 2022-2023 itu kami sudah secara masif melaksanakan sosialisasi kepada madrasah, pesantren, kemudian sekolah-sekolah terkait dengan pencegahan kekerasan.
2: Kita merilis pengungkapan kasus ganjal ATM dan penadahan. Ini jadi kita mengamankan dua orang ya dari pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya.
0: Sebelum kami hantarkan keseluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita. Di antaranya, DP3A PPKB Kota Cirebon perkuat pengawasan untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Polres Cirebon Kota ungkap sindikat ganjal ATM. Sama saya, Bian Alwansah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, DP3A PPKB Kota Cirebon perkuat pengawasan dan sosialisasi.

0: mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan anak, baik di sekolah, madrasah, hingga pesantren.
1: Tahun kemarin, 2025, kami juga sudah menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
2: Dalam upaya untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A PPKB Kota Cirebon, terus memperkuat sosialisasi serta pengawasan di sekolah, madrasah hingga pondok pesantren melalui program Sekolah Ramah Anak dan Budaya Sekolah Aman serta Nyaman. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak Bidang Perlindungan Anak DP3A PPKB Kota Cirebon, Dr. Dian Novitasari Hidayat mengatakan pihaknya sejak 2022 telah melakukan sosialisasi secara masif kepada sekolah, madrasah hingga pondok pesantren terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Ia menjelaskan upaya tersebut ditindaklanjuti melalui deklarasi Sekolah Ramah Anak yang difasilitasi Dinas Pendidikan serta Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Selain itu, pada tahun 2025, DP3A PPKB juga menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
1: Kalau dari tahun 2022-2023 itu kami sudah secara masif melaksanakan sosialisasi kepada madrasah, pesantren, kemudian sekolah-sekolah terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak, diantaranya adalah kekerasan seksual gitu ya. Bahkan sudah ditindaklanjuti dengan deklarasi Sekolah Ramah Anak yang saat itu dilaksanakan secara kolektif difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, itu deklarasi Sekolah Ramah Anak, kemudian juga oleh Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon juga memfasilitasi kepada para kepala sekolah, pengasuh pondok pesantren untuk mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut. Dan tahun kemarin 2025 kami juga sudah menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
2: Menurutnya, program tersebut diawali dengan sosialisasi kepada seluruh pihak di lingkungan pendidikan serta memahami pentingnya perlindungan anak. Setelah itu sekolah, madrasah maupun pesantren diminta membangun komitmen melalui deklarasi dan pembentukan tim pencegahan kekerasan. Ia menambahkan program tersebut kini selaras dengan kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan mengenai budaya sekolah aman dan nyaman. Meski berganti istilah, substansi perlindungan anak dan pencegahan kekerasan tetap menjadi fokus utama. DP3A PPKB Kota Cirebon juga mendorong sekolah untuk memperkuat pengawasan internal serta membuka akses pengaduan yang aman bagi siswa. Hal ini dinilai penting agar korban maupun saksi berani melapor tanpa rasa takut. Selain melalui sosialisasi langsung, pihaknya juga menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi keluarga berbasis WhatsApp guna memudahkan anak-anak mengakses bantuan apabila mengalami atau mengetahui tindak kekerasan. Aura Aulia melaporkan.
0: Ya pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai langkah apa yang terus dan perlu diperkuat untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan pesantren aman bagi para santri, yang dihimpun Vivi Islamiyati.
3: Nama saya Rubian Saputra dari Depok Jamblang, Cirebon. Menurut saya untuk mencegahnya ialah pengurusnya sih harus lebih mengontrol santrinya, terus juga harus lihat lingkungan sekitarnya juga sebelum orang tua memondokkan anaknya tuh. Gimana lingkungan pesantrennya, apakah aman tidak gitu.
4: Saya Sofi dari Cirebon. Menurut saya langkah yang perlu diperkuat untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan pesantren yang aman bagi santri itu paling penting adalah menguatkan pengawasan dan komunikasi di lingkungan pesantren. Semua pihak mulai dari pengasuh, ustadz hingga pengurus santri harus memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan saling menghormati.
5: Nama saya Ihan Maulani, saya dari Cirebon, desa saya Tegal Gubuk. Dengan pertanyaan yang tadi, kalau menurut saya itu yang pertama kita lihat dulu pemilik dari pondok pesantren tersebut. Nah, gimana asal-usul terjadinya pondok tersebut. Kemudian setelah itu kita lihat dari pengurus atau penanggung jawab pondok seperti kayak tangan kanannya, kiainya gitu loh. Kemudian lingkungan juga dilihat, teman-temannya.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait upaya pengawasan, pembinaan, dan edukasi di lingkungan pesantren untuk menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan ramah, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Rena Safira, bersama psikolog sekaligus dosen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dudi Fakhrudin, MSI Psikologi.
6: Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian publik. Menurut Bapak, bagaimana dampak psikologis yang biasanya dialami korban, khususnya anak atau remaja, Pak?
7: Ya, kalau psikologis pasti ada dampak traumatis ya namanya gitu kan. Jadi pengalaman traumatis yang kemudian melekat, yang pada akhirnya membuat suatu persepsi yang tidak nyaman kan gitu. Yang itu pasti mempengaruhi emosi dari individu tersebut gitu. Jadi emosinya akan terus nempel sampai ujung akhir hidup individu ya gitu. Ini yang perlu pertimbangan, perhatian untuk siapa aja gitu. Dan sulit sekali untuk disembuhkan ya. Ya meskipun bisa ya gitu kan, tapi ini akan membekas umur hidup.
6: Baik Pak, kalau untuk tanda-tanda yang perlu dikenali untuk orang tua maupun pengajar ketika seorang anak diduga mengalami kekerasan seksual itu seperti apa ya Pak?
7: Ya pasti perubahan perilaku ya, itu perubahan perilaku yang tadinya misalkan perilakunya A kemudian jadi B gitu kan. Yang tadinya ceria kemudian jadi pendiam gitu, yang tadinya misalkan sering berbicara kemudian menutupi diri. Nah itu sebenarnya kita bisa lihat dari atau observasi dari tanda-tanda tersebut ya gitu.
6: Berarti kalau untuk tanda-tandanya sendiri itu biasanya terlihat secara langsung kah?
7: Secara langsung, betul. Ya sifatnya covert ya. Kalau covert itu sangat jelas terlihat ya, tampak nyata gitu. Dan ada rasa tidak nyaman gitu. Dan rasa tidak nyaman pun itu akan kelihatan ketika berinteraksi dengan kita ya sebagai orang terdekat.
6: Pak, yang terakhir, menurut Bapak pesan bagi orang tua dan masyarakat agar lebih peduli terhadap pencegahan kekerasan seksual ini seperti apa, Pak?
7: Ya kita ya sebenarnya dari awal proses apa namanya pola asuh ya gitu kan, jadi kan ada tahapan-tahapan dari kelahiran sampai 2 tahun kemudian selanjutnya sampai 4 dan sebagainya, itu emang ada semacam tugas perkembangan yang perlu dipenuhi oleh anak. Nah tugas perkembangan itu memang kita ya yang sebagai orang tua yang menjembatani atau memfasilitasi gitu. Jadi tidak tumbuh sendirinya ya. Tugas itu tidak bisa terselesaikan dengan sendirinya tanpa adanya fasilitasi dari orang tua. Jadi kayak misalkan memahami identitas diri, kemudian mengetahui bahwa apa namanya hal ini tidak boleh dilakukan oleh orang asing atau orang lain ya, kayak gitu kan. Terus paham batasan. Nah, itu kan sebenarnya tugas perkembangan khususnya misalkan yang sudah pada fase remaja ya gitu, usia akhir balig sampai usia sekitar 24 tahun dengan catatan belum menikah dan belum punya penghasilan. Nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita juga gitu sebagai orang tua dan juga lingkungan pendidikan ya gitu. Jadi tahapan perkembangan, fase perkembangan, di dalamnya ada tugas perkembangan. Nah tugas perkembangan itu dipenuhi. Jadi jangan disepelekan, mampu mengenali emosi gitu, tahu batasan. Nah itu sebenarnya itu harus sangat dipenuhi ya oleh setiap individu di fase perkembangan atau tahapan perkembangan tertentu.
0: Ya pendengar, kami juga akan membahas terkait hal tersebut. Akan kami hadirkan melalui dialog pagi atau dialog Cirebon Menyapa pagi hari ini dengan topik penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon dan juga pimpinan Ponpes Islahul Muta'alimin Arjawinangun Kabupaten Cirebon pendengar pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita lain, pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kota Cirebon memastikan keamanan data masyarakat dalam penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala di Sdukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan di Sdukcapil untuk menawarkan layanan tertentu. Menurutnya, aktivasi IKD hanya dilakukan langsung oleh petugas resmi di Sdukcapil, baik di kantor maupun melalui pelayanan jemput bola ke masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan data serta memastikan proses administrasi berjalan sesuai dengan prosedur. Andi Armawan juga mengatakan administrasi kependudukan menjadi dasar penting dalam pelayanan publik sehingga masyarakat diminta mengurus dokumen secara langsung tanpa perantara. Disdukcapil juga membenarkan, maksud kami Disdukcapil juga memberikan pelayanan bagi warga yang rentan kesehatan maupun gangguan kejiwaan dengan dukungan informasi dari lurah dan camat setempat. Melalui moto gratis, aman, mudah, praktis, ikhlas, luar biasa atau gampil, Disdukcapil Kota Cirebon berkomitmen memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang aman dan mudah bagi masyarakat. Pemeriksaan X-ray menjadi tahapan penting yang wajib dijalani jemaah haji sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci.
8: Di asrama haji Indramayu X-ray-nya, besok mulai X-ray. Jam sebelum keberangkatan ke bandara, kita X-ray dulu.
9: Jemaah haji kelompok terbang 25 KJT asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan memasuki asrama haji Indramayu pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, jemaah akan diberangkatkan melalui Bandara Kertajati menuju Mekah pada Senin 11 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotib Haryanto mengatakan seluruh jemaah dijadwalkan menjalani pemeriksaan X-ray sebelum keberangkatan menuju bandara. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan barang bawaan jemaah sesuai ketentuan penerbangan dan keamanan perjalanan ibadah haji.
8: Iya, di asrama haji Indramayu X-ray-nya, besok mulai X-ray. 3 jam sebelum keberangkatan ke bandara, kita X-ray dulu. Alhamdulillah untuk tahun sekarang kita tidak ada yang dikembalikan ada voucher intinya karena sebelumnya kita sudah sosialisasi dulu sebelum keberangkatan tidak boleh membawa barang ini yang dilarang tidak boleh. Jadi sekarang sih alhamdulillah tidak ada barang tercecer, Pak.
9: Ia menjelaskan pemeriksaan X-ray dilakukan sekitar 3 jam sebelum keberangkatan menuju Bandara Kertajati. Menurutnya sosialisasi barang bawaan telah dilakukan sejak awal sehingga tidak ditemukan barang tercecer maupun bawaan terlarang milik jemaah. Pemeriksaan tersebut juga menjadi bagian penting menjaga kelancaran proses keberangkatan jemaah menuju Tanah Suci. Rena Safira melaporkan.
0: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dekis Kota Cirebon, maksud kami yang baru, Tubagus Muhammad Maulana Yusuf menegaskan komitmennya untuk melanjutkan transformasi digital sebaik mungkin di Kota Cirebon.
10: Dan juga yang terakhir terkait dengan publikasi dan komunikasi. Itu juga menjadi PR kita bersama.
11: Acara pisah sambut Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dekis Kota Cirebon berlangsung hangat dan penuh apresiasi. Kegiatan tersebut menjadi momentum pergantian kepemimpinan dari Ma'ruf Nuryasa kepada Tubagus Muhammad Maulana Yusuf. Dalam sambutannya, Maulana menyampaikan terima kasih kepada Ma'ruf Nuryasa yang telah membangun fondasi dan inovasi di lingkungan Dekis Kota Cirebon. Yang menegaskan berbagai program baik yang sudah berjalan akan terus dilanjutkan dan diperbaiki.
10: Peran kita kalau saya lihat lebih luas lagi, Pak. Bukan hanya satu data Indonesia, tapi statistik sektoral juga sekarang menjadi indikator yang ada di Pendigi, ya. Seperti itu. Jadi memang kita sangat banyak, termasuk arahan pimpinan pada saya bahwa kita harus memang benar-benar memajukan tadi digitalisasi atau transformasi digital, kemudian pemanfaatan data, dan juga yang terakhir terkait dengan publikasi dan komunikasi. Itu juga menjadi PR kita bersama. Saya mohon dukungan dari teman-teman semua, dari mulai struktural di Dekis maupun teman-teman fungsional dan para staf, untuk kita bisa maju bersama, kita bisa bergerak bersama-sama dengan keseriusan, ya.
11: Lebih lanjut, Maulana menegaskan budaya kerja yang nyaman namun tetap disiplin akan menjadi semangat dalam kepemimpinannya di Dekis Kota Cirebon. Ia juga meminta sejumlah agenda dan pekerjaan yang sudah dekat perlu segera diakselerasi agar target program dapat tercapai dengan optimal. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Jabar bersama sejumlah kantor pelayanan bea cukai di wilayah Jabar menggencarkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi Maung Pajajaran yang telah berlangsung di bulan April 2026. Kepala Kanwil DJBC Jabar Finari Manan mengatakan operasi tersebut bertujuan menekan peredaran barang kena cukai hasil tembakau atau BKCHT ilegal, baik yang tidak dilekati pita cukai maupun menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Setelah penindakan, operasi juga dilakukan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif rokok ilegal terhadap penerimaan negara dan industri hasil tembakau legal. Selama operasi berlangsung, petugas melakukan pengawasan intensif di sejumlah titik distribusi dan jalur peredaran barang. Pengawasan dilakukan di toko, warung, hingga perusahaan jasa peredaran barang. Maksud kami, hingga perusahaan jasa titipan atau PJT di berbagai wilayah Jawa Barat. Dari hasil operasi tersebut, Bea Cukai Jabar melakukan 248 penindakan dengan rincian 56 penindakan ke toko atau warung yang menjual rokok ilegal dan 191 penindakan barang kiriman di perusahaan jasa titipan yang diduga berisi rokok ilegal. Melalui operasi Maung Pajajaran, ia berharap masyarakat semakin memahami ciri-ciri rokok ilegal serta turut berperan aktif menolak peredaran barang kena cukai ilegal di lingkungan sekitarnya. Berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon dan Anda juga menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Satreskrim Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap jaringan sindikat ganjal ATM.
12: Adapun modusnya, pelaku ini menukarkan ATM asli dari korban ini dengan ATM yang sudah dimodifikasi. Pada saat korban ini merasa kesulitan untuk memasukkan kartunya, sekelompok pelaku, ya ini juga masih kita kejar pelaku yang lain.
13: Satreskrim Polres Cirebon Kota berhasil membongkar sindikat ganjal ATM lintas provinsi yang beroperasi di wilayah Ciumaja Kuning, dalam hal ini Cirebon Kota dan Kabupaten, dalam hal ini wilayah Kota Cirebon. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan dua pelaku dari total 5 orang pelaku, termasuk seorang perempuan yang diduga berperan sebagai penadah hasil kejahatan. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar didampingi Kasat Reskrim AKP Fadilah mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban yang kehilangan uang tunai hingga 69 juta rupiah akibat aksi sindikat ganjal ATM tersebut. Polisi menangkap pelaku berinisial M, 43 tahun di wilayah Jakarta Utara, dan mengamankan seorang perempuan berinisial E, 53 tahun, yang diduga bertugas menerima dan menarik uang hasil kejahatan dari rekening korban. Kapolres Cirebon Kota KBP Eko Iskandar menjelaskan, para pelaku menggunakan modus menukar kartu ATM asli milik korban dengan kartu ATM yang telah dimodifikasi. Aksi tersebut dilakukan saat korban mengalami kesulitan memasukkan kartu ke mesin ATM.
12: Kita merilis pengungkapan kasus ganjal ATM dan penadahan. Ini, jadi kita mengamankan dua orang ya, dari pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Maja Kuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta. Jadi dari hasil pengembangan, pelaku ini juga atas nama M, usia 43 tahun, yang kita amankan di wilayah Jakarta Utara setelah dilakukan pengejaran oleh petugas. Kemudian dari hasil pengembangan, ini kita mengamankan lagi seorang perempuan inisial E, usia 53 tahun ya, sebagai pelaku yang mengambil, menarik uang itu yang di ATM, yang hasil kejahatan ganjal ATM. Adapun modusnya, pelaku ini menukarkan ATM asli dari korban ini dengan ATM yang sudah dimodifikasi. Pada saat korban ini merasa kesulitan untuk memasukkan kartunya, sekelompok pelaku, ya ini juga masih kita kejar pelaku yang lain, ini melihat di belakang, kemudian salah satu menawarkan bantuan untuk memasukkan ATM-nya, ya namun itu dengan kartu yang sudah ditukar. Setelah korban ini memasukkan kartu tersebut, pelaku kemudian pergi dengan membawa ATM asli. Nah, pada saat itu korban tidak bisa mengakses ATM-nya. Kemudian ada pelaku yang lain yang di belakangnya ini membantu juga ya, sekaligus melihat mengintip PIN dari korban. Kerugian yang dialami korban ini sebesar 69 juta ya, sekitar 69 juta. Ya. Alhamdulillah ini kita bisa mengamankan pelaku termasuk jaringan sindikatnya. Ya, ini memang sudah dasarkan hasil pemeriksaan sementara ini sudah pernah melakukan hal yang sama dua kali di daerah Cirebon ya. Dua yang kita amankan ya. Satu yang memang pada saat di kejadian di ATM, satu lagi perempuan hasil pengembangan. Jadi ini sindikat ya. Jadi pada saat berhasil mengamankan ATM pelaku, uangnya langsung ditransfer kepada pelaku yang perempuan ini. Jadi uang hasil kejahatan ini dikirimkan kepada perempuan ini, kemudian ditarik empat pelaku.
14: Berarti masih DBO
12: 3. Ini masih kita lakukan pengembangan. Memang ini kalau kita lihat ini memang sindikat ya. Karena juga ini antar pulau ya. Jadi pelaku juga bukan orang sini. Alhamdulillah kita juga melakukan pengejaran sampai ke Jakarta Utara. Ya, himbauannya ini ya, kita menghimbau supaya ini masyarakat supaya paham ya, apabila memang terjadi kesulitan ya, ini kan udah sering ya terjadi pada saat mengambil ATM kesulitan untuk memasukkan kartu, ini sangat hati-hati ya, karena ini adalah salah satu modus kejahatannya ya. Pada saat kesulitan ada yang di belakang ini menawarkan bantuan, nah itulah saatnya pelaku itu menukarkan kartu yang asli milik korban ini dengan kartu yang udah dimodifikasi. Nah, kartu yang udah dimodifikasi ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga itu bisa masuk mesin ATM. Nah, jadi begitu masuk, korban ini mencoba untuk mengakses ATM, pelaku sudah pergi. Nah, ini kita harapkan hati-hati ya, gitu, karena ini udah sering sekali kejadian seperti ini. Untuk pasal yang dikenakan ya terhadap pelaku yang di lokasi di ATM ini ya, tindak pidana setiap orang yang mengambil satu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, itu pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru ya, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian untuk yang perempuan ini selaku penada, ini dikenakan pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 juga tahun 2023 KUHP yang baru dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun.
14: Ini sasaran korban apakah memang berbahaya, lansia atau memang acak?
13: Acak. Menurut AKBP Eko Iskandar, sindikat tersebut diduga telah 2 kali melakukan aksi serupa di wilayah Cirebon. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. AKBP Eko menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat melakukan transaksi di ATM, terutama ketika mengalami kendala dalam memasukkan kartu ATM. Masyarakat diminta lebih berhati-hati apabila ada orang yang menawarkan bantuan saat berada di mesin ATM. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sementara pelaku penadah dikenakan pasal 591 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Aji Satria melaporkan.
0: Pagelaran wayang kulit pedalangan Gegesik bertajuk Septawara kembali digelar di alun-alun Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon sejak 8 hingga 14 Mei 2026 ini. Kegiatan yang memasuki tahun ke-33 menjadi ajang regenerasi dalang muda sekaligus upaya pelestarian seni budaya tradisional. Kadis Budbar Kabupaten Cirebon Fajar Sutrisno mengatakan konsistensi warga mampu melahirkan generasi penerus dalang. Menurutnya, regenerasi penting agar seni pewayangan tetap berkembang di tengah perubahan zaman dan minat generasi muda yang terus tumbuh. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga memastikan dukungan terhadap pelaksanaan Saptawara setiap tahun. Ketua Panitia sekaligus Dalang Sudarso berharap kegiatan tersebut terus mendapatkan dukungan demi menjaga keberlangsungan budaya lokal yang ada di Cirebon. Petugas melakukan observasi terhadap jemaah haji yang kesehatannya menurun sebelum ke embarkasi Kertajati.
15: Untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan buat jemaah ketika nanti di Arab Saudi untuk melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah hajinya.
16: Kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemeriksaan kesehatan yang ketat dilakukan di embarkasi Kertajati demi memastikan jemaah mampu menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri mengatakan bahwa jemaah yang mengalami penurunan kondisi kesehatan ketika pemeriksaan di embarkasi akan dilakukan observasi. Ia menjelaskan bahwa sejumlah jemaah harus menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap jemaah. Ia mengatakan bahwa terdapat sejumlah jemaah yang harus menunda keberangkatan. Ia menyebut sebagian jemaah masih memiliki peluang diberangkatkan pada kloter berikutnya setelah kondisi kesehatan membaik.
2: Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan menjadi tahapan penting sebelum jemaah berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah ingin memastikan seluruh jemaah berada dalam kondisi fit, terutama menjelang puncak ibadah.
15: Ini juga ada penekanan dan penegasan terkait dengan istitoah keberangkatan jemaah. Jadi jemaah-jemaah yang mengalami penurunan kesehatan, kondisi kesehatan ketika pemeriksaan di embarkasi, jemaah itu dilakukan observasi gitu ya. Jadi ada beberapa jemaah memang yang menunda kloter, dan ada juga jemaah yang memang dipulangkan karena tidak istitoah. Nah, ini yang kemudian menjadi hal terpenting bahwasanya dari Kementerian Haji dan Umroh untuk tahun penyelenggaraan 2026 ini menekankan betul bahwasanya istitoah kesehatan itu menjadi prioritas bagi kita untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan perlindungan buat jemaah ketika nanti di Arab Saudi untuk melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah hajinya.
2: Selain pemeriksaan fisik, petugas kesehatan juga melakukan pemantauan riwayat penyakit jemaah. Langkah tersebut dilakukan agar potensi risiko kesehatan dapat diminimalkan selama ibadah berlangsung. Pihaknya juga menghimbau seluruh jemaah agar menjaga kesehatan sejak sebelum keberangkatan. Ia meminta jemaah mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan agar stamina Mina tetap terjaga. Aura Aulia melaporkan.
0: Masih berkaitan dengan ibadah haji, pendengar, sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon siap diberangkatkan ke Tanah Suci, namun satu jemaah bersama satu pendamping batal berangkat karena sakit.
17: Ada yang sakit, jadi tidak berangkat hari ini.
11: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu pada Minggu 10 Mei 2026. Pelepasan jemaah dilakukan di Asrama Haji Watubelah oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sopi Zulfia. PH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 436 jemaah, 2 tambahan jemaah asal kota Cirebon dan 4 petugas kloter. Selain itu terdapat 1 jemaah yang batal berangkat dikarenakan sakit dan 1 pendamping, sehingga keberangkatannya ditunda hingga musim depan.
18: Ada pengurangan jumlah ya Pak, atau bagaimana kalau yang dilihat?
17: Pak, ada yang sakit, jadi tidak berangkat hari ini.
18: Kalau boleh tahu, untuk pemberangkatan ditunda untuk tahun depan ya Pak ya?
17: Iya, ditunda tahun depan, karena tidak memungkinkan dari kondisi kesehatan.
18: Baik, yang tahun depan Pak. Iya. Untuk yang sakit itu berarti 1 orang aja, Pak?
17: Yang sakit ada satu, tapi eksesnya 1, Pak. Mbak, jadi kan suami istri, yang sakitnya suaminya, eksesnya istrinya.
11: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, sebelum jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah wanita usia subur di bawah 50 tahun. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut, kondisi seluruh jemaah dipastikan dalam keadaan sehat dan siap menjalani proses keberangkatan. Jemaah Haji Kloter 25 KJT akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini, 11 Mei 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Kertajati. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga.
19: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: KONI Kabupaten Indramayu menyiapkan dana talangan untuk menjaga keberlangsungan program pembinaan atlet. Langkah tersebut dilakukan karena anggaran pembinaan olahraga dari APBD tahun 2026 sebesar 1 miliar rupiah belum juga cair. Ketua KONI Kabupaten Indramayu, Yogi Kurniawan mengatakan, dana talangan akan diberikan kepada cabang olahraga melalui mekanisme yang berlaku. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan KONI terhadap dedikasi atlet dan pelatih dalam memajukan olahraga di Indramayu. Ia berharap pemerintah Kabupaten Indramayu segera merealisasikan anggaran pembinaan yang telah dialokasikan dalam APBD tahun ini. Menurutnya, kebutuhan pembinaan atlet dan pelatih terus berjalan menjelang pelaksanaan Porprov Jawa Barat tahun 2026. Berita terkait dengan KONI Kabupaten Indramayu tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Wakili kerabat kerja yang bertugas, Saya Pian Almansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pagi hari ini, pagi yang cukup redup ya pendengar, di mana hujan sudah turun mengguyur kota Cirebon dan mungkin juga di lingkungan Anda ya pendengar ya. Hari malam tadi ya mendengar ya. Semoga saja ini bawa berkah bagi kita semuanya di pagi hari ini. Dengan udara yang sejuk, kita tarik nafas dalam-dalam untuk membersihkan paru-paru kita dengan kebersihan udara yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, dan hari ini pendengar, tanggal 12 Mei 2020 ada dua peringatan sekaligus mendengar di tanggal ini, yaitu peringatan Hari Perawat Internasional atau International Nurses Day, dan di ranah global tanggal ini ataupun hari ini 12 Mei dirayakan sebagai Hari Perawat Internasional. Peringatan ini diinisiasi oleh Dewan Perawat Internasional atau ICN di tahun 1974 dan dipilih berdasarkan hari lahir Florence Nightingale, yaitu di tanggal 12 Mei 1820. Beliau adalah sosok filsuf yang dikenal sebagai pelopor keperawatan modern. Dan peringatan Hari Keperawatan Internasional ini bertujuan untuk menyoroti kontribusi krusial perawat sebagai pendidik, advokat pasien, sekaligus garda terdepan layanan asuhan kesehatan. Untuk tahun 2026, ICN juga mengusung tema global yaitu Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Life. Yang artinya perawat kita, masa depan kita, perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa. Tema ini menitikberatkan pada pentingnya perubahan struktural dan pemberdayaan perawat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan hasil kesehatan secara maksimal di tengah berbagai tekanan global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Trisakti yang mengenang gugurnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C yang dikenal sebagai pahlawan reformasi. Pada 12 Mei 1998, keempat mahasiswa tersebut gugur akibat tembakan peluru tajam oleh aparat saat menggelar aksi damai menuntut mundurnya Presiden Soeharto di tengah krisis moneter. Peristiwa inilah yang menjadi pemicu kerusuhan massa yang lebih besar dan menandai runtuhnya rezim Orde Baru. Saat ini peringatan tragedi Trisakti biasanya diisi dengan upacara pengibaran bendera setengah tiang, aksi tabur bunga, pameran foto sejarah, dan mimbar bebas di kampus Trisakti. Anda akan terus bersama saya, Pianal Usaha Pendengar, sampai nanti pukul 10, dan pada pukul 7 nanti Anda akan bersama Pro 3 dalam rangkaian Warta Berita.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya.